0: Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian skadron udara 12 pada badan pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
2: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara-saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
1: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
4: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
5: Musrid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrid Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
4: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
5: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
6: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
5: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
7: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
8: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan. Ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, yang sekarang termasuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba di Muka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, dia sama haji, jadi hanya dengan sisanya yang tidak minat, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti unsur haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
7: Ahmad Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
9: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang, sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Ashari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
8: Ya, ada jemaah-jemaah yang masih bagaimana ya, yang sudah dipakai dari yang akan datang Saudi, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, maksudnya semacam yang tadi karena memang nggak boleh dibawa. Kalau ada kompor cabai itu pasti yang rempah yang dicalonkan itu ya, ini masih ada oleh-oleh lah, saudara-saudara cuma dan keren.
9: Baik, asrama haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
3: Laporan khusus.
10: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
11: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
10: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
12: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
10: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
13: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
10: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
14: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
10: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
15: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
16: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
17: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI, serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkorelasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Lampu strobo adalah lampu modifikasi yang biasa dipakai pada kendaraan roda 2, 4 atau lebih. Lampu ini biasanya berwarna biru dan merah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur ada 3 jenis lampu yang penggunaannya terbatas untuk para petugas kepolisian, mobil ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran, Palang Merah Indonesia, pengawal Tentara Nasional Indonesia, mobil derek perawatan jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas, dan angkutan jalan atau LLAJ, serta kendaraan angkutan barang khusus. Kendaraan sipil sangat tidak diperbolehkan untuk menggunakan lampu strobo, karena hal itu menyebabkan kesalahpahaman antara pengendara lain dan juga mengganggu, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan. Lampu strobo pada umumnya memiliki warna lampu yang sangat terang dan mencolok. Jika kita melihat lampu tersebut secara terus-menerus, dampaknya akan merusak mata. Apalagi saat kita berada di jalan yang sejajar dengan pengendara yang memiliki lampu strobo. Pandangan pengendara yang lain akan sangat terganggu karena silau. Dan yang sangat berbahaya, konsentrasi akan terpecah karena lampu ini bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat 4, orang yang menyalahgunakan lampu strobo akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Nasional oleh Presiden Prabowo dari Kabupaten Nganjuk di hari Sabtu kemarin ya, 16 Mei 2026, dan juga pemerintah Kabupaten Blitar ini mengikuti kegiatan secara daring dari Desa Tingal, Kecamatan Garum, pendengar. Dan Bupati Blitar Rianto mengatakan dari total 248 titik KDKMP di Kabupaten Blitar, sebanyak kurang lebih 185 gerai sudah selesai dibangun dan siap difungsikan. Kemudian juga kurang lebih ada 51 gerai lainnya masih dalam tahap pengerjaan dan target akan selesai di bulan Juni 2026. Nah, ada 12 titik lainnya pendengar yang masih terkendala persoalan lahan, dan menurut Rianto, keberadaan KDKMP ini harapannya bisa menjadi pusat penggerak ekonomi desa dan juga kelurahan ya, dari berbagai layanan usaha masyarakat. Nah, selain itu juga dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa akan terus melakukan penguatan kelembagaan koperasi dan juga peningkatan kapasitas pengelola. Karena untuk diketahui juga bahwa total 248 KDKMP di Kabupaten Blitar itu terdiri dari 220 koperasi desa dan 28 koperasi kelurahan. Nah, sampai saat ini ada 236 gerai yang sudah masuk proses pembangunan dan 185 gerai sudah selesai ya, 100% pendengar. Nah, dan untuk beberapa lainnya 51 gerai masih proses pembangunan, dan yang belum pembangunan ini ada 12 gerai karena ada kendala lahan. Terkait dengan bagaimanakah update ya untuk pembangunan KDKMP khususnya ini untuk di wilayah Kabupaten Blitar, pendengar.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Lintas, Lintas Informasi
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, stok bahan pokok jelang Idul Adha di Kota Probolinggo dipastikan aman. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam. Umam, silakan laporan Anda.
3: Baik, Laras dan pendengar, Pemkot Probolinggo memastikan ketersediaan bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan stabil. Kepastian itu disampaikan Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin usai melakukan monitoring dan evaluasi bahan pokok bersama Forkopimda dan instansi terkait Senin kemarin. Monitoring dilakukan di sejumlah titik diantaranya di toko GM, kemudian gudang Bulog di Jalan Lumajang. Kemudian menurut Wali Kota Probolinggo Aminuddin, kegiatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat saat Idul Adha. Dari hasil pantauan, stok pangan di Kota Probolinggo dipastikan sangat aman. Bahkan stok beras di gudang Bulog meningkat signifikan dari sebelumnya sekitar 6.000 ton menjadi 19.000 ton. Selain stok yang melimpah, harga bahan pokok di pasaran juga terpantau relatif stabil dan masih sesuai ketentuan harga tertinggi. Wali Kota Aminuddin menyebut kondisi inflasi Kota Probolinggo terus membaik. Angka inflasi yang sebelumnya mencapai 4,1% kini turun menjadi 1,7%. Berkat operasi pasar yang rutin dilakukan Pemkot Probolinggo bersama Bulog dan juga BPS. Sementara itu, Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari bersama tim melakukan monitoring ke distributor minyak kita di Jalan Gardas, kemudian Pusat Pembelanjaan Modern Superindo di Jalan Soekarno-Hatta. Hasilnya, stok minyak goreng, subsidi maupun premium dipastikan mencukupi hingga akhir Mei 2026. Persediaan beras di pusat pembelanjaan juga dinilai aman hingga 3 bulan ke depan. Pemkot Probolinggo menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan maupun penimbunan bahan pokok karena stok dan harga dipastikan tetap terkendali menjelang Idul Adha. Ini informasi dari kontributor RRI Probolinggo yang masih melaporkan.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Pagi hari ini pukul 8 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita kali ini ada dalam segmen Dialog Malang Menyapa Prioritas Nasional, yaitu kita akan membahas tentang prioritas kooperasi Merah Putih untuk membangun ekonomi desa kelurahan begitu ya. Nanti kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami, di antaranya ada Letkol Infantri Firlani Arudiawan SHM MMHI, Komandan Kodim 0808 Blitar, dan juga akan berbincang bersama dengan narasumber kami yang kedua, yaitu ada Pak Joko Budi Santoso SAMA atau Pak Joko. Beliau adalah peneliti senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi atau PPKE FEB Universitas Brawijaya. Akan kita bahas tentang Kooperasi Merah Putih untuk membangun ekonomi desa kelurahan begitu ya. Nah, kalau berbicara tentang kooperasi sendiri begitu ya, dari penguatan ekonomi desa ini kembali menjadi sorotan nasional pendengar setelah pemerintah ini mempercepat implementasi program KDMP atau Kooperasi Desa Merah Putih. Nah, ini adalah dijadikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Nah, dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah ini menargetkan puluhan ribu kooperasi beroperasi di seluruh Indonesia sebagai simpul distribusi pangan, pusat usaha rakyat, dan juga penggerak UMKM desa. Nah, kemudian momentum ini semakin kuat setelah Presiden Prabowo meresmikan operasional lebih dari 1.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih pada Mei 2026 di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan pemerintah ini juga menyebut bahwa KDMP atau KDKMP ini sebagai strategi memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional dari tingkat desa. Di sisi anggaran juga pemerintah mengalokasikan sekitar 34,57 triliun rupiah dana desa 2026 atau sekitar 58,03% dari total pagu dana desa untuk mendukung program koperasi ini pendengar. Nah, kebijakan ini tertuang dalam regulasi pengelolaan dana desa tahun 2026 dan menjadi salah satu intervensi fiskal terbesar untuk penguatan ekonomi desa dalam beberapa tahun terakhir. Tapi di tengah optimisme ini muncul juga sebuah beberapa pertanyaan kritis, mulai dari kesiapan SDM pengelola koperasi, tata kelolanya, dan juga akuntabilitas dana, potensi tumpang tindih juga dengan BUMDes dan koperasi lama, termasuk juga kekhawatiran masyarakat terhadap risiko politisasi, korupsi, dan kegagalan model bisnis di tingkat desa. Nah, diskusi publik di berbagai forum juga memperlihatkan adanya keraguan mengenai keberlanjutan usaha koperasi bila tidak dibangun berdasarkan kebutuhan real masyarakat desa, pendengar. Nah, oleh karena itu, pagi hari ini kita akan menggali secara lebih dalam bagaimanakah Kooperasi Merah Putih ini bisa benar-benar menjadi instrumen pembangunan ekonomi desa yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan, dan juga bukan sekedar program jangka pendek begitu ya. Oleh karena itu, pagi hari ini kita sudah tersambung bersama dengan Pak Joko Budi Santoso SAMA atau Pak Joko, selaku peneliti senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi PPKE dari FEBUB. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Joko.
1: Salam, selamat pagi Mbak dan seluruh pendengar setia RRI. Semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin. Kabar baik pagi hari ini Pak Joko?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah, baik. Pak Joko, berbicara tentang Kooperasi Merah Putih ini, bagaimana kalau Anda melihat urgensi pembentukan Kooperasi Merah Putih ini di tengah kondisi ekonomi desa saat ini, Pak Joko?
1: Ya, jadi begini, memang kooperasi ini kan salah satu pilar ya, perekonomian sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita. Nah, cuman yang pertama begini, Kooperasi Merah Putih ini tentu di tingkat pemerintahan desa sebenarnya kan sudah ada BUMDes yang sebelumnya sudah eksis. Dan BUMDes ini secara aturan dapat penyertaan modal sekitar 20% dari dana desa kalau peraturan Kemendesnya belum dirubah. Dari tahun lalu sampai tahun ini kalau peraturannya belum dirubah dapat penyertaan modal 20%. Kemudian Kooperasi Merah Putih itu kan dari dana desa juga dijaminkan sekitar 30% ketika nanti seandainya Kooperasi Merah Putih ini gagal bayar. Nah, mungkin di tingkat pemerintah desa itu pemerintah desa kayaknya agak enggan juga sebenarnya ya. Karena apa? Karena 30% dana kan nyendap ya. Untuk dijaminkan untuk koperasi merah putih, sehingga pemerintah desa praktis dana yang dikelola saat ini dari dana desa itu hanya sekitar 20-25%. Jadi ruang fiskalnya semakin sempit gitu ya. Sehingga pembangunan di tingkat desa, misalkan untuk irigasi, pertanian dan lainnya, makin terbatas gitu ya. Tetapi sekali lagi harapannya dari BUMDes dan Koperasi Merah Putih ini memang bisa menggerakkan sektor perekonomian di desa. Tapi memang tidak waktu dalam jangka pendek ya gitu ya. Mungkin kalau BUMDes bisa setor PAD ke PAD desa, Kopdes juga nggak tahu nih apakah dia nanti juga setor ke PAD desa atau gimana. Tapi begini prinsipnya, Koperasi Merah Putih ini tujuannya mulia gitu ya. Kemudian dalam perkembangannya, luasan lahan gerai minimal 2.000, kemudian kesulitan lahan, hanya beberapa kesulitan lahan untuk gerai, mungkin akhirnya turun jadi 1.000 meter persegi, kemudian turun lagi jadi 600 meter persegi. Nah ini juga masih ada kesulitan untuk di wilayah perkotaan. Kota Malang susah juga ini mau nyari lahan 600 meter persegi kan. Nah mungkin turun lagi nanti bisa antara 400 atau mungkin 400 sampai 600. Sementara ini kan sampai 600 meter persegi ya. Mungkin bisa turun lagi karena untuk wilayah perkotaan agak susah untuk nyari lahannya. Jadi sekali lagi ini program yang bagus, tetapi memang harus hati-hati karena dananya kan yang dibutuhkan juga besar. Mungkin kalau seluruh Indonesia kan hampir 400 triliun tuh dibutuhkan. Nah saat ini juga negara kita butuh duit banyak nih ya, terutama untuk menutup beban subsidi kan gitu. Jadi tetapi sekali lagi manfaat yang dirasakan harusnya itu nanti bisa lebih besar gitu Pak. Mungkin nanti next terkait nanti kita bahas bisnisnya seperti apa gitu ya.
0: Oke, siap. Nah, ini kan tadi disampaikan oleh Pak Joko bahwa memang alokasi dana desa ini sangat besar untuk koperasi. Nah, gimana Pak Joko untuk memastikan bahwa program ini tidak justru mengurangi prioritas pembangunan desa lainnya begitu, Pak?
1: Nah, ini sebenarnya di awal-awal dulu ya, Mbak. Ini kan karena saya sebagai Direktur BUMDes dan banyak kenal dengan kepala desa, ini sebenarnya juga agak setengah hati ketika melaksanakan koperasi merah putih gitu ya. Karena memang sudah ada BUMDes dulu, kenapa nggak dioptimalkan BUMDes saja kan gitu. Nah karena tadi harus menjaminkan 30% dari dana desa. Kalau itu nggak menjaminkan itu kayaknya pemerintah desa oke-oke saja kan gitu ya. Nah ini di sini satu memang pemerintah desa harus sebagai wasit ya. Sebagai wasit agar bisa memilah antara biar nggak terjadi tumpang tindih unit usaha yang dikerjakan BUMDes dengan koperasi merah putih. Nah, sementara ini kan sebenarnya ada 7 unit usaha yang bisa dilakukan oleh koperasi merah putih. 1 unit simpan pinjam, 2 kios pengadaan sembako, 3 klinik kesehatan, 4 apotek, 5 gerai pupuk dan sarana pertanian, 6 logistik dan kantor pos desa, 7 cold storage gitu ya. Nah ini mungkin sebagai contoh ya, di desa saya selaku Direktur BUMDes, karena usaha BUMDes itu adalah di perikanan nila dan lele, saya minta Koperasi Merah Putih nanti usaha aja di cold storage gitu ya. Nanti di cold storage bisa menampung untuk menyimpan ikan-ikan dari produksi BUMDes, nanti untuk diolah lebih lanjut agar ada nilai tambah, sehingga ada sinergi usaha. Kalau pemerintah desa nggak melakukan sebagai penengah, artinya bisa memisahkan, mengatur unit usaha mana yang melakukan koperasi simpan pinjam maupun BUMDes, khawatirnya terjadi kanibal, Mbak. Gitu ya. Jadi ini pentingnya peran pemerintah desa dan juga nanti pengawasan dari Polsek, Kodim, dan pemerintah kabupaten kota. Itu, Mbak.
0: Pak Joko mungkin bisa disampaikan ini di desa mana Pak Joko?
1: Saya di Desa Ngiju Karangploso, Mbak.
0: Baik. Nah, kalau melihat kan tadi ada tumpang tindih ya antara BUMDes dan juga Koperasi Merah Putih. Nah, sejauh ini apakah di KMP ini juga 7 unit usaha ini kan belum berlangsung semua nih, Pak Joko ya? Biasanya kan kalau KMP ini ada mungkin kios sembako dulu begitu. Nah, ini apakah ada tumpang tindihnya, kan juga ada toko-toko lainnya juga di samping kiri kanannya. Ini seperti apa sih melihatnya, Pak?
1: Ya, betul, Mbak. Jadi begini, kalau yang pertama memang dengan pembangunan gerai itu, mungkin aktivitas usaha pertama yang bisa dilakukan adalah kios pengadaan sembako. Karena memang salah satu tujuan kan untuk ketahanan pangan, gitu ya. Nah, harapannya sebenarnya kios kita ini, Koperasi Merah Putih ini, kerjasama dengan Bulog sebagai buffer stock. Ya. Sehingga Koperasi Merah Putih menjual produk-produk yang memang disediakan oleh Bulog. Karena begini, dalam prakteknya ya, ini saya diskusi dengan Ketua Koperasi Merah Putih. Jadi untuk pengadaan barangnya, sembako ini, misalkan nih Koperasi Merah Putih usaha gas LPG, maka harus kerjasama dengan pangkalan LPG-nya yang ada di situ atau yang depo gitu. Nah, itu pembayarannya langsung dari misalkan Bank Himbaran ya, atau Danantara mungkin yang ditunjuk BRI gitu ya. Nah, BRI nanti langsung mentransfer kepada bank yang sumbernya ini, kulaannya ini gitu ya. Sehingga sebenarnya juga Koperasi Merah Putih juga agak kesusahan juga di dalam mengelola pendanaan karena memang sifatnya agak disetir juga gitu. Dan ada di keterbatasan, Mbak. Kalau nggak salah seminggu hanya 150 tabung. Nah, ini nggak sama dengan Maduramat gitu kan, nggak sama toko-toko yang lainnya, sama aja. Gitu. Sehingga apalagi dengan skala usaha seperti itu, gimana mau kompetisi juga gitu ya dalam konteks bisnisnya. Gitu. Itu sehingga memang tidak bisa dihindarkan ketika nanti harus bersaing dengan unit-unit yang sudah ada, mau apotek ya bersaing dengan apotek yang sudah ada. Kemudian pupuk gitu ya, mungkin bisa lah pupuk ini masih bisa dengan ordernya petani itu digabungkan semua, koperasi nalangin dulu, it's okay gitu. Itu nggak masalah karena petani saat ini sebenarnya yang penting ada pupuk gitu, meskipun non subsidi juga bisa ditabrak aja ketika musim panen ada kelangkaan pupuk gitu ya. Jadi memang ini perlu diperhatikan lagi terkait dengan skema model bisnisnya gitu. Apakah jualnya eceran atau grosir biar bisa mematikan yang lain kan gitu. Dan sekali lagi rohnya kosi dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Sehingga yang paling bisa menghidupkan adalah ya dari anggotanya sendiri seperti itu. Nah, unit simpan pinjam juga seperti itu. Unit simpan pinjam ini perbankan mau mendanai gitu ya. Ini saya cerita ngobrol dengan kepala Koperasi Merah Putih ya. Itu koperasi harus punya 500 juta dulu. Baru bisa melaksanakan simpan pinjam. Ya agak berat juga kalau harus mengumpulkan dari anggota 500 juta dulu ya sebagai modal awal gitu ya. Kecuali ada bohirnya kan gitu ya, itu mungkin bisa saja kan gitu. Nah, itu yang memang banyak hal yang nanti akan dihadapi oleh Koperasi Merah Putih. Gerainya oke lah, semua hampir semua sudah dibangun bagus gitu, cuman nanti bagaimana SDM-nya. Ini kan sudah dikelola harus bisnis, jadi orang-orangnya juga harus profesional kan gitu ya. Kalau nanti hanya seleksi, kan pemilihannya itu lewat musdes, Mbak, musyawarah desa, kepala direkturnya, kepala Koperasi Merah Putihnya. Cuma nanti manajernya itu kan boleh ditunjuk oleh kepala Koperasi Merah Putihnya atau melamar lewat kemarin katanya mau digaji sebagai dianggap sebagai pegawai BUMN kan gitu. Nah, ini juga membebani anggaran negara lagi sebenarnya kan gitu ya. Itu yang agak berat juga. Jadi saya lagi memang sudah bagus tujuannya dan pergerakannya, akselerasi percepatan pertumbuhan gerainya sudah oke. Okay, dananya juga sudah oke. Sehingga sebenarnya Mbak, salah satu kenapa 5,61% pertumbuhan ekonomi kita, meskipun di pasar keuangan rupiah tertekan, pasar saham tertekan, tapi fondasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita 5,61, ya mungkin salah satunya karena ada percepatan pembangunan belanja daerah, belanja ya, di pemerintah pusat, satu untuk MBG, satu untuk pembangunan, sehingga ini menggerakkan sebenarnya perekonomian di bawah, di saat, sehingga bisa mensupport pertumbuhan ekonomi gitu.
0: Baik, nah kalau melihat dari apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Joko ini, apa nih Pak indikator yang paling realistis untuk menilai keberhasilan KMP ini dalam 2-3 tahun ke depan Pak?
1: Ya pokoknya hidup saja bisa berjalan itu sudah oke Mbak.
0: Oke.
1: Baik, ya berjalan. Karena gini, sudah berjalan aja sudah oke. Jadi contoh di kemarin saya ngobrol dengan di mana ya, di Ngantang kalau nggak salah. Gerainya sudah jadi, terus disupport mobil, sepeda motor gitu ya. Itu. Nah itu dihitung-hitung per minggu dia sudah menanggung hutang 6 juta. Coba bayangin ya. Dengan gerainya sudah terbangun, kemudian ada lagi ditambahin kalau nggak salah mobil apa itu yang semi truk gitu ya, untuk operasional sama sepeda motor gitu ya. Sama untuk ulahan itu dia per bulannya sudah nanggung 6 juta. Untung aja belum, tapi udah nanggung 6 juta. Nah, ini kan dana harus mengembalikan gitu ya. 5 tahun ke depan. Nah, ini yang tentu harus dikelola secara profesional gitu ya.
0: Oke. Nah, Pak Joko, menurut Anda ini kalau untuk program seperti ini ya, ini lebih, tantangannya ini lebih ke aspek apa sih Pak? Kayak permodalan, mungkin SDM-nya, tadi kan juga sempat dikomentarin sama Pak Joko. Kemudian tata kelola atau model bisnisnya nih Pak? Tantangan terbesarnya di program KMP ini.
1: Ya, di masing-masing itu punya tantangannya sendiri ya. Di permodalan, it's okay, sebenarnya sumbernya nggak masalah gitu. Tetapi kan, dari permodalan ini itu sifatnya hutang ya, sifatnya hutang sehingga harus mengembalikan. Nah, yang kedua ini kan berat juga kalau harus mengembalikan. Beda sama bumdes, penyertaan modal kan gitu ya. Kan nggak ada kewajiban mengembalikan, tapi saya ditarget harus setor PAD desa sekian kan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah SDM ya. Yang penting sebenarnya kuncinya di SDM. Jadi karena SDM inilah yang nanti bisa berkreasi, berinovasi untuk bisa menjalankan bisnisnya dan tidak mematikan bisnis-bisnis yang sudah ada di situ. Apalagi toko-toko kelontong gitu ya dan seterusnya. Mungkin akan lebih baik misalkan Koperasi Merah Putih ini menjadi galeri atau menjadi pusat penjualan untuk produk-produk UMKM di desa. Misalkan pusat oleh-oleh. Karena kan Gerai Merah Putih ini kan prioritasnya kan di tempat-tempat yang strategis, aksesnya mudah. Dan gitu. Nah, sehingga harapannya ini bisa untuk bisa menggeret ekonomi di desa itu bisa lebih jalannya lebih cepat ya, tentu kemitraan dengan UMKM yang ada di desa ini bisa ditingkatkan, khususnya Koperasi Merah Putih menjadi tempat penjualan atau galeri produk atau promosi untuk penjualan produk-produk UMKM di desa. Di desa Mbak, intinya sebenarnya saya, kalau saya sih lebih ke kuncinya di SDM. Karena SDM inilah yang nanti bisa mengelola bagaimana model bisnisnya, mengatur keuangannya dan seterusnya. Di situ Mbak.
0: Baik. Dan sejauh ini apakah memang sudah ada produk-produk UMKM begitu Pak yang di display di KMP ini, atau ini masih menjadi wacana kedepannya difokuskan saat ini misalnya kayak kios sembako, jadi sesuai dengan standarnya kebutuhannya apa aja, beras, gas, seperti itu.
1: Ya, jadi kalau melihat dari yang sudah terbangun ya, itu kan memang masih belum. Cuman Memang rata-rata di awal adalah pengadaan sembako, tapi sebenarnya Mbak, yang paling mudah itu adalah pupuk dan sarana pertanian gitu ya. Kalau sembako itu saingannya banyak gitu ya. Udah itu saingannya banyak. Apalagi kalau mau yang beli lebih murah di grosir. Yang retail-retail itu yang besar. Nah, yang paling memudahkan, paling menguntungkan sebenarnya itu adalah pupuk dan sarana pertanian. Nah, itu yang saya kira lebih prospek ya. Kalau saya mengamati untuk khususnya di daerah-daerah pedesaan yang memang wilayah pertanian. Kecuali perkotaan itu agak berbeda lagi. Berarti kalau wilayah pesisir misalkan Blitar bagian selatan, kayaknya mungkin cold storage lebih cocok kan gitu ya. Pupuk juga lebih cocok kan gitu ya. Itu yang mungkin bisa dilakukan. Artinya bisnis-bisnis usaha yang dilakukan itu harusnya juga melihat potensi, lokasi dan seterusnya. Itu yang perlu dilakukan dan kuncinya ada di SDM.
0: Oke, siap. SDM ini yang perlu digaris bawahi, di bold gitu ya Pak ya. Jadi yang penting untuk bisa memanage gitu ya. Nah, ini kalau Pak Joko juga melihat nih potensi gitu, apakah Pak Joko membaca ada potensi risiko korupsi atau politisasi dalam pengelolaan koperasi berbasis dana desa?
1: Iya, semua potensi itu ada ya, semua potensi itu ada. Cuman ya ini untuk meminimalkan apa penyalahgunaan apa kewenangan maupun keuangan, tentu supervisi ini terus dilakukan dari Kodim, dari Polsek, dari pemerintah desa, karena di sana ada juga pengawas gitu ya. Dan nanti juga perlu sebenarnya juga boleh melibatkan inspektorat gitu ya. Kenapa? Karena ini juga pemerintah desa dari dana desa itu juga ini loh melibatkan dana desa loh gitu ya. Sehingga tentu supervisi dari pemerintah kabupaten melalui dinas koperasi, kemudian dari inspektorat juga perlu dilakukan. Dilakukan karena satu terkait manajemen keuangan gitu ya, dan kelola keuangannya gitu ya. Karena kalau nggak tertib sesuai dengan aturan, ya hanya juga rawan untuk potensi kesana gitu. Tapi saya lagi ya, dengan berbagai permasalahan saat ini, kita harusnya tetap optimis bahwa ini bisa dibenahi. Artinya permasalahan-permasalahan secara bertahap akan pasti ada solusinya gitu ya. Sehingga kita harus tetap optimis, jangan pesimis. Kalau diawali pesimis, ya mungkin kegagalan-kegagalan koperasi di tahun-tahun sebelumnya itu akan terulang gitu. Baik. Karena setahu saya kan dari pengalaman banyak program koperasi yang gagal gitu ya. KUD, KOPWAN, siapa lagi ya, banyak sekali yang gagal. Nah, tentu dengan kita belajar dari kegagalan itu, kita harus optimis pembenahan-pembenahan di semua sektor yang terkait dengan koperasi merah putih ini. Tapi sekali lagi kuncinya di SDM, itu saja.
0: Baik, baiklah. Tadi kalau Pak Joko menyampaikan bahwa perlu melibatkan inspektorat untuk supervisi dinas koperasi juga gitu ya. Nah, kemudian juga seberapa penting nih Pak untuk pendampingan akademik, kemudian riset pasar, kemudian juga penguatan literasi keuangan gitu. Ini untuk memastikan bagaimanakah keberlanjutan koperasi merah putih ke depannya gitu.
1: Iya, jadi tentu untuk pengembangan, inovasi dan seterusnya perlu kita menggandeng bermitra dengan semua pihak, khususnya perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi ini kan dia harus punya mitra sebenarnya dalam pengabdian masyarakatnya dan satu tridharmanya. Kayak misalkan Universitas Brawijaya punya program 1000 desa gitu ya, dan terus berkembang. Tentu ini bisa dimanfaatkan bahwa bidang pengabdian dulu belum ada koperasi merah putih, banyak ke BUMDES. Mungkin BUMDESnya sudah mulai jalan, bisa dikembangkan untuk pendampingan ke koperasi merah putih. Dan gitu. Mahasiswa banyak harus diterjunkan untuk mendampingi, khususnya dalam penataan keuangan ya. Mulai pelaporan, mulai pencatatan sampai pelaporan. Itu yang perlu dilakukan, karena pengalaman di BUMDES dulu ini ya mau maaf, tata kelola keuangannya juga masih banyak yang kurang-kurang. Sehingga tentu dari pengalaman ini Koperasi Merah Putih juga perlu pendampingan ke sana. Kemudian kerjasama dengan berbagai pihak ya, swasta itu juga penting dilakukan. Karena bagaimana juga kalau bisa Koperasi Merah Putih ini masuk di supply chain-nya industri-industri besar gitu ya. Misalkan di logistik mungkin bisa membantu ikut nyuplai, misalkan ini lagi tren kita konsumsinya kan di online ya Mbak, dari offline ke online. Pasti Mbak ini kan tiap hari ada aja paket tuh ke kantor RRI kan. Nah, paketnya siapa kan gitu. Nah, mungkin di logistik ini bisa ikut mensuplemen powernya untuk misalnya kerjasama dengan logistiknya Tokopedia ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, itu artinya bisa masuk, Koperasi Merah Putih masuk ke supply chain-nya dari industri-industri besar ini. Seperti itu.
0: Oke, berarti bisa merambah ke apa istilahnya, ke di mau era digital ini ya, marketplace gitu ya, Pak.
1: Iya, Joko. Betul.
0: Nah, iya. Berarti
1: ya mungkin bisa masuk di marketplace-nya kalau misalnya logistik menyediakan manpower-nya untuk ngedrop barang-barang supply-nya ini dari ya supply ya, ngedrop barangnya misalkan yang ngantar-ngantar ke rumah itu loh, Mbak. Itu kan pihak ketiga sebenarnya. Ya. Pihak ketiga sehingga bisa mensuplai manpowernya atau sumber daya manusianya untuk ikut ke situ kan gitu.
0: Nah, kalau di dalam perspektif ekonomi pembangunan nih Pak, apakah model Koperasi Merah Putih ini lebih tepat diposisikan sebagai instrumen pemberdayaan sosial atau entitas bisnis yang fokusnya itu harus profit deh orientasinya gitu. Nah, menyeimbangkan keduanya nih bagaimana Pak?
1: Ya, kalau sudah dalam konteks ini ya Mbak, arahnya Koperasi Merah Putih itu kan profit oriented ya. Meskipun ada sosial orientednya juga, karena salah satunya untuk ketahanan pangan gitu. Tetapi ini lebih berat ke profit orientednya. Kenapa? Harus kembalikan hutang, ya kan? Kembalikan hutang kalau nggak ada keuntungan gimana, kan gitu? Kalau kembalikan hutangnya dari dana desa, ya wassalam pemerintah desanya, kan gitu ya? Jadi akan pemerintah desa akan kesulitan. Sehingga sekali lagi Koperasi Merah Putih ini

0: terapkan. Nggak boleh tidak lagi kan. Kalau enggak ya hancur pasti.
1: Jadi memang tetap fokusnya juga di profit oriented begitu ya, karena itu tadi
0: Iya.
1: harus mengembalikan hutang begitu ya, Pak Joko.
0: Iya, betul.
1: Baik.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana Pak untuk menciptakan model koperasi yang mandiri begitu, karena ini kan Mas sementara kan ada subsidi negara supaya tidak bergantung terus begitu.
0: Ya, jadi yang pertama memang satu modalnya ya harus dengan anggotanya, ya. Anggotanya harus memang berpartisipasi aktif, gitu ya. Khususnya dalam simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela, gitu ya. Kalau ada syukur-syukur nabung kan, gitu ya. Nah itu di sana. Dan kuncinya adalah bagaimana bisa bisnisnya bisa berjalan, gitu ya. Minimal itu bisa membayari pegawainya, Mbak, gitu ya. Bisa membayari pegawainya, gitu ya. Karena ya meskipun nanti manajer unitnya itu kan nanti dibayari negara karena sekelas BUMN gitu ya. Cuman kan nanti ya kepala merah kepala koperasinya, kemudian apa sekretaris, bendahara, pengawas, ini kan gajiannya kalau ya dari ini ya nggak dari pemerintah ya dari operasionalnya, hasil operasionalnya ini gitu. Jadi ya mungkin mungkin 1 sampai 6 bulan enggak gajian dulu lah kayaknya lo ya gitu ya. Biar kasnya aman gitu ya. Karena kan ada nilai sosial juga sebenarnya sehingga mungkin menahan dulu untuk gaji itu ya agar secara cash flow itu lebih sehat dulu kan gitu ya. Nah, ya tentu ada pengorbanan di sana, ya pengorbanan dari yang ada duduk di sana ya, kepalanya, bendahara, sekretaris, pengawas maupun penasehatnya itu apa berkorban dulu gitu. Nah,
1: baik.
0: Yang kedua tentu harus dimulai sekali lagi karena harapan saya sebenarnya jangan kaku gitu ya unit usaha yang dilakukan oleh koperasi Merah Putih. Karena bagaimana juga ini kan masih aturannya masih 7 ini Mbak. Cuman pinjam, sembako, klinik, apotek, gerai, pupuk, logistik, sama kustorit ini kan masih ini. Nah harapannya ada aturannya yang lebih longgar ke depan untuk unit-unit usaha yang bisa dilakukan oleh koperasi Merah Putih gitu ya. Karena ada yang kemarin Pak di desa saya sebenarnya itu pengolahan sampah Mbak yang diajukan. Nah itu lebih prospektif gitu ya. Tetapi secara aturan nggak ada gitu ya. Secara aturan nggak ada sehingga nggak bisa dilakukan. Sehingga harus memaksa diri untuk bisa ketujuh ini juga akan berat juga kan gitu. Sehingga harapannya dari seksi aturan dari pemerintah pusat mungkin bisa direvisi untuk melonggarkan unit usaha yang bisa dilakukan oleh koperasi Merah Putih. Itu sih, Mbak.
1: Baik. Pak Joko, ini ada yang gabung melalui WhatsApp memberikan komentar dari Pak Hari ya, pagi hari ini. Kalau soal KDMP, modal kerja dan biaya tenaga kerja, nggak usah khawatir karena ditanggung oleh APBN dan antara begitu ya. Benar nggak sih ini? Saya dengar kan nanti pemasoknya oleh UMKM untuk snack-snack dan lain-lain. Sedangkan untuk sembako, pemasoknya Bulog apa gimana? Saya lihat kok kebutuhan di luar UMKM. KDMP ambil barang dari Indomarko. Ini gimana konsepnya kalau seperti ini? Apa tidak sebaiknya fokus pada bisnis yang memang dibutuhkan di area tersebut, jadi tidak saling mematikan. Mohon dijelaskan, Pak Hari, pagi hari ini gabung. Monggo silakan tanggapannya, Pak Joko.
0: Ya, baik, jadi memang sebenarnya begini, mengapa kan usaha KDMP ini sesuai dengan kebutuhan, gitu? Harapannya begini, misalkan kita kerjasama dengan UMKM. Nah, UMKM ini kan nanti produknya dijual di koperasi, tapi untuk input produksinya, misalkan tepungnya, minyaknya, gitu ya, itu disuplai dari koperasi, biar sama-sama hidup, kan gitu. Nah, harapannya seperti itu, sehingga contoh juga, misalkan kita kerjasama dengan pertanian, pupuknya yang disuplai dari koperasi, jadi petani harus ngambil pupuknya dari koperasi, ya kan. DO-nya dari petani ini.

0: dikumpulkan di koperasi, mungkin koperasi yang dalangi dulu. Dan biasanya ada keuntungan itu Mbak, dari pupuk itu. Mungkin antara 3 per kilonya, antara bisa terserah mau ngambil berapa ya, tapi maksimal ada 3.000, nanti bisa dibagi apakah koperasinya Rp1.000, kemudian gapotannya Rp1.000, it's okay kan gitu ya. Biasanya masih ada selisih harga di situ per kilonya. Nah, tentu makanya tadi satu ketahanan pangan ya, karena memang harapannya kalau mau kulaan ya Bulog ini bisa mensuplai di gerainya pengadaan sembako. Kemudian kerjasama, sebenarnya kerjasama dengan pihak lain gitu ya, mungkin difokuskan ke BUMN ya, misalkan untuk kebutuhan gula atau yang lainnya, atau mungkin tepung atau apa gitu ya, itu bisa diharapkan bisa kerjasama dengan BUMN juga. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan jika memang ada supplier-supplier yang dinilai mungkin dari sisi bisnis lebih menguntungkan kan gitu. Tetapi sekali lagi awalnya dulu kalau nggak salah ya, itu bagaimana BUMN ini bisa support sehingga sebenarnya barangnya juga muter aja di konteks tangan-tangan dari pemerintahan ini, unit-unit usaha melalui BUMN, BUMD, koperasi merah putih ini, biar muternya barangnya muter di situ, juga duitnya juga nanti muter untuk memperkuat juga fiskalnya pemerintah, seperti itu.
1: Ya, baik. Pak Joko, terakhir sebagai closing ini Pak Joko, mungkin bisa disampaikan apa yang menjadi rekomendasi strategis ya, ada mungkin prioritas utama yang harus segera dibenahi begitu supaya koperasi merah putih ini benar-benar bisa jadi instrumen pembangunan ekonomi desa begitu Pak. Monggo.
0: Oke, satu yang pertama adalah aturannya terkait dengan 7 unit usaha ini bisa diperluas ya, bisa diperluas biar koperasi merah putih lebih luas lagi di dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Karena sekali lagi ini hutang gitu ya, sifatnya hutang, harus mengembalikan. Kedua, luasan lahan khususnya untuk di perkotaan itu bisa direvisi ya, karena 600 meter persegi ini di wilayah perkotaan agak susah nyari lahannya, dan mungkin bisa memanfaatkan kantor kelurahan, bisa ada space itu dimanfaatkan. Jadi mungkin dari embrio koperasi yang sudah ada bisa dibentuk di sana, itu yang penting jalan dulu kan gitu. Ada pembinaan secara berkelanjutan. Yang ketiga, benahi SDM-nya gitu ya. SDM-nya memang harus dipilih secara profesional. Karena sekali lagi ini lebih kepada entitas bisnis yang sifatnya profit oriented. Nah, ada kewajiban hutang di sana. Berikutnya supervisi ya dari semua pihak, itu pemerintah desa, kemudian dari pemerintah kabupaten melalui inspektorat, melalui dinas terkait, kemudian dari TNI, dari Polri gitu ya. Itu karena bagaimana juga lahan itu Mbak, ADMP itu kalau enggak untuk penentuan gerai lahannya di mana, kalau enggak ada persetujuan dari Koramil ataupun dari Polsek, itu enggak bisa ya. Jadi memang ada peran dari kepolisian maupun dari TNI di sini. Itu yang mungkin 4 poin besar yang untuk bisa bagaimana koperasi merah putih ini berjalan dengan baik itu. Jadi mungkin di 1-2 tahun pertama jangan dibebani keuntungan lah. Hidup melaku aja wis bagus lah itu.
1: Siap. Terima kasih banyak Pak Joko waktunya pagi hari ini untuk sharing-sharing tentang bagaimana pandangan tentang koperasi merah putih ya. Terima kasih banyak waktunya. Selamat kembali beraktivitas Pak Joko. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Ya pendengar, baru saja kita berbincang bersama dengan Pak Joko ya pagi hari ini tentang bagaimana bisa memandang ya terkait dengan potensi Koperasi Merah Putih ini untuk beberapa tahun ke depan, untuk keberlanjutannya seperti apa, dan bagaimanakah juga dengan adanya BUMDes yang sudah ada sebelumnya supaya tidak bertabrakan begitu ya. Nanti kita akan berbincang dengan narasumber kami yang kedua. Kita juga masih mencoba menghubungi Pak Dandim ya, Letkol Infantri Firlani Arudiawan SHMM MHI, Komandan Kodim 0808 Blitar yang saat ini juga masih beraktivitas. Kita upayakan untuk bisa berbincang di tengah waktu kita, mudah-mudahan bisa memberikan komentar tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tetap bersama kami pendengar, hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam dialog interaktif Malang Menyapa.
2: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
3: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
2: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya pendengar, kita sudah mencoba untuk menghubungi Pak Dandim ya untuk pagi hari ini bisa memberikan komentar bagaimanakah Koperasi Merah Putih di Blitar ya. Namun saat ini beliau masih ada kegiatan, jadi kami sudah janjian tadi ya dengan Pak Dandim, namun saat ini masih menghadiri kegiatan pelepasan jemaah haji di Blitar begitu ya. Jadi kita upayakan untuk bisa sambil terus kami menghubungi untuk Pak Dhani bisa memberikan tanggapannya ya terkait dengan bagaimanakah KDMP yang ada di Kota Blitar, karena juga ini menjadi progres tertinggi di tingkat nasional ini untuk wilayah kota dan Kabupaten Blitar terkait dengan pembangunan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Karena hingga pertengahan Mei 2026 sebanyak kurang lebih 205 titik KDKMP ini sudah selesai dibangun dan siap mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa, begitu pendengar. Nah, jadi untuk Anda yang pagi hari ini juga ingin mengupdate ya informasi terkait bagaimanakah dengan jalannya KDMP untuk di Blitar sendiri, untuk percepatan pembangunan ini juga menjadi apa istilahnya progres tertinggi ya di tingkat nasional begitu ya. Nah, di tengah percepatan nasional tersebut, Kota dan Kabupaten Blitar mencatat capaian paling menonjol secara nasional begitu pendengar. Dan kurang lebih ada 85 titik diantaranya sudah siap dioperasionalkan. Dan untuk progres pembangunan di Blitar saat ini tinggal menyisakan sekitar 2%. Dan ini disebut menjadi salah satu tolok ukur nasional percepatan pembangunan KDKMP di berbagai daerah. Nah, capaian ini juga disampaikan oleh Komandan Kodim 0808 Blitar, Letkol Infantri Firlani Arudiawan, setelah mengikuti peresmian 1061 KDKMP secara serentak bersama dengan Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu lalu ya, 16 Mei 2026. Nah, kami sudah konfirmasi dengan tim Dandim Blitar, pendengar, di mana Pak Dandim mohon maaf ya tidak bisa on air bersama dengan RRI Malang pada pagi hari ini dan akan diagendakan di waktu selanjutnya karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, dengan harapannya nanti bisa kita update kembali begitu ya, seperti apa kemudian peran ya dari berbagai pihak ya untuk di Kota dan Kabupaten Blitar, karena ini juga bisa dikatakan bisa mencapai paling menonjol secara nasional dan kemudian menjadi salah satu tolok ukur nasional percepatan pembangunan KDKMP di berbagai daerah. Nah, jadi ini harapannya nanti bisa ada waktu ya, diagendakan waktu selanjutnya untuk bisa berbincang bersama dengan Pak Dandim ya. Jadi untuk pembangunan percepatan pembangunan fisik ini juga disampaikan untuk keberhasilan Blitar karena tidak lepas dari pola kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI, kemudian pemerintah desa dan juga masyarakat melalui pendekatan gotong royong dan musyawarah desa. Nah, itu dia nanti mudah-mudahan ada waktu bersama, bisa berbincang bersama dengan Letkol Infantri Firlani Arudiawan selaku Komandan Kodim 0808 Blitar terkait dengan pencapaian ya untuk Kota dan Kabupaten Blitar terkait dengan untuk pembangunan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Pendengar, demikian untuk dialog interaktif Malang Menyapa pagi hari ini. Sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Jatim hari ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Gitu. Namun begini saja, Mbak, saya sama Pak Tri setuju. Tapi gini, Mbak, masalah terkait MBG, kalau perekrutan tenaga kerja, kenapa tidak lebih memilih membangun investasi, bisa memperluas lapangan kerja yang formal, yang bagus, anak-anak saya dari kampus bisa tertampung untuk bisa bekerja, sehingga bisa memperoleh pendapatan, bisa juga menekan pengangguran. Dan
2: aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang Minggu 8 Maret 2026. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia FHCI. Hingga saat ini laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN RBB 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur. Jumpa lagi bersama saya Sari Julia dalam program Jatim hari ini berjaringan, yang akan mengajak Anda tentunya untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter berkaitan dengan peta peliputannya. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi-informasi tersebut sembari temani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Muda.

0: Sembari tentunya Anda menikmati komposisi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, kami juga akan ajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Heri Susanto siap mengabarkan bahwa Pemkab Kediri berangkatkan jemaah haji tahun 2026 di kawasan Simpang 5 Gumul. Heri, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada saat ini, tepatnya di area wisata Simpang 5 Gumul ya, yang berada di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, para jemaah haji telah satu demi satu menaiki armada bus yang telah dipersiapkan, nantinya akan berangkat ke Asrama Haji Embarkasi Surabaya sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pagi hari ini satu kloter akan diberangkatkan terlebih dahulu, yaitu kloter 109. Kemudian untuk kloter 110 dan 111 akan diberangkatkan pada siang nanti usai sholat zuhur. Dan untuk kloter 112 akan diberangkatkan besok pada tanggal 20 Mei 2026. Dan untuk para pengantar jemaah haji hanya diperbolehkan mengantar sampai di depan area Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Dan setelah itu kemudian hanya jemaah haji yang boleh masuk ke area parkir bus yang telah disiapkan untuk para jemaah haji. Untuk kloter 109 ini nanti akan berangkat menggunakan sebanyak 8 armada bus. Kemudian pada siang nanti pada kloter 110, 111 yaitu akan diberangkatkan jemaah haji dengan menggunakan 18 armada bus. Sementara untuk kloter 112 akan yang diberangkatkan besok ini akan berangkat dengan menggunakan 4 unit bus, yaitu diberangkatkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa keluarga jemaah haji yang mengantar tadi juga sempat berharap menyampaikan bahwa harapannya untuk pelaksanaan haji tahun 2026 ini semua berjalan lancar dan keluarga yang sedang melaksanakan ibadah haji dapat kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan menjadi haji mabrur. Dan direncanakan pagi hari ini untuk pemberangkatan kloter 109 akan dihadiri oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa, dan untuk Bupati Kediri nantinya akan Hanindito Himawan Pramana akan memberangkatkan jemaah haji kloter 110 dan 111 pada siang nanti. Demikian dari Kediri, kawasan Simpang 5 Gumul, Heri Susanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih Heri. Lepas dari Heri Susanto, kita bergeser ke Familia. Atlet Atletik Sumenep meraih 4 medali dalam Kejurnas Blitarian 3 2026. Familia.
2: Iya, baik. Mendengar tanggungan Perkataan Atletik Seluruh Indonesia pasti Kabupaten Sumenep ini hari ini telah tiba di Kabupaten Sumenep karena sebelumnya telah berhasil menorehkan prestasi menggembanggakan pada ajang Kejuaraan Nasional Atletik Blitarian Open 3 2026. Dalam kompetisi yang digelar di Stadion Kabupaten Blitar, tim Atletik Sumenep ini sukses membawa pulang total 4 medali yang terdiri dari 1 emas, 2 perak, 1 perak dan 2 perunggu. Ketua Pasti Sumenep Abedi Mujib mengatakan bahwa seluruh delegasi yang dikirimkan ini merupakan hasil seleksi ketat melalui berbagai tahapan evaluasi performa sebelumnya. Pada kejuaraan tahunan ini, Pasti Sumenep menurunkan sebanyak 18 atlet yang seluruhnya berstatus sebagai atlet pemula. Dan pendengar, berikut cuplikan wawancara dengan Ketua Pasti Sumenep Abedi Mujib.
3: Ya, secara keseluruhan masih bisa bersaing begitu secara keseluruhan. Memang kami sengaja untuk membawa atlet baru untuk mengganti kakak-kakaknya yang sudah senior yang tidak bisa turun lagi di kontrak. Sedangkan atlet kami ada 4 anak itu memperkuat tim Jatim, jadi Pasti Jatim. Sehingga tim mungkin untuk persiapan kejurnas apa-apa, jadi untuk memperkuat perorangan dan estafet.
2: Ya, pendengar, ABD Mujib menambahkan bahwa medali emas bagi Kabupaten Sumenep ini diraih oleh Maya Puspitasari yang tampil dominan di nomor jalan cepat 3000 meter putri, sementara medali perak sukses diamankan oleh Asmi Bahita yang turun pada nomor lempar lembing. 2 medali perunggu masing-masing disumbangkan oleh Aisa Zakira Khairi Indiana pada nomor lempar cakram putri, serta tim estafet putra 4x100 meter yang diperkuat oleh Manar Nafir, Fafian Dava, Muhammad Ainul Rizali, dan Johnny Alfian. Dan Mujib juga menambahkan bahwa pencapaian para atlet muda ini menjadi sinyal positif bagi masa depan cabang olahraga atletik di Kabupaten Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Informasi lainnya yang juga akan kami hadirkan temani Anda beraktivitas di pagi hari ini datang dari Ninda Alivia. Flushing Bendungan Wlingi Lodoyo Blitar, jaga operasional irigasi dan juga PLTA. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, aktivitas flushing atau peladu kembali dilakukan Perum Jasa Tirta 1 di Bendungan Wlingi Raya dan Bendungan Ludoyo Kabupaten Blitar mulai kemarin 18 Mei sampai nanti di tanggal 22 Mei 2026. Kegiatan tahunan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian sedimentasi agar fungsi bendungan tetap berjalan optimal. Selama 5 hari pelaksanaan, PJT 1 menargetkan penggelontoran sedimen hingga 600 ribu meter kubik ke arah hilir sungai. Jumlah tersebut berasal dari bendungan Wlingi Raya sebesar 350 ribu meter kubik dan bendungan Ludoyo sebanyak 250 ribu meter kubik. Proses flushing dilakukan dengan membuka pintu bendungan secara bertahap sehingga endapan lumpur dan material sedimentasi dapat terbawa aliran air menuju hilir. Kepala Divisi Jasa Asa Wilayah Sungai Berantas, Perum Jasa Tirta 1 Agung Nugroho mengatakan sedimentasi menjadi persoalan rutin yang harus dikendalikan agar kapasitas tampung bendungan tidak terus menurun. Menurutnya, jika sedimentasi dibiarkan menumpuk, aliran air menuju saluran irigasi dapat terganggu dan berdampak pada pasokan air pertanian ataupun kinerja pembangkit listrik tenaga air. Bendungan Wlingi Raya dan Ludoyo diketahui menopang kebutuhan air sistem irigasi Lodagung yang mengairi 12.200 hektar lahan pertanian di wilayah Blitar dan Kediri. Selain menjaga pasokan air pertanian, flushing juga dilakukan untuk menjaga area intake tetap bersih sehingga aliran air menuju turbin PLTA tidak terganggu. PJT 1 memastikan proses flushing dilakukan dengan pemantauan ketat guna mengantisipasi dampak terhadap kondisi sungai di wilayah hilir. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai juga diminta berhati-hati dan tidak beraktivitas terlalu dekat dengan aliran sungai selama proses flushing berlangsung karena debit air dapat meningkat sewaktu-waktu. Sementara itu informasi dari Blitar, Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, dari Ninda Alivia kita bergeser ke Emil Akbar yang mengabarkan bahwa tahun ini Pemkab Pasuruan bakal perbaiki 18 SMP yang kondisinya rusak berat. Emil.
2: Tahun ini ada 18 sekolah menengah pertama ataupun SMP di Kabupaten Pasuruan yang kondisinya rusak diperbaiki. Ke-18 sekolah ini ada di beberapa wilayah. Dan untuk lebih jelasnya saya sudah bersama dengan Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Ibu Devi Ika Irawati. Kita akan ngobrol. Assalamualaikum, Bu. Bu, dari 18 Bu, sekolah ini prioritas di sekolah-sekolah mana saja contohnya?
3: Kemarin yang sudah kita bangun itu adalah SMP Negeri 1, oh 2, 2 Gondang Wetan. SMP Negeri 2 Gondang Wetan sudah selesai karena ini proses TMMD itu. Tentara Manunggal masuk desa. Masuk desa itu.
2: Sebentar, sekolah-sekolah yang lain apa aja contohnya?
3: Yang ini mau jalan lagi sebentar lagi ini Pasar Pan 1 sama Kejayaan 1. Yang selebihnya masih menyusul karena masih proses perencanaan.
2: Ini mereka-mereka sekolah-sekolah yang diperbaiki ini yang kondisinya ini rusak berat, rusak sedang atau rusak ringan?
3: Rusak berat. Rusak berat sudah tidak bisa dipakai. Maksudnya membahayakan ya, membahayakan jika ini digunakan sehingga dibangun sarpras tersebut.
2: Mulai kapan, Bu?
3: Ruang guru kayak gitu. Tahun ini itu sekitar itu.
2: Semester kedua kah mulai dibangun atau sudah mulai tribulan kedua ini?
3: Kalau yang semester pertama ya itu tadi bisa sekitar 3 itu ya. Yang lainnya kayaknya menyusul masian.
2: Ini APBD semua.
3: Proses, iya.
2: Anggarannya per apa namanya kayak total anggarannya berapa untuk 18 sekolah?
3: Enggak sama setiap total, lembaga gitu. Ya. Maksudnya total keseluruhan ini ya, banyak alvarian ya. Kalau
2: di total dari 18 SMP itu berapa totalnya?
3: Oh, total keseluruhan ya.
2: Sekitar
3: 4M.
2: Untuk 18 sekolah ini, Bu.
3: Iya, 4,5 M.
2: Dan ini selesai tahun ini juga ya?
3: Insya Allah.
2: Dari 18 sekolah ini yang sudah diperbaiki, masih adakah sekolah-sekolah yang dilanjutkan pada tahun depan, Bu?
3: Ada pastinya. Pastinya ada, nggak mungkin tidak. Terus walaupun di dinas tidak ada, nanti kan ada dari revitalisasi. Dana itu kan tidak hanya di dinas, tapi ada dana dari pusat, ada dari kementerian.
2: Harapannya untuk sekolah-sekolah ini apa?
3: Ya harapannya bisa maju. Intinya pembangunan ini udah lebih bagus, tidak seperti yang mungkin sekarang yang tadi disebutkan ada yang masih doyong. Paling tidak sudah bisa terbangun. Kemudian lingkungannya bersih, anak didik bisa nyaman, aman, dan bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak.
2: Baik, terima kasih. Jadi dari beliau terkait dengan program rehab sekolah-sekolah rusak yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Surabaya dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Tuban, Kediri, dan juga Sampang. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan juga untuk Anda di pagi hari ini, datang dari William Nathan. Garam Tunnel Subroto Donomulyo Malang capai 8 ton per bulan, omset 20 juta rupiah. William, silakan.
1: Baik, pendengar, produksi garam tunnel di Desa Sumbroto, kawasan Pantai Modangan, Kabupaten Malang, melonjak signifikan hingga 8 ton per bulan. Capaian itu jauh melampaui produksi awal yang hanya berkisar 1 hingga 2 ton per bulan. Kelompok tani Sumbroto Makmur Sejahtera mencatat omset kotor sekitar 24 juta rupiah per bulan dari hasil penjualan garam dengan harga Rp3.000 per kilogram. Setelah dipotong biaya produksi sekitar 4 juta rupiah, maka kelompok tersebut meraup pendapatan bersih hingga 20 juta rupiah per bulan. Harga jual itu pun naik 2 kali lipat dibandingkan harga awal sebesar Rp1.500 per kilogram. Dan peningkatan produksi ini dicapai melalui penerapan metode greenhouse salt tunnel atau GSP dan continuously dynamic mixing atau CDM, yakni teknik pengkristalan air laut menggunakan rangka tertutup plastik ultraviolet. Saat ini kelompok tersebut mengoperasikan 42 unit greenhouse tunnel terdiri atas 32 unit tiba dari pemerintah Kabupaten Malang dan 10 unit dari APBN. Bupati Malang Hans Sanusi yang meninjau lokasi panen garam tunnel menyatakan Pemkab Malang akan mendukung penambahan unit tunnel guna menggandakan kapasitas produksi pada tahun depan menjadi 16 ton. Sanusi menambahkan pasar garam tunnel saat ini masih dalam kondisi terbuka lebar. Seluruh hasil produksi telah ditunggu pembeli dengan harga berkisar Rp2.500 hingga Rp3.000 per kilogram tanpa batasan volume. Garam yang dihasilkan dari Desa Sumbroto memang dikenal memiliki kualitas tinggi dengan warna putih bersih dan kadar NaCl di atas 95%. Dari Malang, William Nathan melaporkan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital.

0: Satu lagu dari Raisa featuring Ahmad Dhani, biar menjadi kenangan juga saya putarkan untuk temani Anda melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa kali ini. Sembari terus mengupdate informasi dari rekan reporter, kali ini Karyantoni siap mengabarkan berkaitan dengan hama wereng ancam panen. Petani Jember dibekali teknik pengendalian. Karyantoni, silahkan.
1: Pendengar, para petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur mengikuti sosialisasi teknik pengendalian hama untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi mereka. Kegiatan tersebut digelar oleh Corteva melalui perwakilannya di wilayah Kabupaten Jember. Marketing Development Officer Corteva wilayah Kabupaten Jember, Agus Budiono, ketika dikonfirmasi RRI mengatakan, sosialisasi ini bertujuan membantu para petani dalam mengendalikan serangan hama, ulat, dan wereng yang kerap menurunkan hasil panen mereka. Berdasarkan hasil uji plot yang dilakukan, penggunaan produk pembasmi hama Corteva mampu meningkatkan hasil panen padi sebesar 5-6% jika dikomparasikan lahan yang tidak menggunakan produk tersebut. Agus juga menjelaskan produk baru ini memiliki fungsi agenda untuk mengendalikan hama sekaligus mendukung pertumbuhan tanaman. Menurutnya, hama wereng sudah bersifat endemik dan hampir selalu muncul setiap tahun di Kabupaten Jember, seringkali disertai dengan serangan hama ulat. Selain teknik pengendalian, sosialisasi juga menyasar edukasi terkait ciri-ciri produk asli. Langkah ini dilakukan untuk menekan peredaran obat pertanian palsu yang merugikan para petani selama ini. Agus juga menekankan pendengar pentingnya pengamatan berkala dan menyeluruh sejak awal aplikasi hingga akhir musim tanam agar efektivitas produk dapat terpantau secara maksimal. Kegiatan serupa juga diharapkan terus berlanjut guna membekali para petani dengan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Saya masih punya begitu banyak informasi dari rekan reporter yang akan kami hadirkan juga untuk Anda di pagi hari ini. Rizky Darmawan mengabarkan, Dinas Pendidikan Kota Batu menggelar penguatan program pendidikan. Rizky, silahkan.
1: Ya, baik saudara pendengar, suasana Hotel Aston Kota Batu tampak dipenuhi para guru, kepala sekolah hingga pengawas pendidikan dari berbagai sekolah di Kota Batu. Mereka mengikuti kegiatan penguatan program pendidikan yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kota Batu dengan menghadirkan staf ahli bidang manajemen talenta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Mariman Darto. Kegiatan yang mengusung tema untuk pendidikan Kota Batu melesat mendunia menjadi ruang diskusi antara pemerintah pusat dan daerah terkait berbagai persoalan serta pengembangan pendidikan di Kota Batu. Dalam sambutannya, Mariman Darto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Batu dan Dinas Pendidikan yang telah menghadirkan forum komunikasi bersama tenaga pendidik. Mariman mengatakan, kegiatan seperti ini penting karena pemerintah pusat dapat mendengar langsung berbagai masukan dari guru, kepala sekolah, hingga pengawas pendidikan di tiap daerah. Menurutnya, aspirasi dari para tenaga pendidik menjadi bahan penting dalam penguatan kebijakan pendidikan untuk ke depan. Tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ruang penyampaian berbagai persoalan pendidikan yang dihadapi sekolah di Kota Batu, mulai dari kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sumber daya manusia, hingga tantangan yang dihadapi tenaga pendidik di lapangan. Mariman menilai forum semacam ini perlu untuk terus dilakukan agar komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat. Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai masukan dari daerah diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Melalui kegiatan penguatan program pendidikan ini, pemerintah Kota Batu berharap kualitas pendidikan terus meningkat dan mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tenaga pendidik diharapkan dapat semakin memperkuat kemajuan pendidikan, khususnya di Kota Batu, agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Kita tinggalkan Rizky Darmawan dan bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Angela yang mengabarkan, Ketua Umum Federasi Olahraga Kabadi Seluruh Indonesia, Foxy Pacitan, mengapresiasi perjuangan tim Kabadi Pacitan yang berhasil membawa pulang 2 medali pada Kejurprof Jatim 2026. Angela, silakan.

Ya, baik. Terima kasih. Ketua Umum Federasi Olahraga Kabaddi Seluruh Indonesia, Foxy Pacitan, Agung Setio Edi Purnomo, mengapresiasi perjuangan seluruh atlet dan para ofisial Kabaddi Pacitan. Diketahui, tim Kabaddi Pacitan berhasil membawa pulang medali perak untuk tim putra dan medali perunggu bagi tim putri di nomor 7-4-5. Agung menilai perjuangan tim Kabaddi Pacitan di Kejurprov Jatim tahun ini tidak mudah karena kekuatan tim di seluruh kabupaten maupun kota di Jawa Timur sudah merata dan kuat. Selain mengapresiasi perjuangan atlet dan ofisial, Agung juga mengucapkan terima kasih kepada PMK Pacitan khususnya Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, KONI, para sponsor dan juga rekan media. Rencananya, Foxy Pacitan akan menggelar ajang kompetisi dengan skala daerah pada bulan Agustus mendatang. Agung berharap kompetisi tersebut juga bisa menambah jam terbang tim sekaligus mempromosikan program pemerintah Kabupaten Pacitan yakni sport tourism. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pacitan, Jawa Timur. Angela Rizka kembali ke studio.

0: Lihat, ada kursi kosong.
1: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
0: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
1: Betul, kita harus lebih peka sih.
0: Kadang orang malah cuek ya.
1: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
0: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
1: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
1: Nah gitu dong, mantap.
2: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

0: Motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

0: Informasi selanjutnya datang dari Eka Wulan. Dinsos P3A Ponorogo mengevakuasi lansia sebatang kara. Eka Wulan, silakan.
1: Ya baik, pendengar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A Ponorogo ini mengevakuasi lanjut usia atau lansia warga Kelurahan Nolokaten yang hidup sebatang kara di hari tua. Kondisi perempuan dengan inisial MA berusia 63 tahun ini memprihatinkan karena mengidap stroke tanpa ada sanak saudara yang merawat. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo, Yusril Susiati, memastikan bahwa MA ini sekarang sudah mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Tatkala pihaknya bersama perangkat kelurahan dan tenaga medis mendatangi rumah klien tersebut, di lokasi ini sudah ada sejumlah relawan dari komunitas sosial, yaitu Info Cepat Warga Ponorogo atau ICWP. Petugas bersama relawan ini juga berinisiatif membersihkan rumah MA. Kendati sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit, Yusril ini tetap berupaya menghubungi keluarga klien yang berada di luar daerah. Dinsos ini juga perlu melakukan asesmen untuk mengetahui penyebab ketelantaran sebelum menentukan bentuk intervensi yang tepat yang nanti akan diberikan kepada MA. Beda kasus apabila pihak keluarga ini benar-benar tidak mampu secara ekonomi maupun kesempatan dalam melakukan perawatan. Dinsos tentunya akan membantu mencarikan solusi lanjutan, termasuk mengusulkan layanan rehabilitasi sosial lanjut usia ke panti milik pemerintah maupun panti sosial swasta. Menurut Yusril, pendengar, penerima layanan rehabilitasi sosial lanjut usia ini harus memenuhi sejumlah kriteria, diantaranya adalah berusia di atas 60 tahun, kemudian terlantar, berasal dari keluarga desil 1-5, serta tidak memiliki penyakit menular tertentu. Yusril pun juga menghimbau masyarakat ini tidak perlu ragu melapor jika menemukan lansia yang hidup sendiri, sakit atau tidak mendapatkan perawatan yang layak. Dari Ponorogo, Eka melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Emit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya nih.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.
2: Informasi terakhir pagi ini datang dari Wahyu Chan, pembekalan pada generasi berencana yang terdiri dari pemuda tingkat kelurahan dan kecamatan sekota Surabaya dilakukan di Gedung Dharma Wanita. Wahyu Chan, silakan.
3: Baik, terima kasih Sari dan pendengar. Saat ini saya berada di Gedung Dharma Wanita Kalibogor, Kota Surabaya, di mana telah dilakukan pembekalan terhadap generasi berencana atau genre yang saat ini diikuti sejumlah peserta, diantaranya perwakilan, dua perwakilan dari 153 kelurahan dan juga 31 dari kecamatan yang saat ini tengah mengikuti pembekalan-pembekalan yang telah diberikan oleh pemerintah. Dan saat ini saya juga sudah bersama salah satu duta generasi berencana atau genre Kota Surabaya, ada Mbak Alvina. Mbak Alvina, ini bisa dijelaskan hari ini materi yang diberikan itu apa saja dan bagaimana antusias dari teman-teman dari perwakilan kelurahan dan juga kecamatan Kota Surabaya?
4: Ya baik, untuk kegiatannya hari ini sendiri itu adalah peningkatan kapasitas dari Duta Genre. Benar yang tadi disebutkan, pesertanya hari ini 400-an dari 153 kelurahan dan juga dari Duta Genre Kota Surabaya 2026. Sebanyak 83, yang dimana hari ini itu dibekali 4 materi dari Kemenduk Bangga yang membawakan materi tentang program Quick Win Gati, lalu juga ada materi membangun kepercayaan diri dan menghargai keunikan diri tanpa perlu validasi yang akan dibawakan oleh psikolog, ya ini Bu Saidah Auliau, lalu juga dilanjut dengan materi 3 tentang kesehatan reproduksi remaja yang akan dibawakan oleh dokter spesialis OBGYN, Dr. Indra Yuliati. Lalu juga ada penyampaian materi 4, akan ada langsung dari BNN dengan materi tentang bahaya nafsa dan juga pencegahan penyalahgunaan nafsa. Jadi Bu, bekal dan materi hari ini digunakan untuk teman-teman remaja di Kota Surabaya untuk mereka lebih tahu tentang resiko-resiko yang ada di remaja sendiri itu, Pak.
3: Dan nantinya setelah dilakukan pembekalan bagi mereka-mereka yang sudah menjadi duta genre ini atau generasi berencana dari setiap perwakilan kelurahan dan juga kecamatan, apa yang akan mereka lakukan?
4: Tentunya karena di sini mereka adalah perwakilan dari kelurahan, tugas mereka nantinya akan menyalurkan kepada teman-teman di kelurahannya. Dan nantinya kalau misalnya untuk dari 83 duta genre, calon duta genre, itu nantinya mereka bertugas untuk memberikan after report, atau juga mereka menyalurkan kepada teman-teman, juga membuat konten dari materi-materi yang mereka dapatkan hari ini.
3: Dengan masa bakti yang akan dilakukan oleh genre ini selama berapa tahun atau bagaimana?
4: Untuk ini kami masih dalam proses pemilihan penyeleksian, yakni saat ini ada di tahap 2, kegiatan kedua. Nanti grand final kita baru ada di Agustus. Nah, setelah Agustus grand final mereka akan masa bakti selama 1 tahun sampai tahun 2027.
3: Terima kasih Mbak Alvina untuk kesempatannya. Itu tadi untuk pendengar dapat kami sampaikan bahwasanya untuk kesempatan pada hari ini cukup diikuti dengan antusias dari perwakilan-perwakilan dari kelurahan dan juga kecamatan, begitu juga para pendampingnya saat ini sudah terpisah berada di luar dari ruang Gedung Dharma Wanita ini. Dari Gedung Dharma Wanita, Wahyu Chan melaporkan kembali ke studio bersama Sari.
2: Baik, terima kasih Wahyu Chan untuk informasinya. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi pada hari Kamis, tentunya untuk mengupdate informasi-informasi dari rekan-rekan reporter. Saya Sari Julia pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, pendengar, sesaat lagi dalam Malang Siang ini akan kami hadirkan dialog interaktif Malang Siang ini literasi digital ya. Hari ini akan bersama Diana Riza membahas tentang keamanan cyber, berhati-hati di dunia digital. Ada dua narasumber yang akan hadir nanti, teman-teman dari komunitas Read Aloud Malang Raya. Namun sebelumnya, untuk siang hari ini kami akan hadirkan informasi terbaru dalam lintas informasi.
1: Lintas informasi. Prosatu RRI Malang.
0: Deklarasi sistem penerimaan siswa baru SPMB Kabupaten Pasuruan tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Emil Akbar. Emil, silakan.
2: Hari ini digelar deklarasi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran baru 2026-2027 yang langsung nanti akan dipimpin oleh Bupati Pasuruan. Deklarasinya seperti apa, penekanannya lebih ke bagaimana, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Ibu Dri Krisnia.
3: Waalaikumsalam Mas Emil, terima kasih. Jadi hari ini kita akan melaksanakan deklarasi bersama yang dihadiri oleh Forkopimda, kemudian stakeholder terkait sampai dengan Kepala Sekolah terkait mensukseskan SPM di tahun 2026 yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi secara gratis dan tidak dipungut biaya. Jadi nanti semuanya sama-sama mendeklarasikan diri untuk mendukung poin-poin yang tadi saya sampaikan. Ada melalui organisasi-organisasi di atasnya, ada musyawarah kepala sekolah SMP, kemudian korwil untuk SD. Karena kalau untuk SMP kita sudah memiliki aplikasi yang dibangun oleh Diskominfo, sehingga ini lebih membuat kita melaksanakan SKMP sangat objektif dan rapi.
2: Mulai dibukanya
3: sih 8 Juni ya dibukanya. Jadi sebelum pembukaan memang kita harus mendeklarasikan diri untuk mendukung hal-hal tadi. Harapannya adalah pendidikan di Kabupaten Pasuruan itu bisa dijangkau oleh siapa saja, khususnya di wilayah zonasi setempat. Karena ada beberapa tahapan ya, ada dua tahapan. Yang pertama tahapan itu diafirmasi, kemudian di dalamnya juga ada prestasi dan juga mutasi orang tua. Baru yang kedua terkait zonasi, sehingga tidak 45% ya, tetap lebih tinggi, cuman maksudnya kita memfasilitasi semua pihak dan tidak ada sekolah yang favorit di sini. Semuanya sama, gurunya juga kompetensinya juga sama dan juga kurikulum yang sama di
2: Indonesia. Oke, pada sekolah-sekolah yang akan membuka penerimaan.
3: Oke, sebagaimana tagline kita, kita harus memfasilitasi semuanya sehingga tidak boleh menolak siswa apabila memang sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian misalnya ada hal-hal tertentu yang perlu dikomunikasikan, silakan menghubungi website kami. Kemudian tanpa kemana-mana biar nanti mendapatkan info maksimal terkait SPMB ini. Dan saya yakin karena ini sudah dilakukan tiap tahun ya, dengan perubahan-perubahan sedikit aja, insya Allah semua bisa berjalan
2: waktu. Ibu Krisnia Suti, Kepala Pendidikan Kabupaten Pasuruan, yang nanti akan dibuka untuk deklarasi dan dideklarasikan bersama seluruh pihak yang dilakukan Pro 1 RRI Pusmu dalam Indonesia.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Ya, pendengar, saat ini kita sudah tersambung bersama dengan forecaster BMKG Malang ya. Ada Mbak Iis yang akan menyampaikan perkiraan cuaca di wilayah Malang Raya untuk hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Mbak Iis, selamat pagi.
4: Pagi, Mbak Mira.
0: Ya, dengan Laras untuk pagi hari ini. Nggak apa-apa. Monggo silakan untuk disampaikan perkiraan cuaca hari ini, Mbak Iis.
4: Iya. Selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Malang Raya. Untuk cuaca hari ini diprediksi didominasi oleh cerah berawan, namun ada potensi hujan ringan di sore hingga malam hari di sebagian besar Malang Raya. Untuk siang hari ini diprediksi suhu cukup panas mencapai 17 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapannya 59-99%. Untuk informasi angin diprediksi bertiup dari arah timur dengan kecepatan hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk informasi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang, sehingga masyarakat yang beraktivitas di perairan akan tetap waspada dan utamakan keselamatan. Demikian Mbak Laras dan pendengar semua.
0: Ya baik, ada himbauan khusus Mbak Iis terkait dengan perakiran cuaca hari ini?
4: Ya, karena adanya potensi hujan yang di siang, sore dan malam hari, masyarakat untuk tetap sedia payung ataupun jas hujan, apalagi yang mau bepergian ya. Terus jangan lupa juga untuk selalu update informasi cuaca dan informasi peringatan dini cuaca ekstrim yang resmi dikeluarkan oleh BMKG, dikarenakan resmi BMKG. Demikian Mbak Laras.
0: Ya baik, terima kasih informasi yang disampaikan Mbak Iis. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
4: Pagi.
0: Ya pendengar, demikian untuk informasi yang kami hadirkan. Jangan kemana-mana, sesaat lagi ada Diana Riza yang akan temani Anda dalam Malang Siang ini hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Diah Laras, pamit undur diri dari Malang pagi ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Malang saya ini hadir kembali ke ruang dengar Anda saudara untuk hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2026. Kami sapa Anda dalam Malang siang ini. Untuk hari ini kita akan membahas dalam program prioritas nasional literasi digital. Keamanan cyber, berhati-hati di dunia digital, saudara. Yang juga akan hadir berbincang bersama kami dari teman-teman komunitas Read Aloud Malang Raya yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang. Saya sapa dulu ada Mbak Elda Felisa. Mbak Elda.
1: Ya, selamat pagi, Kak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat, Mbak Elda.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mbak Elda ini adalah member dari komunitas Read Aloud Malang Raya, betul ya, Mbak Elda?
1: Betul,
0: ya?
1: Betul sekali.
0: Nanti Mbak Elda nggak sendirian aja, juga sudah tersambung bersama kami ya melalui sambungan telepon ini temennya Mbak Elda. Ada Mbak Noviana Indah, beliau adalah ketua komunitas Read Aloud Malang Raya yang saat ini tersambung bersama kami melalui sambungan telepon. Mbak Noviana, assalamualaikum, selamat pagi jelang siang. Siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang, Kak.
0: Siap, sehat ya, Mbak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Untuk siang hari ini kita akan membahas tentang keamanan cyber, berhati-hati di dunia digital. Ini kan menjadi penting sekali untuk bisa diketahui oleh masyarakat Malang Raya begitu ya, bagaimana untuk bisa tetap aman di dunia digital. Dan saya rasa Read Aloud ini sebagai sebuah komunitas ini harus juga berkontribusi begitu ya, mengedukasi masyarakat untuk memberikan penjelasan tentang seperti apa sih untuk meliterasi masyarakat, bagaimana sih cara kita itu bisa berhati-hati di dunia digital. Mungkin Mbak Noviana dulu ini yang mau menjelaskan ini dunia digital itu seperti apa, apa yang menjadi keunggulannya, bagaimana saat ini kita harus berhadap-hadapan dengan dunia digital. Monggo silakan Mbak Noviana.
2: Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau dunia digital sebenarnya kan memudahkan sekali buat kita karena batasannya kan nggak terlalu ada batasan gitu Mbak. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar negeri yang jauh di sana dengan beda waktu yang berbeda-beda kayak gitu kan ya. Itu tapi kita bisa tetap berkomunikasi dengan lancar kayak gitu. Terus juga banyak sekali alat-alat yang bisa membuat kita bekerja dengan lebih mudah kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang sih dunia digital ini sebenarnya memang hadir untuk memudahkan kita. Nah, tapi nggak cuma hadir untuk memudahkan aja, ternyata juga ada dampaknya kayak gitu. Karena ternyata banyak yang memanfaatkan kemudahan ini untuk berbuat jahat kayak gitu kan. Nah, makanya kenapa kita tetap harus memiliki kemampuan untuk mengamankan diri kita sendiri dari hal-hal yang buruk di dunia digital ini, gitu sih Mbak.
0: Baik, siap. Nah, setelah diri kita sendiri ini yang paling perlu sekali kita ajak untuk tetap bisa aman di dunia digital ini, kemudian siapa ini Mbak Novi?
2: Jadi selain diri kita, yang pasti adalah orang-orang terdekat kita, kayak keluarga kita, kayak gitu kan ya. Terus di lingkungan kita, kayak gitu. Jadi ya yang paling pertama memang kita harus mengamankan diri kita sendiri sih. Jadi nanti akhirnya kita bisa mengembangkan keamanan itu ke orang-orang di sekitar kita kayak gitu.
0: Baik, siap. Untuk saat ini kenapa kemudian menjadi penting sekali untuk meliterasi diri dengan keamanan cyber ini? Bukan lagi sekedar pilihan ya ini ya Mbak Novi ya. Jadi kayak seperti sebuah kewajiban. Ini kenapa seperti itu Mbak Novi?
2: Iya tadi kayak yang udah saya bilang tadi, ternyata itu dengan kemudahan yang ditawarkan oleh dunia digital, ternyata itu banyak oknum-oknum gitu yang menyalahgunakan kemudahan ini untuk berbuat jahat. Jadi makanya itu kita harus benar-benar paham bagaimana caranya untuk menjaga diri termasuk informasi pribadi sehingga bisa apa ya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang punya niat jahat itu.
0: Baik.
2: Gitu sih Mbak.
0: Siap, saya mau geser ke Mbak Elda yang udah ada di studio Pro 1 ini Mbak Novi. Mbak Elda, kalau menurut Anda apakah masyarakat kita itu sudah cukup melek digital Mbak Elda? Kalau Anda mungkin melakukan pengamatan begitu dengan komunitas Anda.
1: Kalau menurut saya untuk masyarakat ini kurang ya kak ya. Sebenarnya mereka paham, cuma kurang sadar dengan bahaya tentang literasi digital ini kak. Seperti itu, karena kenapa, jujur kesadarannya masih naik turun. Banyak yang sudah tahu misalkan ada sesuatu yang tidak beres, kemudian tetap aja dilakukan, apalagi yang menyangkut data-data pribadi kita, biasanya sering di-share. Nah itu sangat riskan sekali kak, apabila orang disalahgunakan oleh orang yang jahat itu tadi. Seperti itu kak.
0: Ada contoh kasus gak mbak yang menunjukkan bahwa ternyata masyarakat kita itu belum merata pengetahuannya terhadap digitalisasi yang ada di sekitar kita ini?
1: Iya, kalau kasus nyata itu biasanya banyak terdapat di lansia ya kak ya. Sering kita jumpai, mereka seringkali mengklik sesuatu yang itu padahal bahaya pada dan itu mereka tidak paham bahwasanya phishing, link yang berbahaya itu sangat berisiko besar terhadap apa yang ada dalam dirinya gitu. Kemudian beliaunya langsung sudah kejadian begitu ya kak, baru melaporkan misalkan kehilangan uang di bank seperti itu. Nah merasa orang lansia ini mengaku bahwa tidak melakukan hal
0: aktivitas apapun
1: iya,
0: gitu ya.
1: Padahal tidak sadar tadi telah mengikuti arahan dari si penipu itu kak. Jadi seperti itu sih.
0: Baik siap, dan ini masih banyak sekali ya bertebaran di sekitar kita.
1: Betul,
0: begitu ya phishing ini ya.
1: Phishing.
0: Dampaknya Mbak Elda, ketika seseorang itu tidak memiliki pemahaman dasar tentang keamanan digital, ini kan dampaknya sangat cukup merugikan sekali gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Elda.
1: Iya. Untuk hal yang sangat merugikan tentu tidak hanya materi ya kak ya, tentu juga psikologi dari korban tersebut. Biasanya dia mengalami stres, depresi yang luar biasa akibat kehilangan apa yang selama ini dikumpulkan seperti itu. Nah kemudian selain sisi psikisnya juga pasti materi dan juga menjadi ruang cemas untuk dirinya sendiri itu sih.
0: Baik sih ya. Kadang-kadang ada beberapa di antara kita, mungkin termasuk saya begitu ya, yang merasa saya ini bukan siapa-siapa kok. Jadi saya kayaknya aman-aman aja deh di dunia digital. Ini anggapan yang menurut Anda benar atau gimana nih Mbak Elda?
1: Tentu kurang benar ya kak ya. Merasa aman boleh, tapi tetap waspada.
0: Jadi
1: iya, jadi tetap harus waspada dan selalu sadar gitu kak. Karena kalau kita tidak sadar, itu pasti akan mudah sekali dimanipulasi dengan oknum-oknum atau orang-orang jahat yang akan memberikan arahan yang tidak baik untuk kita seperti itu kak.
0: Baik siap. Dari Read Aloud Malang Raya ini, adakah upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa mengedukasi masyarakat ini terhadap dampak literasi, kurangnya literasi digital yang tentu saja ini, kalau misalnya masyarakat kita nggak terliterasi, otomatis akan ada banyak kerugian yang akan menimpa mereka. Itu apakah ada kegiatan-kegiatan gitu Mbak Elda, atau aktivitas-aktivitas kita yang sudah dilakukan?
1: Oke, baik, untuk di komunitas kami Read Aloud Malang Raya ini tidak cuma komunitas baca saja ya kak ya, tapi juga jadi penyeimbang di era digital ini. Rama membantu masyarakat lebih cerdas, fokus, tidak mudah tertipu dengan hal-hal yang sifatnya pendek gitu. Jadi kita ada seperti sharing di dalam grup itu, misalkan sharing suatu kasus tentang literasi digital, pentingnya menjaga etika saat kita bersosial media, kemudian menjaga privasi kita seperti itu kak. Jadi dengan adanya sharing di dalam komunitas dan juga di situ juga nanti teman-teman juga pasti pernah melakukan sesuatu yang pernah dilakukan. Jadi tidak hanya kita sharing, tapi juga dengan pengalaman nyata, dan itu dikemas dalam obrolan yang santai, tentu akan mudah masuk di kita gitu.
0: Baik siap. Ini artinya berlaku bagi teman-teman Read Aloud atau juga siapapun boleh join begitu Mbak Elda?
1: Kalau yang di komunitas kita itu memang untuk di grup memang komunitas kita, tapi juga dampaknya luar biasa ya kak ya, untuk tidak hanya di komunitas kita juga, siapapun yang mendengarkan ataupun pesan-pesan yang kita sampaikan itu tentu juga sampai kepada masyarakat luas seperti
0: baik,
1: itu.
0: Baik siap, artinya teman-teman dari Read Aloud ini juga selain menambah apa ya pengetahuannya tentang literasi digital di dalam komunitas, tapi juga ikut menyebarkan begitu ya ke berbagai lapisan masyarakat.
1: Betul kak.
0: Baik, Mbak Novi masih bersama kami ya.
2: Iya.
0: Siap. Mbak Novi, siapa sih sebenarnya yang paling rentan menjadi korban dari kejahatan cyber ini, Mbak Novi?
2: Kalau ditanya yang paling rentan itu mungkin adalah orang-orang yang tidak paham dengan keamanan digital itu sendiri, Mbak. Mm-hmm. Jadi kayak kayak misalnya dari Kak Lisa tadi bilang lansia kayak gitu. Mm-hmm. Terus anak-anak kecil kayak gitu. Mm-hmm. Jadi karena orang-orang itu adalah masih kayak apa ya, kayak belum paham kalau kita menyebarkan sesuatu di dunia digital itu semuanya bakal bisa tahu juga kayak gitu. Bahkan hal-hal yang sudah kita hapus aja itu sebenarnya bisa disimpan oleh orang lain. Nah, kayak gitu itu. Jadi kalau menurut saya sih yang rentan itu adalah anak-anak dan orang lansia kayak gitu.
0: Kalau gender, Mbak, semua ataukah gender khusus ini?
2: Semua aja kayaknya ya. Jadi kayaknya walaupun mau perempuan atau laki-laki kayaknya sama-sama rentan, sama-sama berisiko untuk mengalami kejadian yang tidak mengenakkan di dunia digital kayak gitu.
0: Baik, siap. Beberapa waktu yang lalu kan juga Komdigi ini sudah melakukan langkah untuk bisa mengelola tentang sosial media ini, khususnya bagi anak-anak usia 13 tahun ke bawah begitu ya. Apakah langkah ini Anda rasa cukup ini, Mbak Novi, sebagai upaya untuk melindungi anak-anak khususnya dari kejahatan cyber ini?
2: Kalau dibilang cukup sih enggak sih ya, Mbak. Tapi itu jadi salah satu langkah yang baik sekali. Jadi selain dari pemerintah, juga kita juga perlu memberikan apa namanya kayak pagar gitu juga dari buat anak-anak kita dari keluarga kita sendiri. Jadi enggak hanya Komdigi yang kayak apa namanya memberikan batasan-batasan kalau anak usia segini enggak boleh mengakses sosial media yang mana kayak gitu kan, tapi juga dari orang tua, dari keluarga, dari rumah sendiri itu juga. Jadi sebelum orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya untuk bisa mengakses ruang digital, mereka harus memberikan pemahaman dulu kepada anak-anak mereka bahwa dunia digital ini berbeda dengan dunia nyata kita. Terus bahaya-bahaya yang mengintai itu kayak gimana, terus apa yang harus mereka lakukan jika menghadapi suatu kejahatan seperti itu kayak gitu. Jadi memang kalau menurut saya sih yang berperan paling penting agar anak-anak bisa terhindar dari kejahatan di dunia digital adalah orang tuanya kayak gitu, Mbak.
0: Mbak, tapi menarik sekali tadi yang Anda sampaikan, rule untuk orang tua yang harus diterapkan ketika akan memberikan izin kepada anak-anaknya terjun di dunia digital ini. Bisa disampaikan tipsnya apa aja ini, Mbak? Apa saja yang harus diketahui, apa saja yang harus dihindari, bagaimana jika ketemu kejadian A, B, C begitu, Mbak Novi? Ini menarik sekali nih kalau misalnya sampai diketahui oleh orang tua, siapa tahu kita juga bisa sama-sama saling menjaga, ngatain Mbak Novi.
2: Iya, benar. Jadi memang yang paling penting adalah komunikasinya, Mbak, ya. Jadi itu kita jangan hanya ini nggak boleh kayak gitu, kamu harus kayak gini. Ini kamu tidak boleh memakai HP-nya itu lebih dari 2 jam kayak gitu, jangan.
0: Oke.
2: Okay. Kayak gitu aja. Tapi setelah kita memberikan rule, kamu cuma boleh pakai HP misalkan 1 minggu aja. Itu kita juga harus memberikan pengertian kenapa sih kok cuma 1 minggu aja. Terus kenapa sih kok kita gak boleh memberikan informasi pribadi kita kepada orang yang baru kita kenal kayak gitu. Jadi memang kalau menurut saya sih yang perlu di maintain itu adalah komunikasinya ini terus. Jadi kita harus benar-benar memberikan pengertian. Dan itu kalau ke anak-anak kan gak bisa gitu ya, Mbak, ya. Kita bilang hari ini kita bilang A gitu. Terus besoknya pasti mereka bakal lupa gitu kan. Nah itu kita memang harus berkali-kali mengulanginya kayak gitu. Gak boleh bosan, gak boleh capek. Tapi ya memang itulah yang harus kita lakukan kayak gitu sih.
0: Siap.
2: Jadi kalau misalkan mau urusnya mau gimana itu saya kembalikan ke keluarga masing-masing gitu, Mbak.
0: Baik.
2: Karena kan siap. Setiap keluarga punya nilai-nilai yang mereka pegang sendiri-sendiri kayak gitu kan ya. Jadi ada yang membatasi anaknya setiap hari boleh mengakses internet kayak gitu ya, tapi dibatasi kayak 1 jam aja setiap hari kayak gitu. Atau ada yang memberikan izin cuma di weekend aja kayak gitu.
0: Baik, siap. Jadi yang paling gini, menjadi kunci adalah komunikasi begitu ya, Mbak ya?
2: Benar, pokoknya itu adalah komunikasi.
0: Baik, siap. Mbak Novi, tapi anak-anak Gen Alpha ini kan cukup kritis begitu ya.
2: Iya.
0: Ini untuk bisa menjawab kekritisan mereka ini kan juga harus ada apa ya? Harus ada pemahaman orang tua yang melebihi melampaui kekritisan itu, Mbak Novi. Ini artinya iya, orang tua harus meliterasi dirinya terlebih dahulu begitu ya.
2: Benar sekali. Itulah pokoknya, inti pokoknya. Jadi orang tua itu kita harus tetap belajar, nggak boleh berhenti.
0: Baik, siap. Tantangannya apa sih Mbak sebenarnya bagi orang tua ini dalam mengawasi anak-anak di dunia digital itu?
2: Itu tadi sih. Soalnya kalau kita terlalu mengekang mereka, mereka nggak bakal bisa mengikuti perkembangan zaman, gitu kan ya. Soalnya kan sekarang pun semuanya memang sudah digitalisasi, kayak gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara memperkenalkan mereka dengan dunia digital yang bermanfaat buat mereka, tapi mereka juga tetap bisa membatasi diri agar tidak sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak baik, kayak gitu sih.
0: Baik, siap. Nah, untuk ini apa yang akan jadi resiko menjadi apa ya? Bagaimana resikonya jika anak ini kemudian dibiarkan berselancar di dunia maya tanpa controlling, Mbak Novi?
2: Bahaya banget sih Mbak. Jadi karena nggak ada batasan kan sebenarnya kalau di dunia digital itu. Jadi kita sendiri yang harus membatasi diri kan ya. Jadi kalau memang orang tua itu kayak kesulitan sekali untuk mendampingi anak mereka. Kalau saya sih salahnya adalah sebelum mereka mengizinkan anak-anak mereka untuk mengakses internet, itu mereka sudah harus membuat filter kayak gitu kak. Jadi kan sudah banyak gitu ya tool-tool yang ada di internet yang kayak ada safe browsing kayak gitu, terus yang dibatasi usia kayak gitu, terus pemblokiran website yang tidak sesuai kayak gitu. Kalau menurut saya sebelum anak-anak itu diizinkan untuk mengakses internet, orang tua harus memberikan batasan dulu dan sudah memfilter-filter dulu apa yang bisa mereka akses, kayak gitu sih.
0: Baik, siap. Mbak Elda, ini mungkin ada tambahan ini Mbak Elda. Kalau tadi kan kunci dari Mbak Novi ini kan intinya ada pada komunikasi begitu ya. Untuk aturan-aturan lainnya biasanya keluarga memiliki rule sendiri-sendiri dalam penggunaan gadget ini. Ada tambahan mungkin dari Mbak Elda?
1: Iya, untuk penambahan dari saya ini mungkin atur penggunaan gadget ya kak ya. Nah, buat jadwal misalkan 1 jam main gadget, kemudian 1 jam baca buku atau main di luar secara outdoor, itu membantu sekali agar anak tidak fokus pada gadget. Dan kalau semakin banyak kita berselancar di dunia maya tanpa adanya batasan, itu juga tentu tidak baik untuk perkembangan baik fisik maupun mentalnya ya kayak seperti itu. Kemudian juga tambahannya lagi, orang tua yaitu sebagai contoh role model ya kak ya. Tentu kalau kita melarang, tentu orang tua juga harus memberikan contoh yang baik, seperti itu. Gimana sih cara kita bijak dalam menggunakan sosial media, tidak asal gampang share, kemudian selalu saring sebelum sharing, seperti itu kak.
0: Baik, siap. Cara kita untuk mengenalkan dunia maya ini, dunia digital ini ke anak-anak kita, ini apakah harus dengan pendampingan setiap kali mereka mengaksesnya, atau kita cukup memberikan kepercayaan tapi dengan tadi komunikasi di awal begitu Mbak Elda?
1: Mungkin mix ya kak ya. Pertama jaga dan juga selalu memberikan kepercayaan, itu antara jaga dan kepercayaan itu seimbang. Jadi tidak hanya di awal, tetap juga kita harus memberikan pendampingan khusus untuk anak saat mengaplikasikan sosial media. Kita juga berada di sampingnya. Terkadang walaupun sudah kita batasi, namanya anak-anak ya, kadang muncul juga iklan yang kurang pantas. Nah, fungsi kita sebagai orang dewasa di sebelahnya tentu langsung skip itu, hal itu. Nah, itu adalah gerak refleks sebagai penjagaan orang tua, seperti itu kak. Dan juga tidak hanya di awal, tapi itu tadi mix gitu kak. Depan kita berikan pengarahan, kemudian di tengah-tengahnya kita juga mendampingi anak dalam bersosial media
0: gitu. Baik, siap. Kalau tadi salah satu ancaman di dunia digital itu kan phishing, tapi ini biasanya berlaku bagi dewasa ya, Mbak Elda ya. Nah, kalau anak-anak ini ancamannya apa aja, Mbak Elda?
1: Oke. Kalau anak-anak itu cenderung ke game ya, Kak ya. Biasanya kalau games itu mengandung yang predator, itu yang paling marak sekali saat ini, dan mengandung kekerasan, kemudian juga mendoktrin secara tidak langsung untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu, atau mungkin itu memberikan doktrin, dogma yang berupa ilmu bagi anak, yang tentu anak itu belum bisa untuk berpikir secara kritis, kemudian dia belum paham resikonya seperti itu, Kak. Tentu itu yang menjadi tantangan besar buat anak-anak.
0: Baik, siap. Untuk bisa memfilter, mereka masih belum memiliki capability untuk memfilter hal-hal itu,
1: betul,
0: begitu ya.
1: Betul.
0: Baik, siap. Kita balik ke Read Aloud. Ini kan aktivitas membaca ya, Mbak ya. Yang mana ini mungkin untuk anak-anak yang udah edik sama gadget, membaca menjadi hal yang sangat susah sekali diterapkan. Padahal ini salah satu upaya, dengan membaca ini kan upaya untuk mengatasi yang namanya brain rot, ngaten nggih. Ini kemudian bagaimana Rama kembali menggalakkan membaca ini, atau orang tua langsung turun kepada anak-anaknya, membacakan kepada anak-anaknya agar mereka teralihkan dari gadget ini, Mbak Elda?
1: Iya, Rama hadir di segala ini ya, Kak, situasi tentunya dengan cara kita memberikan, membacakan buku nyaring setiap hari 15 menit itu juga sangat bermanfaat sekali untuk anak kita. Kemudian juga dengan cara membaca kita juga membangun bonding, kemudian informasi-informasi yang kurang berkenan gitu, kita memberikan pengarahan yang terbaik untuk anak-anak kita lewat dengan budaya membaca itu tadi, Kak. Jadi biasanya kalau membaca seperti itu kan anak akan muncul pertanyaan ya, Kak. Nah, itu di pertanyaan itu kita selipkan utamanya tentang literasi digital, pentingnya kita bersosial media secara bijak itu seperti apa, seperti itu, Kak.
0: Untuk bacaan-bacaan yang sesuai dengan apa ya, kebutuhan anak dan dalam meliterasi mereka atas bahayanya dunia digital ini, apakah juga kita bisa akses itu di Rama?
1: Bisa, Kak, bisa. Itu bisa diakses nanti biasanya kalau kita sedang membahas suatu masalah gitu kayak ya, misalkan tentang topiknya tentang literasi digital. Tentu itu nanti ada tim sendiri yang mencarikan, kemudian kita sumber-sumber informasi, referensi yang sesuai dengan materi kita hari itu. Kemudian di situ akan ada juga book display, jadi anak semakin tertanam. Jadi tidak hanya mendapatkan informasi dari membaca itu, juga anak-anak ikut di dalamnya lewat book display itu tadi.
0: Wow, seru. Artinya anak-anak ini sambil diedukasi, tapi mereka juga gak sadar kalau lagi belajar begitu ya.
1: Betul, betul.
0: Dengan membaca nyaring ini ya.
1: Betul.
0: Kalau misalnya ada yang ingin join untuk barengan sama Rama, kemudian para bunda yang ingin belajar untuk membaca nyaring ini, ada link atau cara CP mungkin yang bisa di hubungi ingatan Mbak Elda?
1: Oh iya, Rama Hadi di Instagram itu ada CP-nya ya, Kak. Ya, biasanya kami untuk membuka member itu setiap tahunnya pasti ada, dan di situ ada rules-nya bagaimana sih kalau kita ingin menjadi gabung menjadi member Rama, kemudian ikut di dalam kegiatan Rama yang sangat positif ya tentunya, seperti itu, Kak. Tentu ada ini kegiatan-kegiatan yang selalu di-share di sosial media, tentunya di akun Instagram, seperti itu.
0: Baik, siap. Mbak Novi, kita geser lagi ke Mbak Novi nih.
2: Iya, Mbak.
0: Mbak Novi, ini kan membaca buku.

0: Jadi kita itu kayak bermain suaranya itu kayak diubah-ubah, terus intonasinya itu kayak ada yang dilebih-lebihkan gitu, atau atau kalau lagi sedih juga disedih-sedihkan kayak gitu. Jadi intinya itu sebenarnya kita ingin menunjukkan kalau membaca itu adalah kegiatan yang menyenangkan, ini bukan kegiatan yang membosankan kayak gitu. Nah, dengan seperti itu sebenarnya akhirnya anak-anak itu bisa melihat bahwa oh ternyata membaca buku itu nggak kayak bayanganku kok, ternyata ini menyenangkan kok, asik kayak gitu. Nah, nanti lama-lama dia akan mau membaca sendiri. Nah, kayak gitu sih, Mbak.
1: Baik.
0: Jadi kami kayak ingin mengubah persepsi bahwa itu membosankan itu. Jadi akhirnya jadi membaca itu menyenangkan. Nah, dan begitu kan akhirnya orang-orang bisa memiliki minat untuk membaca kayak gitu.
1: Siap. Ini sudah ada Pak Suranto yang bergabung bersama kita melalui WhatsApp. Saya bacakan dulu pesan dari Pak Suranto. Siang ini topiknya bagus sekali karena saya tunanetra, saya lebih suka membaca dengan buku audio atau gadget karena tidak semua buku bisa disajikan dalam bentuk braille. Padahal Pak Suranto ini termasuk orang yang suka membaca. Nah, ini kan menjadi nilai plus begitu ya, artinya buku itu tidak hanya bisa diakses secara fisik aja, tapi juga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tunanetra pun bisa mengakses buku dengan ponsel kita, dengan gadget kita. Artinya digitalisasi juga memiliki sisi positif, nggak tenge, Mbak Novi?
0: Bisa. Saat read aloud tentu bisa gitu, jadi namanya kita mendengarkan buku audio. Jadi yang penting tuh sebenarnya memang kita bisa menikmati itu, Mbak ya.
1: Menikmati buku itu tersebut ya, Mbak ya. Baik, siap. Apakah ini juga bisa diterapkan untuk putra putri kita begitu, Mbak Novi?
0: Bisa sih. Jadi sebenarnya kalau prefernya itu lebih ke suara bapak sama ibunya kayak gitu, karena itu aja kayak ada kedekatan gitu kan.
1: Baik, bonding
0: memang,
1: tadi ya.
0: Manfaatnya, manfaatnya jadi lebih ke selain bisa membuat anak-anak itu bilang oh membaca itu ceritanya menyenangkan, juga meningkatkan bonding antara orang tua sama anaknya kayak gitu.
1: Baik.
0: Jadi kalau memang nggak ada gangguan atau apa, itu mending sih kita bacakan sendiri.
1: Nah, yang
0: tapi kalau memang lagi nggak bisa kayak gitu, bisa diperdengarkan buku audio.
1: Baik,
0: itu pun sudah banyak yang ada di perpustakaan digital, pun sudah banyak tersedia.
1: Di mana kita bisa akses perpustakaan digital ini, Mbak Novi?
0: Salah satu yang biasanya diakses sama member lama itu adalah Let's Read, Mbak.
1: Non sewu bisa di spell mungkin, Mbak Novi?
0: Let's Read itu LETSREAD.
1: Baik, siap. Ini bisa diakses begitu ya?
0: Jadi itu ada perpustakaan digital. Di situ banyak pilihan buku-buku anak. Ada yang buku audio juga. Jadi memang, udah ada soalnya yang di-load-kan kayak gitu kan. Jadi,
1: wow.
0: Bagus banget sih kalau menurut saya itu bisa diakses di web atau aplikasinya diinstal ke HP.
1: Baik, siap. Mbak Elda mungkin mau menanggapi Pak Suranto ini sebelum saya bacakan beberapa WhatsApp lainnya.
2: Iya, kalau untuk bagi teman-teman kita yang belum bisa membaca dengan keterbatasan, tidak apa-apa Bapak, jadi masih jangan khawatir dan berkecil hati. Kita juga masih punya, di Indonesia juga menyediakan literasi digital berupa audio itu tadi ya. Bisa diakses melalui literasi cloud, ORG itu, literasi.org atau CB dan Budi. Itu ada menu read aloud atau audionya Kak, seperti itu. Iya, bisa.
1: Baik sih ya, bisa diakses di sana.
2: Iya.
1: Saya bacakan, ada yang mau ditambahkan Mbak Elda? Monggo.
2: Oke. Untuk orang tua atau mama-mama muda ataupun dari berbagai kalangan usia, kalau ingin sekali masuk dalam grup komunitas Malang Raya, selalu pantengin aja di Instagramnya ya Kak ya, tentunya di story-nya dan juga feed-nya. Itu nanti akan ada pengumuman apapun tentang read aloud dan kemembran.
1: Kegiatan
2: itu,
1: dari read aloud Malang Raya ramai.

0: nih ya.
1: Iya, betul.
0: Di Instagram?
1: Di Instagram Read Aloud Malang Raya.
0: Siap, Read Aloud Malang Raya. Oke.
1: Dan juga ini tadi untuk Pak yang
0: Pak Suranto?
1: Pak Suranto ya. Mm-hmm. Itu selain literasi cloud.org dan juga CB Budi, CB ini diterbitkan oleh Kemendikdasman, kemudian kalau Budi di Dikdasman, seperti itu Kak.
0: Baik, siap. Jadi bisa kita pilih buku-buku sesuai genre kesukaan kita, ngaten.
1: Betul.
0: Entah fiksi, entah mungkin sejarah dan lain sebagainya ada di sana ya, Mbak. Betul. Ya. Baik, siap. Bu Yuni Kartika di Sukun. Selamat siang. Bagaimana cara mengajarkan anak supaya supaya tidak mudah percaya dengan orang asing di internet, apalagi kalau mereka sudah sering merasa itu cuma teman online kok. Ah, ini Mbak Novi mungkin ada tips nih, Mbak Novi.
2: Iya, itu. Jadi kita benar-benar harus terus berkomunikasi sama anak-anak kita. Mm-mm. Kita harus memberikan mereka pengertian bahwa yang kamu tahu di internet itu belum tentu yang kamu bayangkan, kayak mm-mm. gitu. Jadi kamu jangan terlalu percaya dengan orang jika memang belum benar-benar ketemu di dunia nyata, kayak gitu. Mm-mm. Sih biasanya salah satu triknya saya bilang kayak gitu.
0: Baik, Mbak, dunia anak itu kan dunia imajinatif begitu ya.
2: Mm.
0: Apakah kemudian apa ya, game dan lain sebagainya ini bisa mempengaruhi imajinasi mereka juga sampai akhirnya diaplikasikan di dunia nyata begitu ya, seperti yang kita ketahui kasus beberapa waktu yang lalu ada anak TK yang akhirnya kehilangan nyawa begitu ya karena mencoba atraksi-atraksi yang dilihat di dunia sosial ini. Gimana Mbak Novi menanggapinya?
2: Bisa banget sih Mbak, emang jadi itu apa ya, pengaruhnya memang ke otak, apalagi kalau anak-anak kan lagi masa perkembangan toh, jadi memang lebih apa namanya, pengaruhnya itu lebih besar kayak gitu. Nah karena itulah memang kita benar-benar harus kayak punya batasan, jangan sampai terpapar terlalu lama. Terus terpaparnya ke hal-hal yang tidak sesuai dengan usianya kayak gitu. Jadi memang ya memang sebagai orang tua kita harus proaktif sekali agar anak kita bisa lebih aman kayak gitu sih Mbak.
0: Baik, dan kuncinya sebenarnya ada pada orang tua begitu ya Mbak Novia.
2: Kalau memang anak-anak itu kuncinya nomor satu memang orang tua Mbak.
0: Baik, siap. Mbak Elda mungkin mau menanggapi Bu Yuni yang ada di Sukun ini tentang mengajarkan anak agar nggak gampang percaya.
1: Iya, diajarin skeptis saja sih Kak. Jadi apakah benar temanmu ini baik seperti itu? Kemudian apakah kamu, jadi intinya lebih ke saring dulu sebelum sharing itu tadi Kak ya. Kaitannya dengan itu, jadi selalu kita arahkan untuk skeptis yang bagaimana tentu kita apakah benar teman onlinemu itu baik, kemudian apakah asal usulnya jelas, kemudian background pendidikannya seperti apa, kemudian apakah hal-hal apa yang mempengaruhi anak ini seperti itu. Nah itu juga bisa sih Kak, jadi mengajarkan untuk skeptis kalau memang dia baik tentunya harus seperti ini gitu. Jadi orang tua yang menjadi, lagi-lagi orang tua Kak, jadi yang menentukan batasan itu orang tua, memberikan pengarahan kalau memang dia baik pasti dia akan mencontohkan hal yang baik. Tentu sebaliknya seperti itu.
0: Baik, siap. Kita juga paparkan fakta-fakta bagaimana pola pertemanan yang sehat katanya ke anak-anak kita ya. Baik, saya bacakan lagi Pak Dimas di Lawang. Sekarang banyak kasus anak jadi korban perundungan atau bahkan penipuan di media sosial. Tanda-tanda apa yang harus diwaspadai orang tua sejak awal? Nah, ada ciri-cirinya enggak sih Mbak? Ketika anak-anak itu mengalami perundungan, entah di dunia nyata, terlebih lagi yang mengerikan di dunia digital ini. Keduanya enggak sama enaknya sih, keduanya sama-sama mengerikannya sih. Ada contoh-contohnya enggak Mbak? Mbak Novi mungkin?
2: Biasanya itu memang kayak ada tanda-tanda yang enggak terlalu terlihat, tapi sedikit mengkhawatirkan. Kayak, misalkan anaknya jadi kayak lebih diam, terus lebih sensitif, kayak gitu.
0: Ini yang lebih itu, ya harus diwaspadai orang tua ngaten nggih Mbak?
2: Jadi kalau memang ada perubahan yang kayak sedikit berubah tapi kok kayaknya jadi lebih diam kayak gitu, itu mungkin kita bisa ini tadi berkomunikasi, kita tanya-tanya, tapi nggak langsung kayak apa sih, nggak langsung kayak menyerang dia kayak gitu kan ya, tapi memang bertanya dengan pelan-pelan kayak gitu. kamu ngapain sih, kamu kenapa sih, kayak gitu. Sama sama kita juga bisa lihat kayak apa namanya, dia biasanya ngapain, kayak gitu. Apa apa yang terlihat ada yang seperti disembunyikan. Nah kayak gitu tuh sebenarnya tanda-tanda kecil tapi yang mencurigakan itu memang akhirnya orang tuanya harus kayak proaktif lagi tadi, gitu, tadi Mbak.
0: Baik, untuk ngecek ya. Jadi ciri-cirinya adalah anak kemudian yang pertama awal-awalnya ceria, kemudian jadi pendiam, menarik diri. Ini patut gitu. Diperhatikan lebih khusus, ngaten gimana Novi?
2: Iya.
0: Baik. Mbak Elda mungkin punya tips pendekatan orang tua begitu ketika menghadapi anak yang kondisinya dalam perundungan ini.
1: Iya. Tentu orang tua lebih peka ya Kak ya, untuk keadaan anak itu setiap harinya. Kita pasti mempunyai insting atau suatu tanda-tanda. Salah satunya mungkin kalau Novi tadi menjelaskan bahwa adanya perubahan tingkah laku yang tadinya ceria kemudian murung. Nah, saya ingin menambahkan untuk masalah mungkin bisa tidur dan makan ya Kak ya. Yang tadinya lahap makan kemudian jadi tidak nafsu makan, yang tadinya on time tidur misalkan di jam 8:30 untuk setiap harinya, ini kok jadi seperti gelisah. Kemudian juga perubahan fisiknya itu ada sesuatu yang luka-luka atau tidak jelas, itu juga perlu kita pertanyakan walaupun sekecil apapun itu. Tentunya juga ada kecemasan atau stres, menunjukkan tanda-tanda stres itu seperti menangis tanpa alasan atau juga merasa tidak nyaman dengan situasi itu Kak.
0: Baik.
1: Biasanya
0: ciri-ciri itulah yang harus diwaspadai oleh orang tua.
1: Betul.
0: Ketika terjadi kepada putra-putrinya.
1: Iya.
0: Dan langkah yang paling awal dilakukan adalah berkomunikasi, mengajak ngobrol sang buah hati, ngaten nggih, Mbak?
1: Nggih. Dan juga bantu mereka untuk mengenali, ajarkan untuk bedain antara bercanda dan perundungan. Kalau memang dirasa itu menyakiti, menyakiti fisik atau mental, itu ya wajib kita bangun komunikasi itu, kemudian gimana cari solusinya. Kalau memang kejadian itu terjadi di sekolah, kita komunikasikan dengan pihak sekolah, guru, kelas, seperti itu. Atau orang-orang dewasa di sekitarnya, di tempat TKP.
0: Baik, kalau terjadi di ruang digital?
1: Kalau dia terjadi di ruang digital, biasanya kita harus pahami, biasanya anak memegang atau link apa, atau game apa, atau sosmed apa. Nah itu kita telusuri di situ Kak. Dia barusan menginstal apa, atau mengakses apa. Nah itu kita pasti kenali dari situ Kak, seperti itu.
0: Baik, siap. Mbak Elda, Mbak Novi, menarik sekali ini perbincangan kita siang hari ini. Tapi sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Mbak Novi mungkin sebagai penutup yang bisa disampaikan kepada masyarakat agar berhati-hati di dunia digital ini?
2: Iya, kalau dari saya sih, yang penting kita harus terus menjalin komunikasi dengan anak agar anak bisa tetap aman dan cerdas saat beraktivitas di dunia digital.
0: Baik, siap. Dari Mbak Novi singkat, jelas, padat ya. Mbak Elda, baik, silakan Mbak Elda.
1: Oke, untuk pesan dari saya mungkin juga tidak banyak ya Kak, tapi yang penting literasi digital itu sama dengan saat kita rumah kita kedua. Jadi kita harus waspada, mengunci pintu sebelum pergi dari rumah, yaitu tadi antanya bijak dalam bersosial media, lindungi data privasi kita, kemudian etika dalam bersosial media, dan tidak gampang percaya dengan hal-hal yang sifatnya FOMO seperti itu. Saring sebelum sharing seperti
0: baik,
1: itu Kak.
0: Siap. Terima kasih sekali Mbak Elda.
2: Jangan lupa membaca buku
1: meluaskan literasi gitu Kak sekali. Untuk orang tua.
2: Kalau mau shout out ke Pak Sulanto Mbak.
0: Boleh.
2: Jadi semangat Pak Sulanto. Terus membaca. Keren banget.
0: Siap Mbak Novi, terima kasih sekali semangatnya untuk Pak Suranto yang meskipun dalam keterbatasan tapi beliau tidak lepas dari buku ya, menikmatinya melalui audio dan cara-cara lain untuk bisa tetap menikmati buku ini. Mbak Novi sehat selalu ya, matur nuwun sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Elda juga yang sudah hadir di Studio Pro 1, terima kasih sekali. Banyak sekali tadi ilmu yang sudah dihadirkan oleh Mbak Elda, bagaimana cara untuk meliterasi masyarakat kita terhadap keamanan cyber ini ya Mbak Elda ya. Khususnya untuk anak-anak ya.
1: Betul.
0: lagi-lagi ini peran orang tua untuk menjaga putra-putri kita di dunia maya yang ini benar-benar seram kalau nggak ada pendampingan
1: betul,
0: dari orang tua.
1: Betul sekali.
0: Sehat selalu Mbak Elda.
1: Terima kasih.
0: Selamat
1: Kak.
0: Melanjutkan aktivitas.
1: Terima kasih.
0: Baik. Dan segera sesaat lagi saudara kami akan bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk Dinamika Olahraga.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Ray Havertz. Ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah, akan tetapi wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley Mike Jackson mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
1: I've seen it back and
0: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu, tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
2: I think we forget the amount of players that we have missed for.
0: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini, Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya, Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar, karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim ayam jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Bedah apa lagi nih, Bang?
2: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick.
2: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Roswell, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel lakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Roswell, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat, kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga pelaksanaan di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan. Sekali lagi, Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridho dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu, sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui, karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, agama Islam sudah lebih dulu hadir dan berkembang di Nusantara. Namun penyebarannya tidak terjadi lewat penaklukan atau peperangan besar. Islam datang secara perlahan, damai, dan berbaur dengan budaya lokal. Lalu, bagaimana jejak awal Islam bisa ditemukan di Nusantara? Apa buktinya? Dan siapa yang membawanya? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, para sejarawan sepakat bahwa Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Bukan sebagai agama negara, melainkan melalui kontak antar bangsa di jalur perdagangan internasional. Saat itu, wilayah Nusantara berada di jalur strategis perdagangan dunia, yang menghubungkan Timur Tengah, India, Cina, dan Asia Tenggara. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara dan membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran Islam. Salah satu bukti tertua kehadiran Islam di Nusantara dapat dilihat dari Batu Nisan. Di Gresik, Jawa Timur, terdapat makam Fatimah binti Maimun yang bertahun 1082 Masehi. Sementara di Aceh, ditemukan nisan Sultan Malik As-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai bertahun 1297 Masehi. Batu nisan ini menggunakan aksara Arab dan memuat simbol-simbol Islam, menjadi penanda kuat bahwa komunitas Muslim sudah hidup dan berkembang di Nusantara sejak masa itu. Jejak ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh secara bertahap. Sobat RRI, jalur dagang memegang peranan penting dalam penyebaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan seperti Pasai, Malaka, Gresik, Tuban, Banten, dan Makassar menjadi pusat interaksi antara pedagang lokal dan pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Melalui perdagangan, terjalin hubungan sosial, pernikahan, dan pertukaran budaya. Dari sinilah Islam mulai diterima oleh masyarakat pesisir, lalu menyebar ke pedalaman. Islam berkembang bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Yang membuat penyebaran Islam di Nusantara unik adalah kemampuannya berakulturasi. Islam tidak serta-merta menghapus tradisi lama, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai baru. Hal ini terlihat pada seni, arsitektur, hingga adat istiadat. Masjid-masjid awal di Jawa misalnya tidak berkubah seperti di Timur Tengah, melainkan beratap tumpang menyerupai bangunan tradisional. Pendekatan damai dan budaya inilah yang membuat Islam diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Seiring berkembangnya komunitas Muslim, mulailah berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Banten, Ternate, dan Gowa Talo. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam memperluas pengaruh Islam, baik melalui dakwah, perdagangan, maupun pemerintahan. Dari sinilah Islam kemudian mengakar kuat dan menjadi salah satu identitas penting masyarakat Indonesia hingga hari ini. Sobat RRI, jejak awal Islam di Nusantara dapat kita telusuri dari Batu Nisan, jalur dagang, hingga budaya yang masih hidup sampai sekarang. Islam tumbuh di Nusantara bukan dengan paksaan, melainkan lewat interaksi, keteladanan, dan kearifan lokal. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

para ayah, bunda, ibu guru yang peduli dengan perkembangan anak, bingung mencari kegiatan yang tidak hanya menghibur tapi juga mendidik. Ada Agung Education. Ini adalah CV yang bergerak menangani kebutuhan anak-anak didik baik dari SD sampai perguruan tinggi. Hadir menyelenggarakan berbagai acara edukasi yang dirancang untuk menstimulasi rasa ingin tahu, mengembangkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan secara nyata dan berkesan, dan membuat anak-anak belajar dengan gembira. Dari outing class yang mendekatkan dengan alam, dengan lokasi sejarah, bersejarah ya, ditambah dengan lomba-lomba edukatif yang mengasah kemampuan field trip yang penuh pembelajaran di luar kelas, hingga studi tour yang memperluas cakrawala pengetahuan. Ada tim yang berpengalaman saudara dari dalam dan luar negeri dengan konsep yang menarik, dipastikan bisa memberikan pelajaran dan pengalaman berharga untuk putra-putri Anda. Hubungi Agung Education di 0822314844263 atau Instagram at Agung Education. Fun learning with Agung Education. Malang siang ini masih akan terus menyapa Anda. Pastikan selalu bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Saudara mahasiswa Universitas Negeri Malang angkat potensi Ganyong lewat produk cookies kreatif dan edukatif, disampaikan oleh tim liputan kami, Hanum Oktavia. Hanum, silakan.
1: Ya, saudara pendengar, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Biologi Departemen Biologi FMIPA Universitas Negeri Malang menambah inovasi pangan lokal melalui produk cookies berbahan dasar tepung Ganyong bertajuk Ganipai. Produk tersebut dikembangkan dalam mata kuliah pendidikan biologi untuk pembangunan berkelanjutan yang diampu oleh Profesor Hadi Suwono dan juga Dr. Sue. Inovasi ini digagas oleh kelompok 3 offering C yang terdiri atas Ani Trihapsari, kemudian Dwi Ainun Najar, Lutfi Salsa Dewi, serta Muhammad Dul Kedal, serta Tira Salsabila. Melalui proyek tersebut, para mahasiswa mengangkat isu ketahanan pangan sebagai respon terhadap rendahnya pemanfaatan pangan lokal, khususnya Ganyong yang kini mulai jarang dikenal masyarakat. Melalui produk yang bernama Gani Bite, mahasiswa menghadirkan olahan Ganyong dalam bentuk yang lebih modern, praktis, dan sesuai selera generasi muda. Inovasi tersebut sekaligus menjadi upaya revitalisasi pangan lokal agar memiliki nilai tambah serta peluang ekonomi yang lebih luas. Tidak hanya proses produksi, mahasiswa juga melakukan pengenalan produk pemasaran hingga komersialisasi sederhana kepada masyarakat. Temuan ini kemudian menjadi dasar bahwa Gani Bite ini sebagai produk inovatif berbahan dasar pangan lokal. Setelah melakukan proyek penelitian, mahasiswa melanjutkan kegiatan dengan merancang implementasi pembelajaran di sekolah sebagai calon guru biologi. Dan untuk pembelajaran ini dilaksanakan di SMA N 1 Kepanjen. Melalui proyek ini, mahasiswa tidak hanya belajar menghasilkan inovasi berbasis sains, namun juga mengembangkan kemampuan kolaborasi, kemudian komunikasi, pemecahan masalah, serta penguatan kompetensi berkelanjutan. Demikian laporan
0: saya. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Batu, saudara, di mana Dinas Pendidikan Kota Batu gelar penguatan program pendidikan bersama Rizky Darmawan. Rizky. Baik, kami akan coba tersambung kembali bersama dengan tim liputan kami untuk mengabarkan informasi dari Kota Batu, di mana Dinas Pendidikan Kota Batu gelar penguatan program pendidikan. Kami akan sampaikan kabarnya untuk Anda sesaat lagi.

0: kasih Anda masih setia bersama kami, saudara. Kami selanjutnya akan sampaikan satu kabar dari Kota Batu, di mana Dinas Pendidikan Kota Batu gelar penguatan program pendidikan bersama Rizky Darmawan. Rizky, silakan.
1: Ya, baik saudara pendengar. Suasana Hotel Aston Kota Batu tampak dipenuhi para guru, kepala sekolah hingga pengawas pendidikan dari berbagai sekolah di Kota Batu. Mereka mengikuti kegiatan penguatan program pendidikan yang digelar oleh pendidikan Dinas Pendidikan Kota Batu dengan menghadirkan staf ahli bidang manajemen talenta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Mari Mandarto. Kegiatan yang mengusung tema untuk pendidikan Kota Batu melesat mendunia menjadi ruang diskusi antara pemerintah pusat dan daerah terkait berbagai persoalan serta pengembangan pendidikan di Kota Batu. Dalam sambutannya, Mari Mandarto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Batu dan Dinas Pendidikan yang telah menghadirkan forum komunikasi bersama tenaga pendidik. Mariman mengatakan kegiatan seperti ini penting karena pemerintah pusat dapat mendengar langsung berbagai masukan dari guru, kepala sekolah, hingga pengawas pendidikan di daerah. Menurutnya, aspirasi dari para tenaga pendidik menjadi bahan penting dalam penguatan kebijakan pendidikan untuk ke depan. Tak hanya menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ruang penyampaian berbagai persoalan pendidikan yang dihadapi sekolah. Mulai dari kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sumber daya manusia, hingga tantangan yang dihadapi tenaga pendidik di lapangan. Mariman menilai forum semacam ini perlu terus dilakukan agar komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat. Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai masukan dari daerah diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Melalui kegiatan penguatan program pendidikan, pemerintah Kota Batu berharap kualitas pendidikan terus meningkat dan mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tenaga pendidik diharapkan dapat semakin memperkuat kemajuan pendidikan di Kota Batu agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan. Linda.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Malang Siang ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa kabar kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Yang pertama, ini informasi hilangnya satu lembar STNK saudara dengan nomor polisi N5578ECC. Pelapor atas nama Ruci Mawati, STNK atas nama Arif Usman. Dengan nomor yang bisa dihubungi 0823-4276-5282, beralamatkan di Dusun Langlang 4 RT 1 RW 4 Desa Langlang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Diperkirakan hilang di wilayah hukum Singosari, Polsek Singosari. Untuk yang menemukan, dimohon untuk mengembalikan kepada yang bersangkutan atau ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor telepon 081-33-33-60074. Informasi lainnya masih terus akan menyapa Anda saudara sampai jam 1 siang nanti.

0: kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
2: Hehe, iya nih.
1: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
2: Iya, gimana?
1: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
2: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
1: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
2: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
1: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

Mendaki gunung, saudara, masih menjadi salah satu aktivitas favorit ya bagi para wisatawan ataupun pecinta alam di Malang Raya. Selain kita bisa menikmati udara yang sejuk, panorama alam yang menenangkan, kawasan pegunungan di Malang ini juga memiliki jalur dengan karakter yang beragam, saudara. Mulai dari trek yang ramah pemula hingga jalur yang cukup menantang ya untuk pendaki berpengalaman. Jadi gak heran jika Malang dikenal sebagai salah satu daerah dengan destinasi pendakian populer di Jawa Timur. Beberapa gunung, saudara, di sekitar Malang bahkan memiliki daya tarik sendiri ya, seperti hamparan savana, kemudian jalur hutan tropis, hingga panorama matahari terbit dari ketinggian. Jadi ada beberapa rekomendasi ini yang bisa Anda pilih, khususnya bagi para pendaki ya, yang ingin sekali menikmati gunung-gunung yang ada di Malang. Pilihan juga bagi para pecinta aktivitas alam terbuka. Salah satunya adalah Gunung Semeru. Ini merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian sekitar 3.676 mdpl yang berada di kawasan TNBTS. Ini menjadi destinasi impian banyak pendaki karena memiliki panorama yang ikonik seperti Ranukumbolo, Oro-Oro Ombo hingga Kalimati, saudara. Jalur pendakian Semeru dikenal cukup panjang dan menantang ya. Jadi pendaki perlu mempersiapkan kondisi fisik dan perlengkapan itu secara matang. Selain itu juga aktivitas pendakian menyesuaikan kondisi vulkanik dan kebijakan dari pihak Taman Nasional, saudara. Ada lagi Gunung Arjuna. Ini juga menjadi salah satu gunung favorit pendaki di Jawa Timur. Memiliki ketinggian 3.339 mdpl. Dikenal dengan jalur hutan yang lebat dan suasana alam yang masih sangat asri. Pendaki pun bisa memilih beberapa jalur populer seperti Via Lawang, Tretes, ataupun Sumber Brantas. Selain panorama alamnya, Gunung Arjuna juga dikenal memiliki kawasan hutan pinus dan juga padang savana yang menarik sekali untuk dijelajahi, saudara. Ada juga Gunung Welirang. Ini masih berada dalam satu kawasan ya dengan Arjuna ya. Welirang ini menawarkan pengalaman pendakian yang berbeda juga. Gunung ini dikenal dengan aktivitas penambangan belerang tradisional yang masih berlangsung hingga sekarang, saudara. Para pendaki itu biasanya melakukan pendakian double summit ya, dengan mencapai puncak Arjuna dan Welirang sekaligus ya. Jalurnya cukup menantang namun panorama pegunungan dan udara sejuk menjadi daya tarik utama bagi para pendaki, saudara. Masih ada beberapa gunung lainnya yang kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda yang ada di wilayah Malang Raya ini. Di mana sajakah itu akan kami hadirkan sesaat lagi.

Pernahkah Sobat RRI bertanya, mengapa bangsa-bangsa Eropa rela berlayar ribuan kilometer, menantang badai, mempertaruhkan nyawa, hanya untuk mencapai Kepulauan Maluku? Apa istimewanya kepulauan kecil di timur Indonesia ini, sampai-sampai disebut sebagai mutiara dunia? Hari ini, kita akan menelusuri jejak jalur rempah, kisah yang mengubah sejarah dunia. Ini adalah segmen, Sekarang Anda Tahu. Jauh sebelum kata Indonesia lahir, Maluku sudah dikenal dunia. Disinilah tumbuh dua tanaman kecil yang nilainya melebihi emas pada abad ke-15, yaitu cengkih dan pala. Di Eropa, rempah-rempah ini bukan sekedar bumbu dapur. Mereka dipakai sebagai obat, pengawet makanan, parfum, hingga simbol status sosial. Pada masa itu, memiliki cengkih berarti Anda kaya. Harga rempah bisa setara harga emas, bahkan lebih. Dan fakta pentingnya adalah, satu-satunya tempat di dunia yang menghasilkan cengkih dan pala saat itu hanyalah Kepulauan Maluku. Sumbernya terbatas, peminatnya luar biasa. Maka, siapapun yang menguasai Maluku, menguasai perdagangan dunia. Pada akhir abad ke-15, Eropa dilanda demam rempah. Tapi jalur rempah dikuasai pedagang Arab dan Asia. Pedagang Eropa hanya menerima harga yang sudah melambung tinggi. Karena itu, bangsa-bangsa Eropa memutuskan mencari jalur langsung ke sumbernya. Mereka berlayar ke timur. Portugis tiba pertama sekitar tahun 1512, dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Tak lama kemudian, Spanyol, Belanda, dan Inggris menyusul. Maka dimulailah masa persaingan sengit di Maluku. Benteng dibangun, persekutuan dibuat, perang pun pecah. Bukan hanya antar bangsa Eropa, tapi juga melibatkan kerajaan-kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore yang memiliki dinamika politiknya sendiri. Bagi Maluku, era ini adalah periode penuh ketegangan sekaligus perubahan besar. Ketika Belanda melalui VOC datang pada awal abad ke-17, mereka membawa strategi berbeda, monopoli total. Untuk menjaga harga rempah tetap tinggi, VOC bahkan melakukan kebijakan ekstrim. Mereka memusnahkan pohon-pohon pala di wilayah yang tidak tunduk pada monopoli. Inilah salah satu tragedi kolonial paling terkenal, peristiwa Hongitochten, patroli laut yang menghancurkan kebun rempah milik rakyat. Semua ini dilakukan demi mempertahankan kendali ekonomi global. Begitu berharganya rempah-rempah Maluku, hingga penguasaan pohonnya pun menjadi alat kekuasaan. Persaingan bangsa-bangsa Eropa untuk mencapai

hingga diplomasi budaya melalui jalur rempah Nusantara terus menghidupkan kembali kejayaan masa lalu. Cengki dan pala tetap menjadi simbol bahwa Indonesia pernah memegang peranan penting dalam ekonomi global. Jadi Sobat RRI, kenapa bangsa Eropa berebut Kepulauan Maluku? Karena di sanalah sumber rempah paling berharga di dunia. Komoditas yang mampu menggerakkan kapal, kerajaan, dan sejarah. Maluku bukan hanya bagian dari Indonesia. Ia adalah bagian dari sejarah dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Shit.

Kita masih akan jalan-jalan ke beberapa gunung lainnya, saudara, yang ada di Malang Raya ini, yang cocok sekali untuk Anda menikmati suasana asri, suasana khas pegunungan ya. Ada Gunung Panderman, ini yang bisa menjadi pilihan para pendaki pemula karena memiliki jalur yang relatif singkat dibandingkan gunung lain di Malang Raya, saudara. Gunung Panderman dengan ketinggian 2045 mdpl ini menawarkan panorama Kota Batu yang sangat dahsyat sekali ya. Kemudian juga pendakian menuju puncak Basundara ini biasanya bisa ditempuh, saudara, dalam waktu beberapa jam saja. Ini tergolong juga ramah bagi pendaki pemula, saudara, tapi tetap harus memperhatikan kondisi cuaca dan keselamatan selama perjalanan. Ada juga Gunung Bromo dengan ketinggian 2329 mdpl, ini juga salah satu destinasi wisata alam yang populer di Jawa Timur. Gunung ini dikenal memiliki jalur trek yang menarik bagi para pengunjung ya. Ada panorama lautan pasir, kawah aktif yang bisa menjadi opsi Anda, dan menikmati matahari terbit. Ini juga menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan domestik dan mancanegara. Sebenarnya masih ada beberapa lainnya lagi ya, gunung-gunung yang ada di Malang Raya ini yang cocok sekali untuk Anda coba ya, Anda taklukan, saudara. Dan kami juga masih akan terus hadirkan kabarnya untuk Anda pada lain kesempatan ya. Sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan segera hadirkan untuk Anda berita siang.

Sobat RRI, kalau kamu pernah berkunjung ke Bali, pasti nggak asing dengan pemandangan sawah bertingkat yang indah seperti tangga hijau di kaki gunung. Namun, di balik keindahan itu tersimpan sebuah sistem cerdas yang sudah berusia ratusan tahun. Namanya Subak, bukan sekedar cara mengairi sawah. Subak adalah filsafat hidup yang memadukan teknologi, budaya, dan spiritualitas masyarakat Bali. Dan tahukah kamu, sistem ini bahkan diakui dunia oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Sistem Subak sudah ada sejak abad ke-9, jauh sebelum teknologi modern masuk ke Indonesia. Subak adalah sistem pengairan tradisional yang mengatur aliran air dari sumber-sumber mata air dan danau menuju sawah-sawah petani dengan cara adil dan berkelanjutan. Kata Subak sendiri berasal dari bahasa Bali kuno yang berarti organisasi petani sawah. Ya, Subak bukan hanya tentang saluran air, tapi juga tentang komunitas yang hidup dalam harmoni, di mana para petani bekerja bersama, berbagi air, dan mengambil keputusan lewat musyawarah. Semua ini diatur berdasarkan falsafah Trihita Karana, yaitu tiga sumber kebahagiaan: Parahyangan, hubungan dengan Tuhan; Pawongan, hubungan dengan sesama; dan Palemahan, hubungan dengan alam. Bayangkan Sobat RRI, bagaimana air dari puncak Gunung Batur bisa mengalir dengan teratur hingga ke sawah-sawah di dataran rendah. Semuanya diatur melalui jaringan kanal, terowongan, dan bendungan kecil yang dibangun secara gotong royong. Setiap subak memiliki pura khusus yang disebut Pura Ulun Suwi atau Pura Subak, tempat para petani berdoa sebelum musim tanam dimulai. Mereka percaya bahwa air bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga anugerah suci yang harus dijaga bersama. Dengan cara ini, Subak bukan hanya menjaga ketersediaan air, tapi juga menciptakan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Karena keunikannya, pada tahun 2012, UNESCO menetapkan Subak sebagai warisan budaya dunia. Pengakuan ini bukan hanya karena teknik irigasinya yang menakjubkan, tapi juga karena nilai-nilai sosial dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Subak membuktikan bahwa masyarakat Bali telah memiliki sistem pengelolaan air yang berkelanjutan jauh sebelum konsep ekologi modern dikenal dunia. Inilah bukti kearifan lokal yang tak lekang oleh waktu. Teknologi tradisional yang hidup berdampingan dengan budaya dan keyakinan. Sobat RRI, Subak bukan sekedar sistem irigasi. Ia adalah warisan kebijaksanaan leluhur Bali, simbol gotong royong, keselarasan, dan rasa hormat pada alam. Jadi, lain kali kamu menikmati indahnya terasering di Jatiluwih atau Tegalalang, ingatlah, di balik keindahan itu ada filosofi mendalam tentang bagaimana manusia bisa hidup selaras dengan bumi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Sari berita, jelang Hari Raya Idul Adha, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang gelar pelatihan dan sertifikasi juru sembelih. Pemerintah Kabupaten Malang gelar diskusi multi-stakeholder bahas peran sektor usaha untuk kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang, Selasa 19 Mei 2026. Berita selengkapnya dibacakan Diana Riza.

0: Kita buka kabar pertama siang ini, saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang menggelar pelatihan dan sertifikasi sistem informasi dan juru sembelih halal syariah atau Sijules. Berikut informasi selengkapnya.
1: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang menggelar pelatihan dan sertifikasi Sijules atau Sistem Informasi dan Juru Sembelih Halal Syariah dan Kurbania di Hotel Aliante pada Senin lalu. Kepala KPWBI Malang, Indra Kuspriadi, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat halal value chain atau rantai pasok halal di Malang Raya, Probolinggo Raya, dan Pasuruan Raya. Menurutnya, Bank Indonesia memiliki tugas tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan UMKM dan syariah. Indra menyebut, pengembangan ekonomi syariah perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produk hingga proses produksinya, termasuk rumah pemotongan hewan dan unggas bersertifikasi halal.
2: Kita mendorong yang namanya halal adalah bagaimana kita memiliki program-program yang mendukung sertifikasi halal. Sertifikasi halal itu itu adalah ditempelkan kepada produk. Tapi sebelum produk itu kita konsumsi, ada rantai di belakangnya, rantai produksi, rantai kegiatan yang juga harus kita jaga bersama-sama.
1: Ia menilai Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim masih memiliki tantangan dalam pengembangan fasilitas halal, termasuk minimnya rumah pemotongan hewan bersertifikasi halal di sejumlah daerah. Karenanya, melalui pelatihan Sijules, BI Malang berharap peserta dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga rantai pasok halal sekaligus memperkuat ekosistem. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergeser ke Kota Batu untuk tingkatkan minat baca. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusip Kota Batu hadirkan inovasi Siboling dan Barbecue. Berikut informasi laporan Rizky Darmawan.
3: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menghadirkan sejumlah program inovasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Program tersebut dilakukan dengan pendekatan jemput bola agar layanan perpustakaan lebih dekat dengan warga. Kepala Disperpusip Kota Batu Abdul Rais mengatakan pihaknya tidak hanya mengandalkan layanan di gedung perpustakaan daerah. Berbagai kegiatan proaktif juga dijalankan untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Salah satu program yang dijalankan adalah Siboling atau Perpustakaan Keliling. Program ini tidak hanya menghadirkan bahan bacaan, tetapi juga dikombinasikan dengan berbagai kegiatan edukatif dan kreatif.
4: Jadi kita kan ada program ya, di Perpusda kita itu ada, di samping kita punya Perpusda, kita juga punya program-program yang sifatnya adalah jemput bola lah gitu ya, untuk lebih proaktif kepada masyarakat. Ada dua, ada program namanya Siboling. Siboling itu sebenarnya sederhananya adalah ada perpustakaan keliling, tapi kita kombinasikan dengan ada beberapa kegiatan-kegiatan, misalnya bercerita, bertutur, begitu, di dalam proses keliling itu.
3: Selain Siboling, Disperpusip Kota Batu juga memiliki program Babeku. Program ini merupakan undangan bagi sekolah maupun komunitas untuk berkunjung langsung ke perpustakaan daerah Kota Batu. Melalui inovasi tersebut, Disperpusip Kota Batu berharap budaya literasi masyarakat semakin meningkat. Pemerintah Kota Batu juga ingin menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar yang kreatif, interaktif, dan menyenangkan bagi semua kalangan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter William Nathan mengabarkan pemerintah Kabupaten Malang gelar diskusi multi-stakeholder bahas peran sektor usaha untuk kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. Berikut informasi selengkapnya.
5: Intervensi kolaboratif lintas sektor berpotensi memengaruhi peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. Topik ini mengemuka dalam diskusi multi-stakeholder penguatan kontribusi sektor usaha dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pengembangan kebun gizi. Asiswanto, Project Manager Patiru Malang, menyebut bahwa kebun gizi berfungsi sebagai sumber pangan mandiri. Tempat ini juga menjadi pusat edukasi nutrisi masyarakat. Namun, peran sektor usaha juga diperlukan untuk berkolaborasi mendukung kebun gizi yang berkelanjutan. Sektor usaha memiliki peran strategis tidak hanya secara ekonomi tetapi secara sosial. Diskusi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Peserta berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, hadir pula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 4 perwakilan kepala desa turut hadir dalam kegiatan ini. Mereka berasal dari Desa Sananrejo, Kedok Wetan, Kidang Bang, dan Sukolilo. Kader desa dari 4 wilayah juga ikut berpartisipasi, termasuk Yayasan Edu Farmer Internasional mengirimkan wakil serta 5 perwakilan sektor usaha. Pasalnya, tantangan kesehatan ibu dan anak masih memerlukan sinergi pemerintah, masyarakat sipil, dan pelaku usaha.
6: Melalui upaya kolaboratif multi pihak. Jadi ini bukan hanya tugasnya pemerintah, tapi kolaboratif berbagai pihak. Lalu kemudian yang kedua, di sini ada meningkatkan kesehatan reproduksi remaja melalui edukasi dan pencegahan perkawinan anak.
5: Diskusi ini diharapkan menjadi ruang berbagi praktik konkret untuk kolaborasi berkelanjutan. Tujuan diskusi ini juga sekaligus memperkenalkan program Desa Sehat. Kegiatan ini memetakan potensi dukungan dari dunia usaha dan hasil yang diharapkan berupa peta potensi tersebut untuk mendukung kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar dan pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap aktivitas gempa bumi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya yang dipicu pertemuan lempeng tektonik dan aktivitas patahan lokal. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan selama periode 8 hingga 14 Mei 2026, tercatat 226 kejadian gempa bumi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Menurut Rico, aktivitas gempa bumi di wilayah Jawa Timur masih dipengaruhi pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dengan Eurasia, serta aktivitas sesar atau patahan lokal di daratan Pulau Jawa. BMKG mencatat, gempa bumi yang terjadi selama periode tersebut didominasi gempa dangkal. Dari total 226 kejadian, sebanyak 180 gempa merupakan gempa dangkal, 45 gempa menengah, dan 1 gempa dalam. Sementara itu magnitudo terbesar tercatat M4,03 dan magnitudo terkecil M1,09. Aktivitas gempa terbanyak terjadi pada 13 Mei 2026 dengan total 61 kejadian.
7: Adapun penyebabnya, gempa bumi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya disebabkan oleh subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Sedangkan gempa-gempa yang berada di daratan dan dengan kedalaman dangkal dipicu oleh aktivitas patahan aktif di daratan. Dan kemudian selama periode tersebut, 226 kejadian gempa bumi, tidak ada satupun gempa bumi yang dirasakan oleh masyarakat. Kami himbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh terhadap informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pastikan Bapak Ibu hanya mendapatkan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami hanya dari BMKG saja yang disiarkan melalui kanal media RRI.
0: BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya. Masyarakat juga diminta terus memantau informasi resmi terkait gempa bumi dan peringatan dini tsunami melalui kanal resmi BMKG, aplikasi info BMKG, dan media sosial resmi BMKG.

0: Peneliti Universitas Brawijaya kembangkan rambut jagung jadi bahan aktif sunscreen. Kita ikuti informasi selengkapnya bersama Hanum Oktavia.
1: Limbah pertanian berupa rambut jagung kini mulai dilirik sebagai bahan bernilai guna tinggi. Melalui riset yang dilakukan oleh dosen Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem Universitas Brawijaya FTABUB, Dr. Rosalina Ariesta Lailiko Katlea, rambut jagung berpotensi dikembangkan menjadi bahan aktif dalam produk tabir surya atau sunscreen. Selama ini, rambut jagung kerap dianggap sebagai limbah yang tidak memiliki nilai ekonomi. Padahal produksi jagung di Indonesia yang tinggi turut menghasilkan limbah rambut jagung dalam jumlah besar. Dalam penelitiannya, tim menyoroti kandungan pigmen alami pada rambut jagung yang kemudian diuji lebih lanjut untuk mengetahui potensi perlindungan terhadap paparan sinar ultraviolet. Hasil riset menunjukkan bahwa rambut jagung memiliki sifat protektif, yakni mampu menyerap cahaya, termasuk sinar UV yang berbahaya bagi kulit. Temuan ini membuka peluang baru dalam pengembangan produk perawatan kulit berbasis bahan alami, sekaligus mendukung konsep keberlanjutan dengan memanfaatkan limbah pertanian.
2: Yang kita tahu bahwa rambut jagung ini merupakan salah satu bagian dari tanaman jagung. Bila kita lihat dari sisi potensinya, di mana jagung yang diproduksi di Indonesia cukup besar, sehingga tentunya limbah dari rambut jagung ini juga cukup tinggi di Indonesia. Nah, dari sana kami ingin melakukan pengkajian terkait dengan pemanfaatan rambut jagung yang selama ini dianggap sebagai suatu bahan yang tidak memiliki nilai guna, untuk kemudian ditingkatkan nilai guna.
1: Kedepan, penelitian lanjutan masih diperlukan untuk mengoptimalkan formulasi serta memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan rambut jagung dalam produk komersial. Namun demikian, inovasi ini dinilai menjadi langkah awal yang menjanjikan dalam mengubah limbah menjadi produk bernilai tinggi di bidang kesehatan dan kosmetika. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita siang kali ini. Produksi Radio Republik Indonesia Malang, saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
2: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
1: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
2: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
1: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
2: Emang apaan?
1: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja gitu.
2: Gitu. Seru ya. Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramusajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Res ya?
1: Oke.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sesaat lagi, saudara, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional 100% Indonesia yang akan dipandu oleh Tengku Safik dan Yudi Ismail bersama dengan The Nine sampai jam 3 sore nanti. Pastikan Anda selalu setia bersama kami, saudara, di Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.
6: Banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup muda, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya. Yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Ihsan Taruri ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua persatu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Jangan lupa langsung follow dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah, berapa banyak?
1: Ini spesial banget.
2: 2 juta yang datang.
3: Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai sekali.
1: Harusnya
0: ya.
1: Sih ramai ya, tapi harusnya. Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat bergandengan tangan berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Tiga
1: komposer. Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan. Iya.
1: Ini ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine atau yang hadir di sini dulu dari yang hadir dulu.
0: Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili.

0: ada Lady Avisha,
1: Lady Avisha,
0: artis senior kita,
1: angkatannya
0: Nika Ardila ya.
1: Wow.
0: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip,
1: mirip Nika Ardila.
0: Ada Inai yang juga penyanyi juga. Terus ada Irma Rahim yang
1: Irma Rahim, produser, penyanyi, pemain sinetron.
0: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga, udah nyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga. Terus yang cowoknya ada tiga, ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
1: Siapa
0: aja.
1: Itu saya?
0: Saya Marcel dengan terus ada Bang Aris, Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisa yang sama penyanyi juga.
1: Oke.
0: Nah, 10 orang.
1: Henwick ya.
0: Henwick.
2: Oh. Ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak? Kak Marcel.
0: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma digini gitu.
0: Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
2: Oh, iya. Tapi apa
3: ada ketinggalan satu.
2: Siapa?
0: Reza. Siapa?
3: Bukan Kak Els.
1: Lagi ibadah haji. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang Reza.
2: Apa kabar?
4: Halo, selamat siang semuanya. Halo The Nine.
2: Lagi apa Reza?
4: Lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
1: Bukan lama banget karena memang udah nyadar dari tadi.
2: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa Reza? Apa kabar?
4: Alhamdulillah.
1: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
2: Iya Reza.
1: Gak mau dibikinin lagu apa?
2: Dia pernah kan waktu itu?
1: Udah.
2: Iya pernah. Oh. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan? Kalau nggak salah.
4: Kita pernah.
1: Ke Cafe Records ya?
2: Cafe Records zaman dulu.
1: Oh begitu.
2: Iya. Di bawah Mafian.
1: Gitu. Di bawah Mafian Misarul Gunawan. Betul.
2: Udah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
1: Sudah baku dapa.
4: Baru belajar nyanyi.
2: Baru belajar sama Malaysia. Iya.
1: Oke. Ini berarti ada perubahan personil kah? Atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Tempatnya fleksibel ya. Jadi kita tuh kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
1: grup lawak juga bisa
3: grup lawak iya, dibilang nih family-nya kita iya juga gitu. Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, Kak Irma produser dan saudara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita projectnya mau ngangkut mereka
1: yang bisa-bisa
3: yang
1: aja
3: gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi sebenarnya aja. Sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, slow rock. Dan slow kita rock, ketemunya di sebuah komunitas yaitu komunitas fanbase nya Nika Ardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event di Ardila, di situ saling kenal, akhirnya dekat.
2: Jadi benang merahnya ini penyanyi, tapi profesinya beda-beda, Bang. Itu luar biasa.
1: Reza
2: ini paling paling kecil di angkutan,
0: paling muda,
2: paling botol. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
4: Rasanya mantap sekali ya, karena harus
2: menyesuaikan
4: karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
3: muda,
1: cukup tua.
4: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman
2: Amin.
4: Tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisha, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
1: Begitu. Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Avisha. Ini Teh Lady Avisha udah gabung. Halo.
5: Karena disebut sama yang paling bontot.
0: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
1: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
2: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali dia apa kabar?
5: Baik, halo.

0: Halo. Apa kabar semuanya? Ini
1: kenapa
0: udah ngumpul ya? Siapa aja nih?
2: Ayo absen.
1: Absen. Yang di studio ada Marcel,
3: Inai.
1: Sama Inai. Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
2: Yes.
0: Oh gitu.
1: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
2: Iya, dari tadi udah menunggu.
1: Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus.
2: Yes.
1: Ya.
2: Ya.
1: Mas Faris, selamat siang.
2: Halo Mas Faris, Batu Malang.
4: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya, tanggakan Indonesia.
1: Wah.
4: Alpha deh akhirnya.
1: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener. Jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
4: Terlalu
1: semangat ketemu The Nine. Iya. Ya.
4: Ketemu The Nine, bener.
1: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
4: Iya, langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
1: Oke, okay. Itu aja.
4: Terus, semoga karya-karyanya sukses terus.
1: Amin.
4: Semuanya.
1: Siap.
4: Oke.
1: Boleh silakan Mas Faris.
4: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Sutento, sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
1: Aku baru toko Malang loh Mas.
2: Oh.
1: Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
2: Makan bakso Malang nggak?
1: Makan.
2: Wis sedap. Dingin iku lho. Ya wis, itu aja.
1: Itu aja Mas Haris ya.
2: Mas Haris, terima kasih. Okay, matur suwun. Iya. Ya,
1: ya. Dari Malang kita ke Palu. Ada Ibu Farida.
2: Halo,
1: selamat
2: Ibu Farida.
1: Siang.
5: Kita pe kampung.
1: Kita pe kampung Bu Farida.
5: Tetangga.
1: Bu Farida.
2: Farida, halo.
1: Oke. Okay.
2: Terputus
1: Bu Farida. Kenapa ada suara ini?
2: Ya dari tadi loh.
1: Dari tadi ya udah.
2: 10 menit.
1: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida, terputus
2: lagi. Ya, ya.
1: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady.
5: Teh Lady dulu deh kayaknya.
1: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
0: Kenapa nih?
1: Kenapa nih? Kenapa
0: minum dulu?
2: Oh iya.
1: Kenapa namanya The Nine?
0: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya, kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa nih namanya? Udah The Nine ada, karena cuma 9. Benar nggak tuh, Marcel?
5: Betul. Nah,
1: tadinya begitu ya.
5: Awalnya, ya.
1: Okay.
0: Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. yang namanya, Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
1: Oh, sih.
2: Langsung diajak loh.
0: Misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
2: Iya.
0: Mas Tengku ya, siapa ya?
2: Iya, Tengku
1: Sakti. Benar,
2: Kak.
0: Betul. Iya, tetap kita namakan The Nine.
2: The Nine.
0: Namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
1: Benar. Oke.
2: 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun tanggal ulang tahun saya 9, Bang.
1: Oh iya.
2: Iya, makanya 9 The Nine.
0: Angka 9.
2: Iya.
5: Bulan berapa, Bang?
2: Bulan 5.
5: Oh,
2: baru lewat.
5: Udah lewat ya.
1: Wow. Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
2: Terima kasih Bang Yudi. Terima kasih.
1: Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu, siapa pertama kali?
5: Saya.
1: Oh, begitu.
0: Foundernya
1: gitu
0: ya.
1: Foundernya langsung ya.
2: The founder.
1: Baiklah kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat.
2: Ya, Tamboh C dulu.
0: Tamboh C.
2: Uncle Gazi.
1: Inai kayaknya nih ya kan, sahabatnya.
5: Harus pakai bahasa Padang kalau
1: bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
6: Halo.
1: Ya.
6: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
6: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
1: Oke.
6: Buat boleh tanya sama Denanya.
1: Boleh dong.
6: Lagu almarhum Nitya Dila, lagu-lagu apa aja yang udah di recital ulang sama Denai?
1: Oke. Okay.
6: Terus nyanyi terbarunya buatnya Denai judulnya apa?
1: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
6: Selanjutnya salam buatnya Denai semuanya.
1: Mm-hmm.
6: Boleh salam buatnya.
1: Silakan.
6: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
1: Mm-hmm.
6: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi. Buat Denai, sukses selalu. Terima berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
1: Terima kasih Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang, ada Bang Yosi.
2: Bang Yosi P. Kabare.
1: Mas Yosi, kampungnya siapa?
7: 100% Indonesia.
1: Iya,
2: ya. Bang Yosi.
7: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
1: Siap.
7: Kalau ngundang kalian, harganya harga partai.
8: Harga partai.
9: Harga sedulur.
1: 9 dapat bonus 1.
8: Betul, betul.
1: Satu dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
7: Atau, sama ini juga sih. Gini-gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
1: Iya. Iya.
7: Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
1: Oke. Nanti dijawab sama Reza ya.
2: Iya, nanti dijawab ya.
7: Oke, terima kasih. Terima
1: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang.
2: Balik
1: lagi. Semarang tadi kampungnya siapa?
9: Saya.
1: Loh, bukannya Padang?
9: Bukit Tinggi juga.
1: Jadi maruk loh dia loh.
2: Jam gadang semua di sini.
9: Semua di sini.
1: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
9: Ongkosnya mahal juga ya.
1: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
10: Selamat siang, Kepertian Indonesia, ekspresikan saya banggakan Indonesia, saya Uncu Divo dari kota Solo.
1: Oh, Solok, silakan.
2: Solok, bareh Solok, bareh tanamu,
8: dari Solok, dari Solok ke Solok.
2: Langsung
1: ya. Oh, oke.
2: Iya, iya. Uncu ada pertanyaan?
10: Ada, halo Dinai.
1: Halo,
8: halo,
1: halo.
10: Saya Uncu Divo dari Kota Solo-nya, Sumatera Barat.
1: Salam kenal.
10: Menanyakan ke Dinai-Dinai ini, gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
1: Oke.
10: Tapi yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Jawab ketiganya ya Dinai.
1: Siap.
10: Salam lagi.
1: Oke, silakan.
10: Salam untuk ya, semua yang di studio. Untuk anak di Rimba Data Padang. Itu salamnya untuk Bung Eman di Lampung.
1: Oke.
10: Itu salamnya untuk di Jawa, itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
1: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
2: Siap Uncu Divo.
1: Terima kasih ya.
2: Terima kasih yo. Udah.
1: Oke. Uncu Divo
2: udah. Uncu itu paling kecil biasanya.
1: Oh begitu ya. Uncu, baiklah. Uncu. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi dari Padang ya.
8: Kayaknya apa banyak itu? Banget ya pertanyaannya.
1: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di cover oleh The Nine?
2: Yes.
1: Lagu apa?
8: Yang di cover?
1: Iya.
9: Belum ya.
8: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
1: Banyak. Oh, oke.
8: Pertama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
1: Betul.
8: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
1: Iya, iya.
8: Karena kita enggak perlu perizinan ke ininya paling namanya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua
1: kalau personil secara masing-masing ya.
8: Iya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada, tapi kita
2: ada pikiran enggak rencana gitu?
8: Belum sih. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
2: masterpiece,
8: karya,
2: ya,
8: masterpiece biarkan itu menjadi karya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi single untuk tribute Nika Ardila seperti itu kedepannya. Wow.
1: Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain, silakan loh.
2: Siapa mau jawab? Nah,
1: siapa mau jawab? Ya,
2: nanti ganti-gantian boleh.
1: Reza sama Teledi boleh jawab loh.
8: Silakan. Teteh, Eca.
9: Teteh aja dulu.
1: Teteh?
0: Apa?
1: Lagu barunya The Nine.
0: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
1: Bukan cerita tentang lagu barunya.
2: Tentang lagu barunya.
1: Gimana
8: cerita
1: ini?
8: Cerita tentang lagu.
0: cerita tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan, karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan, dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak, bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dari dengan lagu ini, dan sangnya Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini, dan di sudah ada 3 single dari The Nine, dan yang lagu ini yang paling Teteh suka, yang paling menyentuh, paling menyentuh, nggak bosan didengar, begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu Roma gitu ya.
1: Roma siapa ini maksudnya Teh?
2: Bukan Irama, bukan biskuit kali ya. Enggak
0: ya. Ya begitu, bulu kuduk.
1: Bulu kuduk siap.
0: Ya, pokoknya insya Allah lagu ini sih teteh feeling ya. Bisa
1: menjadi,
0: banyak ya. Orang suka.
2: Betul, kan? Banyak karena yang relate ya.
0: Sangat mewakili sekali dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan dari masing-masing personil.
1: Siap.
0: Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat genius.
1: Terima kasih. Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
8: Lupa lirik langsung.
9: Ya itu kali ingetnya di sini semua.
8: Partnya Tete di sebelah mana sih?
0: Nah lo tuh.
2: Nah,
1: partnya Tete sebelah mana?
8: Itu kan langsung ngeblank semua kan.
0: Kan ngeblank semua kan kok kayak gini kan?
8: Kau kuatkan aku kan aku sedih.
9: Abis KL tuh.
8: Pelukanmu menghangatkan jiwa.
0: Nah,
8: tuh Teh. Pelukanmu.

0: Sebelum jawab pertanyaan, masih ada Mas Yosi sama Uncu Divo. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Bung Benijo.
1: Halo Bung Benijo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik, Bung Benijo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Kita langsung ke bintang tamunya.
0: Oh iya, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha damang, Tete Lady.
0: Tete Lady kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya nggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman, sama adik-adik di RRI sana di studio. Tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap, amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali. Amin.
0: Amin, amin. Oke.
2: Kita langsung ke pertanyaan.
0: Boleh, silahkan.
2: Kenapa nggak dibentuk apa maksudnya Edenine Junior atau Senior misalnya?
0: Junior atau Senior ya?
2: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Edenine Sahabat Selamanya. Itu siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaan.
0: Oke,
2: ya.
0: Terima kasih
1: Bung Benijo.
2: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Tolitoli, ada Pak ini yang di mana? Pak Kendi di Tolitoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semuanya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya. Boleh. Sebelum nanti kita break ya.
1: Yes.
0: Pertanyaan dari Mas Yosi, Semarang. Harga partai ini harga the nine gimana kalau mau mengundang kalian semua ya? Karena banyak banget ya kan
1: itu lumayan
4: jadi
1: ya?
4: Untungnya kalau ngundang the nine itu ngundang satu tapi dapat sembilan.
0: Oh gitu
4: ya.
1: Gitu.
4: Jadi harga-harganya itu harga udah harga paket gitu,
0: udah
4: jadi,
0: harga paket ya,
3: sediain 9 piring aja.
1: Sediain 9 piring, 9 minum ya.
3: Yang penting perut kenyang, ada 9 piring.
1: Ridersnya gampang berarti ya.
4: Ridersnya gampang.
3: Gampang.
4: Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi segera.
0: Segera Mas Yosi. Gitu ya.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza. Reza kan cerita pernah belajar sama expert. Gitu ya. Apakah itu Meli ya kan? Sama Kak Safik juga pernah?
1: Enggak pernah ketemu.
0: Oh, pernah ketemu aja.
1: Iya, belum belajar.
0: Nah, Reza boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silakan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
4: Belajar teknik
0: belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari.
1: Iya,
0: ya.
6: Kayaknya aku yang jawab nih.
1: Apa itu? Kenapa?
0: Kenapa?
6: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini. Kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
0: Si Reza ya.
6: Ya, penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau take vokal juga kan, mau minta di arena sama Echa, cuma saat itu Echa lagi nggak bisa.
4: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
0: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
1: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
0: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya, lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang chat juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak ngeresa jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
1: Setuju.
4: Benar banget.
0: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solok.
1: Siap. Solok.
0: Tadi ya.
1: Bare Solok.
0: Bare Solok itu apa sih?
1: Beras.
0: Oh, beras. Bare itu beras.
1: Bare Solo.
0: Oke. Okay.
1: Solok Bare Tanamu. Baru tahu juga sih. Tapi
0: benar. Benar ya? Gimana menjaga kualitas vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
0: Marcel dulu kali.
4: Gimana cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, karena
0: satpam bayarnya mahal ya.
4: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
0: Oke. Okay.
4: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
0: bentuk latihan
4: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
0: karaoke ya.
4: Karaoke enggak gitaran,
6: tagendangan.
4: Iya, joget-jogetan pokoknya semuanya gitu.
0: Begitu cara menjaga kualitas. Kalau Inai gimana Inai?
6: Aku ya sama aja sih.
0: Sama aja ya.
6: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk urusan makan ya apa aja dimakan.
0: Apa aja ya?
6: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
1: Iya, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
6: Ya itu memang iya juga sih, tapi
4: sudah nggak ngefek ya.
6: Paling kalau misalkan kita mau event gitu,
4: ya, kita
6: dikuranginnya pas mendekati event aja.
4: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu. Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
0: Oh gitu ya.
1: Coba kita tanya yang ditanya soalnya senior.
0: Ya.
1: Menjaga
0: Teteh Lady, jaga kualitas vokal gimana sih Teh?
1: Iya.
3: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak ya Resa, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
4: vokal tiap minggu ya Teh.
0: Oke.
3: Itu masih, nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Inai dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya, itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Tete ini malam ini adanya ini malam hari ini Tete nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka pedes sih, nggak bisa lewat ya.
0: Iya.
1: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
5: Enggak ada sih.
1: Sikat aja, Sa. Ngambek ya.
5: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denen, kakak-kakak Denen juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
0: Digigit.
1: Oh my god.
6: Kayak makan kacang dia tuh sama es batu.
0: Oh, oke. Okay.
6: Kalau bisa di
1: bestie ya gitu, mereka tuh, ya.
6: Kayaknya seneng banget deh.
1: Bestian nama bestie es batu.
0: Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya Denen. Apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
1: Siapa yang mau jawab?
4: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza
0: masing-masing bisa solo gitu ya.
4: Ya Reza, aku bikinin lagu, Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
0: Oke.
4: Mau nggak nyanyi lagu aku ini? Mau nggak jadi produser ya? Udah saling seru aja ya. Gitu. Seru ya.
0: Dan di
4: grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa ngemsi, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
1: fotografer. Semuanya,
4: ada fotografer. Kita ada. Kita juga ada wedding organizer juga tuh. Kita ada.
0: Oh.
6: Ada ramen juga.
4: Ramen juga, makanan juga kita ada.
5: Ada yang bisa ngedit loh.
0: Ya, ada yang bisa ngedit.
4: Jadi lengkap sebenarnya.
5: Bagian ngedit
0: ya. Oh, ya.
1: Seru
4: banget.
0: Oke.
1: Ya.
0: Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benijo di Manado tadi.
1: Apa tuh?
0: Adakah akan ya mungkin ini kayak sub grup kali ya?
1: Oh,
0: kalau Super Junior ada Super Junior M.
1: Ya,
0: oh, Super Junior contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu. Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior-junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri, The Nine senior atau The Nine junior sih gitu.
1: Ada kepikiran?
7: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya yang lagi sedang mencari apa namanya
0: wadah
7: untuk wadah berkarya, mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
6: Contoh kita pernah buat acara lomba karaoke.
7: Beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat.
0: Siap kalau begitu.
1: Jadi dari wadah untuk mengembangkan
0: bakat
1: seni
0: ya,
1: yang
0: siap.
1: Ada talent-talent di Indonesia.
0: Pertanyaan lainnya dari Bung Benny Jo. Apa sahabat itu? Selamanya siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
7: Iya, ya, sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
0: Selamanya sahabat. Oke.
7: Jadi iya sih. Sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya. Tengah malam ya, jam 11 malam ya. Kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita gak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
6: kita pendiam semua,
7: kita
6: pendiam. Cuma jarinya
7: gak bisa. Jadi malam itu memang kita lagi mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi memang lagi banyak pergumulan hidup ya. Akhirnya kita curhat. Udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik. Akhirnya malam itu jadi deh lagunya
0: Sahabat, selamanya sahabat ini ya.
7: Selamanya sahabat.
0: Siap kalau begitu ya.
7: Makanya kalau ditanya, ini lagu sangat mewakili apa, ungkapan hati dari kita semua. Karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
0: Jangan
7: itu
0: nangis
7: yang,
0: dong.
7: Itu yang dibikin.
6: Itu
7: nah, kayaknya hati. Yang gak datang hari ini nih yang bakal nangis.
0: Gitu ya.
6: Kan di situ ada lirik sebagainya. Jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
1: Jadi mungkin lagi nasihatin jangan nangis.
6: Jangan nangis dan sedih.
7: Masih ada cerita di sini kok. Kayak gitu.
1: Apa gunanya berteman
0: sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
7: Panjang sepanjang jalan kenangan.
0: Kenapa Teteh?
1: Kenapa?
5: Enggak, aku yang
0: Reza. Kenapa Reza? Pokoknya apa tadi?
5: The best. Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan lain juga, kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak, oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu. Coba ditanyain terus. Kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul makan-makan. Dan itu bikin aku kayak, aku beruntung banget bisa kenal Denan.
1: Aku juga beruntung kenal Teh Lady, kayaknya nanti diajak makan-makan juga kita ya bang.
0: Ayo.
1: Jadi iya dong, jadi sahabat, jadi selamanya sahabat. Iya.
0: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Seru.
0: Teh.
1: Jangan kemana-mana.
0: Jangan pokoknya diputus, kita dengerin selamanya sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar persatu semuanya.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya, Yudi Ismail.
1: Dan saya, Teguh Syafiq, yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine. Masih hadir?
0: Oke.
2: Okay. Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi menilai untuk hari ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo, Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun relay serta studio produksi yang belum disebutkan? Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
0: Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary
1: di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Oh, selamat siang buat semua yang di studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
3: Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke, itu aja.
3: Silakan. Salamnya buat Rita Ismail, Rani Zue, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Okay.
3: Dan juga buat Bang Gazi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: The Nine kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja.
2: Ntar aja.
0: Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Itu aja. Siap. Kalau begitu Bang Ari, terima kasih. Reza, pertanyaannya, apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Dari Reza pribadi sih, karena Reza mengidolakan Teh Nike ya. Jadi semua karya-karya Teh Nike itu Reza suka semua.
0: Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Teh Nike yang benar-benar kayak gak bisa Reza lupain, karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhumah Nika Ardila. Pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Masih belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindum.
0: Oke. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
2: Direk bawahnya aja.
1: Drive bawah ya.
5: Aku
0: ya, coba silahkan.
5: Ya, aku menjadikan diri aja.
0: Iya. Boleh.

0: di mana kau berada.
1: Wow. Oke.
2: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan ke mau Samarinda. Ke Samarinda tenain?
3: Kita tanya balik aja ya.
2: Kapan diundang? Diundang?
3: Kapan kami diundang?
1: Ya. Ah, silakan Mas Ari diundang ya tenainnya ya.
2: Mas Ari diundang. Tadi harga ini kan.
1: Cocok lah ya pokoknya. Cocok lah.
3: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yudi. Langsung. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
2: Ya kita baca.
1: Selamat siang, selamat ya. Makan siang buat Mas Yudi
2: ya.
1: Dan lain-lainnya. Kabarnya amin. Sehat-sehat ya, amin.
2: Amin.
1: Aku punya bawal tawar hasil mancing.
2: Enak.
1: Terima kasih.
2: Ini buat Bang Yudi. Apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
3: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
2: Iya.
1: Ibu Dini di yeah. Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
3: Oh, dihapus?
1: Ya enggak tahu.
3: Aduh.
1: Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya.
2: Nanti diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Halo Kak. Oke, halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya.
2: Oh,
1: panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini panas, kita bikin kayaknya adem kali ya.
2: Bener.
1: Cuacanya supaya bener. Yang dengerin 100% Indonesia enggak. Termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, kalau ada Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
2: Betul.
1: Berarti siap-siap. The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya
2: ya.
1: Harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek.
2: Aduh.
1: Iya ini ada soalnya udah ditulis di
2: bener.
1: Sini.
3: Tangannya dong.
1: Ada iya, challenge-nya.
2: Tapi aduh. Ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman. Ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya dari bagian RRI.
2: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat.
0: Oh,
1: wow, gampang kata mereka.
2: Gampang.
1: Kecil
2: tuh.
1: Gampang. Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
2: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel iya. Berarti Sulawesi mana? Tengah?
3: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
0: Padang Pak, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
2: jadi mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya.
2: Ah, okay,
1: nyanyi bah, ya. Pakai bahasa Bukit Tinggi. Resa berarti bahasa sama Makassar. Sama
2: Makassar.
1: Makassar.
2: Yeah.
1: Teh Lady Sunda ya teh.
2: Nah,
1: teteh.
2: Refnya.
1: Ya udah.
0: Aduh bingung banget.
3: Bahasa Makassar. Waduh.
2: Refnya ya.
1: Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
3: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh ya, refnya aja masing-masing ya.
2: Masing-masing.
1: Berarti
3: dari Inai dulu, dari Inai dulu.
1: Inai dulu.
3: Padang dulu.
1: Padang Inai. Silakan Inai.
2: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Ya, oh iya.
3: Aku terakhir.
2: Dia main aman.
1: Main aman.
2: Enak.
1: Silakan Inai.
0: Aku lagi mikir lirik.
2: Atau siapa yang udah
0: diri sendiri?
1: Hah? Yang udah siap.
0: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
3: Yang
0: Eca.
3: Sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Ya, ya. Yang dibisa aja enggak harus partnya banget.
3: Bahasa Padang ayo.
0: Kolah sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi sih? Tak pernah ya.
2: Tak pernah resa.
0: Bayi walau ku tak puru.
2: Siapa next yang sudah ready?
3: Siapa?
2: Teh Lady.
1: Teh Lady, bahasa Sunda berarti
3: Sunda,
1: teh.
3: Sunda.
5: Asli susah juga.
2: Udahlah.
0: Makassar teh, aduh.
5: Nah, susah kumahnya eh.
1: Kumaha?
3: Sahabat bahasa Sundanya apa
2: gitu
3: teh?
2: Kumaha, kabarna gitu.
5: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
2: Maneh.
5: Maneh kumaha oge.
2: Untung gak kumaha damang gitu ya. Tetep ingat. Lucu. Nih, kita ke Indonesia Timur nih.
3: Kita ke Indonesia Timur. Toraja dulu atau Makassar dulu nih?
1: Makassar dulu,
3: Makassar dulu.
1: Makassar. Coba.
3: Coba.
0: mana mana Makassar satu baitnya itu panjang banget.
3: Cepetan.
0: Agang iya mine agang ale bak lampa manaku. Apa ya terpuruk?
3: Terpuruk apa terpuruk ya?
0: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
1: Iya boleh.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
0: Itu bukan bahasa Makassar.
3: Oh, bahasa Bugis ya itu.
2: Kodong,
3: ya?
2: Kodong.
0: Iya.
2: Iya kodong. Kodong.
0: Kodong begitu ya.
1: Yes. Pokoknya begitulah ya. Ya penciptanya sekarang lah. Ini gongnya nih.
3: Geng udah dilupain.
1: Iya enggak dong.
3: Gongnya. Apa ya?
0: Tunggu malah.
1: Sang mane iko mana sang mane. Tae mu tambe mu iku tumangi ra.
2: Karena lancar lagi dong lagi. Tapi kok mirip sama Sunda ya sang maneh gitu. Bukan
3: sang maneh itu berarti kayak sahabat
1: gitu. Sahabat ya sang maneh.
2: Iya kan? Iya ya.
1: Oh, baiklah kalau begitu.
2: Hebatnya Indonesia ya.
1: Jadi punya bahasa macam-macem gitu kan. Tapi kan
2: punya grup The Nine dari berbagai macam daerah, suku,
3: agama
2: jadi seru.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Backgroundnya juga beda-beda.
2: Iya kan?
1: Iya kan makanya.
2: Oh tadi kan ada.
1: Coba Inai tadi karena kurang jelas ulangi sedikit lagi dong Inai.
0: Yang mana?
3: Dia udah lupa.
1: Sahabat.
0: Oh sahabat ikola sahabat. Iko.
3: Eh sama bahasa Toraja.
0: Iko apa
3: kau.
0: Bisa buka.
1: Tak pernah pergi walaupun.
0: Tak pernah pergi walaupun tak purua.
1: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Night. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: Dan saya Tengku Syafiq.
1: Juga ada Denan.
0: Tamu kita Denan. Halo.
1: Halo. Halo Teleri dan Reza juga di line WhatsApp ya.
0: Yes.
1: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
0: Hai Kak Reski.
2: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama bandnya Genai.
1: Iya. Ya.
4: DHE.
3: Punya berapa personil?
1: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
4: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
1: 10 orang.
0: Wow.
4: 10 orang.
3: Simpel aja sih pertanyaan saya. Mm-hmm. Saya dengar ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
1: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
4: Sebenarnya itu kita pengen.
3: Terima kasih.
1: Oke. Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Langsung jawab.
1: Iya.
4: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
1: Iya ya.
4: Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
0: Iya.
1: Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
0: Iya.
1: Ke negara tetangga. Ke Bogor maksudnya.
0: Bogor. Tedinda kumaha damang?
2: Alhamdulillah saya Safi.
0: Iya.
1: Iya.
2: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
0: The Dinda. Dan The Unyil roti maksudnya.
2: Selamat siang The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
1: Iya, itu The Nine juga.
2: Dan The Nine juga termasuk gitu ya.
0: Termasuk.
2: Jadi terpesona, tersepona deh dengar tuh menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
0: Terima kasih.
2: Sampai ke hati gitu dengernya. Yang jadi pertanyaan emang ya, sahabat itu rasa saudara ya.
0: Betul.
2: Kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
4: Iya benar.
2: Gini pertanyaan nah, Teteh ya untuk Denai. Khususnya untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih, berandai-andai boleh kali.
5: Kita juga istirahat
2: karena dia punya lirik ya. Bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
1: Oke.
4: Okay. Bintang radio. Okay.
2: Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
1: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
2: Eris kira. Taufik.
0: Ya. Hatur nuhun.
1: Ketemu Teteh. Penelpon terakhir ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
6: Selamat siang.
1: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
6: Bagus, cukup luar biasa.
1: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
6: Ya. Kita harus dikejar di lambinaran.
1: Itu aja ya.
6: Ya, makasih.
1: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert nggak nanya, cuman komen aja. Oke.
0: Ya.
1: Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab. Seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio,
0: dibawain sama ini ya peserta bintang radio gitu.
1: Iya,
0: sepertinya ya.
1: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
4: Mau dijawab nih?
0: Ya.
4: Ya pasti kita sangat-sangat bakalan syukur senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya, mudah-mudahan kedepannya bisa di list
1: bintang radio.
4: Salah satu dari lagu The Nine aja lah, atau lagu dari personil The Nine nggak apa-apa.
1: Iya.
0: Benar.
4: Dengan senang hati.
1: Oke. Baiklah.
0: Oke.
1: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
0: Apa tuh?
1: Next project
0: ya.
1: Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana ya. Gimana? Masing-masing personil.
4: Masing-masing personil.
1: Marcel
4: lagi,
1: dulu.
4: Lagi ini ya, lagi apa namanya? Proses untuk single masing-masing. Ini proses single juga lagu dari saya. Terus Echa juga lagu dari saya. Teh Irma juga lagu dari saya.
1: Okay.
4: Juga.
1: Terus diborong aja semua.
0: Boleh kan bagi-bagi ya Pak ya.
1: Bercanda. Ya gak apa-apa ya,
0: kita itu rezeki masing-masing itu.
4: Boleh.
0: Bercanda.
4: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
1: Benar. Tinggal sesuai genrenya ya.
0: Yes
1: ya. Oh, okay.
4: Kalau jadi memang kita The 9 tapi masing-masing berkarir.
1: Ya. Masing-masing berkarir ya.
4: Dan kita support.
1: Siap. Terus kalau Inai?
7: Nah, Inai ya tadi yang dibilang ke Acel itu jadi ada single dari Kacel

0: Mm-hmm. Lagi prepare baru masuk musik nanti mm-hmm. insya Allah minggu depan tek vokal.
1: Ya. Nanti promo ke sini.
2: Oh, gitu. Begitu masuk lagi ya dong.
1: Benar. Kalau ini Reza sendiri apa project next-nya?
3: Kalau project next-nya sama kurang lebih sama kayak apa? Kak Inai dan mm-hmm. teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau mm-hmm. masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Mm-hmm. Jadi masih proses untuk semuanya. Paling ada beberapa dari single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi satu persatu ya. Keluarnya. Hmm. Iya dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Hmm. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend yeah. seperti Om Domi Allen, terus okay. Om Domi wow. juga ada. Nice. Terus dari label Reza juga masih ada. Ya insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
1: Wih, yeah. Amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke, okay,
3: nanti ke RRI ya promosi.
2: Iya oh dong. Iya dong. Harus. Kita tunggu itu pasti.
1: Oke, okay, Teh Lady.
3: Ditemenin sama Kak Marcel.
2: Ditemenin sama Kak Marcel. Iya dong. Yang paling senior Teh Lady. Apa nih next projectnya?
4: Paling sibuk.
2: Yang paling sibuk ya. Sibuk.
5: Nggak kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi tuh makanya.
2: Melamar apa nih?
5: Udah ada yang melamar lagi diajakin duet ya udah.
2: Oh duet.
1: Oh oke.
5: Okay. Sebenarnya tete nggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya nggak kayak dulu lagi ya udah gitu udah dijalanin santai tapi memang inilah hidupnya tete mm-hmm. emang hidupnya di dunia ini ya mm-hmm. di dunia seni rekaman nyanyi ya hanya itulah ya keluar kayak gitu ya insya Allah ini juga lagi dalam penggarapan ada mm-hmm. satu buah lagu terus ada duet nanti juga tetap promosi
2: oh,
5: iya. RRI
2: tetap oh ditunggu ada, dong
5: mungkin maksudnya
2: iya betul.
5: Siap. Sama Tengku iya. Taufik.
1: Iya. Okay.
6: Mungkin perlu saya nambahin.
3: Tengku juga tuh tadi katanya
1: Mbak Reza. Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
6: Mas Yudi boleh promo dikit enggak?
2: Boleh dong.
6: Jadi salah satu personil Dendain di rumah ini sedang rekaman single juga. Ada okay. dua single yang akan jadi soundtrack film.
2: Oh, okay. Film apa tuh?
6: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
0: Tragedi Tanah Dayak.
6: Tragedi Tanah Dayak. Itu udah syuting kemarin di Kalimantan. Oh. Mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi
2: tuh
6: bakal diundang.
2: Oh iya dong,
1: sehat
2: iya,
1: makanya ya.
5: Sehat makanya. Kita lengkap ya.
6: Lengkap.
1: Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan ada 10 kan.
2: Bukan aku diundang ini doang nonton premiernya.
6: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
2: Iya, emang layak suaraku ya.
1: Layak dong, Bang.
6: Layak banget.
1: Harus pede.
2: Andai dipisah. Oke.
1: The
2: Nine, terima kasih banyak.
1: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
2: Oh iya.
1: Apa? Jadi
6: buat semua yang tahu. Mendengarkan ya. Kita hari ini mm-hmm. jangan lupa untuk streaming lagu kita Selamanya betul. Sahabat ya. Dari Dendain di YouTube channel IR Music Management.
2: IR Music Management.
6: Music biasa C Management.
2: Oke.
6: Okay. Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu all support right. like. Yeah. Komen, share ya.
1: Iya, semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube ya.
2: Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya.
1: Lagu saya.
2: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
1: Iya, itu lagu saya juga.
2: Ya udah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine. Sukses terus.
1: Terima kasih sukses buat semua.
2: Teh Lady, Reza,
1: Mbak Inai, Kakak Marcel.
2: Oke, salam karya. Buat personil yang lainnya
1: ya.
2: Terutama Irma Rahim janji ya. Kesini hari ini ya. Ternyata gak jadi dia ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di
1: Pekan depan
2: ya. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
8: Satu. 100% Indonesia telah kami hadirkan untuk Anda, saudara. Sebelum kami sampaikan Malang Sore ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu beberapa kabar dari tim liputan kami, saudara. Kami akan sampaikan dalam lintas informasi. Dan tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, kami hadirkan dialog program prioritas nasional, dialog kentongan perempuan di jalanan antara mencari nafkah dan rasa aman, yang akan hadir menyapa Anda bersama dengan 3 perempuan hebat ya. Oh, 4 sama hostnya. Nanti akan bersama Rahayu Jafar hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selepas itu Info Prima akan menyapa Anda hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kami akan sampaikan terlebih dahulu beberapa kabar dari tim liputan kami.
9: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
8: Saudara, 190 ASN Kota Malang masuki masa pensiun. Pemerintah kota siapkan pembekalan. Selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan. Awang, silakan.
10: Pemerintah Kota Malang menyiapkan pembekalan khusus bagi aparatur sipil negara atau ASN yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2026. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut, terdapat 190 ASN yang akan pensiun mulai Juli hingga Desember tahun ini. Pembekalan diberikan untuk membantu para ASN menyiapkan diri menghadapi masa purna tugas dan mengantisipasi post power syndrome. Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Malang menggandeng sejumlah pihak, diantaranya mulai rumah sakit, taspen hingga Bank Jatim. Wahyu Hidayat menegaskan pensiun hanya bersifat administratif sebagai ASN, sementara pengabdian kepada masyarakat diharapkan tetap dapat dilakukan melalui berbagai komunitas maupun kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Selain itu, pemerintah Kota Malang juga memastikan kekosongan jabatan akibat pensiun ASN tersebut akan diisi mulai melalui sistem manajemen talenta, karena sistem tersebut memetakan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, rekam jejak, dan potensi ke dalam 9 kategori atau box. Demikian laporan saya, Awang. Kembali ke Anda di studio.
8: Baik, selanjutnya kami akan sampaikan kabar dari William Nathan, di mana masyarakat diminta waspada. BRI tegaskan pengajuan KUR hanya lewat kantor resmi. Bersama William Nathan. Nathan, silakan.
11: Baik. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk menegaskan bahwa pengajuan kredit usaha rakyat atau KUR tidak pernah ditawarkan melalui tautan tidak resmi maupun akun media sosial. Bank Pelat Merah ini memastikan seluruh proses pengajuan KUR hanya dapat dilakukan melalui petugas dan kantor resmi BRI. Regional CEO BRI Malang Arifo menyebut maraknya tawaran KUR yang beredar melalui pesan singkat, tautan digital, dan media sosial merupakan modus penipuan yang mencatut nama BRI. Menurutnya, BRI tidak pernah menawarkan ataupun memproses pengajuan KUR secara daring melalui tautan tidak resmi, akun pribadi, maupun tidak terafiliasi dengan BRI. Seluruh proses pengajuan KUR hanya dilakukan melalui unit kerja resmi BRI dan diproses langsung oleh petugas BRI yang resmi. Dia menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengajukan KUR melalui sejumlah kanal resmi, antara lain mendatangi kantor cabang, kantor cabang pembantu, BRI unit, teras BRI, agen periling, serta tenaga pemasar resmi yang tersebar di seluruh Indonesia. BRI juga menegaskan bahwa pengajuan KUR tidak dikenakan biaya apapun di awal proses. Masyarakat tergiur tawaran pencairan cepat yang disertai persyaratan tidak wajar. Lebih lanjut, BRI juga mengingatkan agar masyarakat tidak memberikan data pribadi maupun informasi perbankan yang bersifat rahasia seperti PIN, kata sandi, kode OTP, ataupun data lainnya kepada pihak manapun. Menurutnya, setiap permintaan data rahasia nasabah dipastikan merupakan indikasi penipuan. Masyarakat diharapkan selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi BRI. Ari mengajak masyarakat untuk hanya mengakses informasi dari sumber resmi perusahaan, yakni BRI ataupun media sosial terverifikasi, serta kontak BRI di nomor 14017 atau 15017. William Nathan melaporkan.
9: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang. RRI Digital.
12: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
13: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan

Indonesia terus melangkah menuju kemandirian. Swasembada pangan, energi dan air kini bukan lagi sekedar cita-cita melainkan arah nyata pembangunan nasional. Melalui swasembada, Indonesia memastikan bahan baku penting tersedia dari dalam negeri, mulai dari pangan, gas bumi hingga sumber energi dan air. Ketahanan inilah yang menjadi pondasi kemandirian bangsa. Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri. Kekayaan alam Indonesia tidak lagi dijual mentah, tetapi diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong industri nasional, dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Swasembada menyediakan kekuatan dasar, hilirisasi mengubahnya menjadi nilai ekonomi. Inilah bagian dari astacita, membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing. Dari energi, lahir kemandirian, dari hilirisasi, tumbuh.

Terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih. Dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setiap persatu RRI Malang, juga pemirsa YouTube channel RRI Malang Official dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya kembali hadir bersama dengan tiga orang narasumber yang begitu luar biasa di hari ini, yang kita akan bahas dalam dialog kentongan kali ini, yakni perempuan di jalanan antara mencari nafkah dan rasa aman. Pendengar, bekerja di ruang publik seharusnya menjadi hak yang sama untuk semua orang, termasuk perempuan. Namun kenyataannya di sini masih banyak perempuan yang harus menghadapi rasa takut, kemudian ancaman, bahkan kekerasan ketika sedang menjalankan atau mencari nafkah di jalanan. Mulai dari pelecehan verbal, kemudian intimidasi, sampai dengan kekerasan seksual yang meninggalkan trauma mendalam. Fenomena ini bukan hanya persoalan individu, pendengar, tetapi juga sudah menjadi alarm sosial yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Karena ketika perempuan tidak merasa aman di ruang publik, maka ada persoalan yang besar yang memang kita harus benahi sebagai masyarakat. Dan untuk membahas tema kita pada pagi sore hari ini, kami telah kedatangan tiga narasumber yang luar biasa. Di sini ada Ibu Sri Wahyuningsih SH MPD selaku Direktur WCC Women Crisis Center Malang. Selamat sore, Ibu.
1: Selamat sore.
0: Kemudian ada Ibu Sri Sudarwati, Founder Indonesia Wellbeing Center. Selamat sore, Bu Wati.
2: Selamat sore.
0: Ya. Dan narasumber yang ketiga adalah Mbak Desi Fajar Permatasari, SKP, mahasiswa S2 PMKW UB. Selamat sore, Mbak Desi.
3: Selamat sore.
0: Baik, terima kasih sebelumnya Bu Wati dan juga Ibu Sri ya. Juga Mbak Desi sudah hadir di Persatu RRI Malang sore hari ini. Dan kita akan membahas ini dialog kentongan tentang perempuan di jalanan antara mencari nafkah dan rasa aman. Seperti yang sudah saya katakan tadi sebelumnya, kita semua punya hak yang sama untuk mencari nafkah seharusnya di manapun ya, baik laki-laki maupun perempuan. Namun pada kenyataannya perempuan di sini banyak mendapatkan diskriminasi seperti itu. Untuk membuka, mungkin saya ke Ibu Sri. Saya panggilnya Ibu Sri atau Ibu Wahyu?
1: Boleh,
0: Mas. Oke, siap. Ibu Sri, bagaimana Ibu melihat kondisi keamanan perempuan yang bekerja di ruang publik saat ini, khususnya mungkin untuk ojol perempuan?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ojol perempuan ini istimewa ya, karena di satu pihak ia menciptakan lapangan kerja sendiri, jadi tidak tergantung pada harus ada kriteria-kriteria tertentu yang dibutuhkan. Tentu saja dia adalah seorang driver yang cakap untuk mengantarkan orang-orang yang pesan untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain. Problemnya adalah pada saat DP3A Kota Malang ini mengadakan pertemuan dengan lebih dari 80 orang ojol di Malang, itu ternyata pada waktu kita survei untuk pertanyaan, hampir berapa persen, Mbak?
5: Izin ya untuk menyebutkan angkanya saja, dan kami tetap merahasiakan ya identitas responden. Untuk kasusnya cukup tinggi. Untuk dalam satu tahun terakhir ini, untuk responden dengan pengalaman pernah mengalami catcalling atau siulan ataupun komentar terhadap tubuh yang kurang nyaman itu ada 19 orang. Untuk yang digoda melalui chat atau telepon itu ada sekitar 5 orang. Untuk yang disentuh tanpa izin, tanpa konsen, itu ada 17 orang.
0: Okay.
5: Untuk yang pernah mendapatkan ancaman verbal atau intimidasi, ada 9 orang.
0: Oke, mohon maaf sebelumnya Mbak Desi, mungkin mic-nya bisa diatasin dikit karena suaranya hampir tidak terdengar ya.
5: Iya.
0: Baik.
5: Untuk ancaman verbal atau intimidasi dari pelanggan, dari customer itu ada 9 orang.
0: Iya.
5: Dan untuk pelecehan dari sesama driver ojol, jadi dari sesama mitra, ada 10 orang. Juga untuk responden yang pernah mengalami ketidakamanan saat bekerja itu banyak sekali, sekitar 32 orang.
0: Baik, ini artinya sangat memprihatinkan ya.
4: Betul sekali.
0: Jadi apa sebenarnya yang apa ya, membuat perempuan ini masih didiskriminasi? Padahal kan sekarang ini kita sudah hidup di zaman yang modern ya. Kesetaraan gender juga sudah mulai disuarakan di berbagai tempat gitu.
4: Iya. Sebagai seorang lawyer, kita perlu kembali kepada ketentuan perundang-undangannya. Jaminan atas keamanan itu sangat kuat. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana mulai dari dasar filosofi sampai kepada operasionalnya, yaitu pada pasal 27 sampai dengan 34. Kita cuplik satu aja pasal 27 ya. Itu adalah kesetaraan ya, karena dikatakan setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama di bidang hukum dan pemerintahan. Nah, dari situ kita tahu bahwa turunannya itu banyak sekali, dan khusus untuk keamanan ini undang-undang yang paling gres itu adalah Undang-Undang 12 tahun 22, jadi sudah 4 tahun. Namun, undang-undang ini belum disosialisasikan oleh negara. Harusnya negara itu seketika juga itu. Memang kewajiban warga negara membaca, tapi kayaknya membaca kalau tidak ada kepentingan gitu ya. Nah, itu kita tahu tadi sudah disebutkan berbagai macam, itu sudah tergolong menjadi suatu tindak pidana. Jadi hukum atau aturan undang-undang itu kalau enggak pidana, perdata, pemerintahan, dan yang lain-lainnya. Tapi pidana itu sudah menyangkut pada menjaga keselamatan umum dan diri sendiri. Nah, pada OJOL tadi yang disebutkan itu semuanya termasuk komponen dari 19 macam jenis tindak pidana kekerasan seksual. Mulai dari yang sederhana sampai ya, gak sederhana lagi ya. Ancamannya itu tinggi-tinggi tuh kalau mau rinci. Tapi karena ini siaran pertama, biasanya saya lewat gerontologi di sini. Itu adalah ancaman pidananya cukup, tapi masalahnya speak up apa enggak. Nah, itu jadi tugas kita sekarang ini, kita bertiga ini adalah bagaimana rekan-rekan saudara-saudari kita di OJOL itu akan memiliki pengetahuan, kemudian kemampuan, dan untuk menjadi kuat, tidak hanya speak up tapi juga menindaklanjuti tindakan-tindakan yang disebutkan tadi, melaporkannya kepada yang berwajib, paling tidak melaporkannya untuk cari pendampingan di WCC Dian Mutiara, karena kita akan memberikan layanan hukum, psikologi atau psikososial tepatnya, dan medico legal. Terima kasih.
0: Tapi ini melihat banyaknya kasus yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Desi ya. Apakah memang ini kan karena sudah ada undang-undangnya ya, artinya kan memang ada sanksi yang berlaku gitu. Nah, ini apakah mungkin yang kurang sosialisasi seperti Ibu katakan tadi, atau memang penegakan hukum kita di negara ini yang memang agak kurang gitu, sehingga masih banyak pelaku-pelaku yang dengan berani melakukan dengan sengaja begitu.
4: Iya. Justru itu, kalau lampu hijau, kuning, merah itu karena semuanya sudah melihat, mengerti, memahami, kemudian bisa menjaga diri. Tapi ini undang-undang ini kan baru, tapi menyangkut nyawa loh sampean ya, nyawa, kemudian juga seksualitas atau harga diri seseorang. Jadi masalahnya complicated, tiga-tiganya masuk gitu. Jadi yang pertama, substansinya juga harus disosialisasikan. Aparat penegak hukumnya menegakkan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan. Kultur masyarakat harus cerdas dong. Harus baca ya, karena dengan tidak membaca mereka tidak tahu. Akhirnya kita yang harus sekarang ini mencoba untuk ayolah, OJOL ini karena posisinya yang pencari nafkah itu sebetulnya kan untuk undang-undang kan laki-laki ya, ini sudah dibantu, tapi ternyata tidak mendapatkan jaminan keamanan, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, baik untuk oleh masyarakat umum maupun dari suaminya. Jadi kalau pulang malam itu yang metutut dulu suami, sedangkan mestinya terima kasih dong.
0: Ya.
4: Yeah. Sudah gitu nanti kalau ada pelaporan macam-macam itu problemnya menjadi malah complicated gitu.
0: Nah, ini stigma-stigma semacam ini yang apa mungkin kebanyakan perempuan menjadi takut ketika mendapatkan diskriminasi atau pelecehan dan lain sebagainya, yeah, sehingga akhirnya takut untuk speak up, takut mungkin dibilang ah siapa suruh perempuan kerja di luar, kan harusnya di rumah aja, atau yeah, masih banyak hal-hal yang omongan-omongan di luar sana yang apa ya mungkin mendiskriminasi perempuan seperti itu,
4: nah, oleh karena
0: akhirnya tidak berani untuk speak up. Nah, ya, ini gimana?
4: Jadi kita tahu bahwa undang-undangnya sudah ada. Kemudian kita tahu bahwa yang ojol perempuannya juga cukup banyak. Dan kita tahu bahwa budaya kita masih sangat patriarki. Nah, ayo kita belajar bersama-sama. Grab itu dengan FPL, Forum Pengadaan Layanan Nasional, sudah mulai mendanai bagaimana mereka-mereka supaya bisa tahu, supaya bisa lapor dan ditindaklanjuti. Okay. Terima kasih pada Grab.
0: Baik, baik. Saya ke Bu Wati. Kalau dari perspektif well-being atau kesehatan mental ini, bagaimana kemudian dampak pelecehan atau kekerasan seksual terhadap kondisi psikologis perempuan?
2: Ya, yeah. Terima kasih Mbak. Jadi pemirsa, pendengar ya, pendengar yang ada dimanapun, saya akan bicara dari aspek well-being yang kebetulan saya sangat bertekun di bidang itu. Jadi dampaknya terhadap psikologis perempuan itu yang lebih banyak itu mengalami trauma, ya, trauma, kemudian kecemasan, depresi, rasa bersalah, kehilangan kontrol gitu ya, dan trust issue-nya itu kan sulit percaya pada orang lain, okay, akhirnya. Dan kemudian ini ada penurunan namanya self worth, itu merasa diri rusak, tidak berharga, okay, gitu ya. Jadi kalau secara well-being ini akan mengganggu 5 dimensi utama, yaitu mental, emosional, sosial, fisik, dan spiritual mereka. Jadi cukup prihatin sih Mbak ketika tadi Dek Desi sampaikan ya, ada yang seperti itu, disentuh dan sebagainya ya. Bahkan ada juga yang sempat ngobrol dengan saya itu ketika menjalankan pekerjaannya, kemudian diajak check-in. Nah ini kan juga masalah,
0: iya,
2: ya, masalah. Tadi Bu Ayu sampaikan juga, ya ini perlu proteksi gitu ya. Dan kemudian masyarakat juga lebih peduli ya keberadaan ojol perempuan dimanapun itu, kan mereka sedang menjalankan perannya ya Bu, dengan baik gitu.
0: Oke, okay. Tadi dikatakan bahwa harus ada proteksi gitu, yeah. Proteksi seperti apa yang dimaksud Bu?
2: Sampai sejauh ini saya amatin hampir memang nggak ada proteksi ya, yeah, negara nggak ada proteksi ya. Jadi BPJS pun itu ternyata para ojol itu harus bayar sendiri Mbak.
0: Oh,
2: ya, jadi okay, betul-betul antara operator dengan pekerja ojol ini kan dianggap mitra ya, tapi tidak ada kontribusi, beda dengan kalau kita kerja di industri ya selama ini. Yang saya maksud proteksi di sini adalah minimal dari diri pengemudi sendiri, mereka punya ya, punya kemampuan untuk bagaimana menyeleksi akhirnya, kemudian mengatur ritme jam kerjanya ya, karena juga jam 11 malam masih cukup banyak ya ojol perempuan itu yang lalu lalang di jalanan. Dan kemudian tentu saja ya dia bisa memprediksi atau memitigasi resiko ketika ada hal-hal yang di luar kekuatannya dia gitu, misalnya jaraknya terlalu jauh yang harus diantar atau dijemput seperti itu. Kalau dari diskusi-diskusi atau obrolan selama ini Mbak, beberapa itu sudah paham ya untuk bisa memproteksi itu, tapi beberapa yang lain karena alasan juga itu tadi faktor ekonomi ya, kemudian juga aturan di operator itu kalau dia menolak penumpang kan juga ada semacam apa ya, sanksi atau
0: ya,
2: apa
0: sanksi punishment, ya,
2: punishment seperti itu ya, itu cukup kompleks sih Mbak Ayu selama ini.
0: Oke, okay, tadi dikatakan dampak psikologisnya sangat cukup berat ya,
2: cukup
0: bisa
2: berat,
0: dikatakan apa ya, gangguan kecemasan, kemudian sampai depresi dan lain sebagainya. Nah ini apa yang bisa dilakukan mungkin oleh orang-orang di sekitarnya, mungkin teman-teman baiknya atau mungkin keluarganya untuk mendukung supaya si korban ini bisa bangkit kembali.
2: Satu yang paling berperan penting sebetulnya dari internal mereka itu keluarga terdekat. Ya, kalau dia punya suami ya suaminya, seperti itu ya. Atau paling tidak kalau dia masih tinggal di orang tuanya dengan orang tuanya atau mertuanya ya. Jadi dukungan dari keluarga ini adalah percaya tanpa menghakimi gitu. Tetapi kemudian yang cerita bedanya adalah ketika dia berusaha untuk sharing dengan orang-orang terdekatnya itu kan malah dijudge gitu.
0: Iya, betul.
2: Kamu sih ya kan kerja. Jadi bla bla bla dan sebagainya seperti tadi Bu Wahyu sampaikan ya. Kemudian memberikan rasa aman, artinya mendengarkan tanpa menyalahkan, ya kan? Ini sangat penting ya. Didengar saja ketika mereka itu mengeluhkan ataupun menyampaikan permasalahannya. Yang kedua itu dari lingkungan kerja. Ya, tentu saja di sini ketika ada hal-hal yang tidak nyaman yang itu nanti diunggah oleh mereka, itu ada kebijakan lah ya, kebijakan untuk mau mendengarkan, kemudian ada fleksibilitas dukungan secara psikologis, dan kemudian di komunitas Mbak, jadi di komunitas ini Ojol sudah ada namanya komunitas Gaspol ya di Malang Raya. Nah itu ada juga space untuk mereka bicara ya, saling berbagi di situ, kemudian ada akses konseling dan bantuan hukum gitu ya, seperti itu.
0: Bentar Bu, Gaspol ini apa kalau boleh dijelaskan?
2: Gaspol itu singkatan dari
5: gerakan sayang ojol perempuan.
2: Iya, gerakan
4: sayang ojek perempuan.
2: Ojol.
0: Siapa saja yang berperan di situ?
2: Itu ada komunitasnya Mbak.
4: Ada komunitasnya
2: ya, di Malang Raya ini ada komunitasnya. Kemarin kita waktu podcast ada koordinatornya.
0: Jadi apa aja di sana Bu yang ini, mungkin ada bimbingan konseling atau yang lain?
2: Itu semacam komunitas aja. Ya, komunitasnya. Dan ini nanti dari WCC ya, khususnya Bu Wahyu yang kebetulan ini ada apa namanya, ya katakanlah kita mendapatkan apresiasi dari Grab ya, kita akan memberikan edukasi ya Bu ya, terkait dengan aspek apa asisten paralegal nanti untuk teman-teman.
0: Artinya Grab juga sekarang sudah mulai aware ya.
4: Betul.
0: Ojol perempuan ya, luar biasa sekali.
2: Mudah-mudahan diikuti yang lain.
0: Baik. Tadi dikatakan juga bahwa korban itu bisa apa ya, mungkin dihakimi ya tadi ya, dihakimi bukannya didengarkan tapi malah dihakimi tadi, malah disalahkan begitu. Nah ini apakah hal-hal semacam ini ya, yang bisa juga menjadi tekanan dan memperparah kondisi psikologi seorang perempuan ketika menjadi korban pelecehan?
2: Iya, pastinya begitu Mbak Ayu ya. Dan tadi sudah kita dengar juga ulasan Bu Wahyu, kalau mereka berani bicara itu masih mending. Kalau yang tidak berani bicara ini yang masalah. Bahkan kemarin waktu kita podcast itu, saya dengar dari koordinatornya Gaspol itu ada yang karena tekanan mungkin betul-betul ya, dari keluarga gak mau dengerin, terus dia gak tahu solusi harus bagaimana, itu ada yang mau nabrakkan dirinya. Karena mungkin panik ya, panik seperti itu.
0: Baik, saya ke Mbak Desi dulu. Ini sebagai akademisi muda ya, yang memang menaruh perhatian juga pada isu perempuan. Gimana Mbak Desi melihat fenomena meningkatnya ke apa ya, kerentanan perempuan di ruang publik hingga saat ini?
5: Baik, kerentanan perempuan atau ketimpangan gender ini, kalau dalam kajian gender dan sosial ya Mbak, itu dalam ranah ekonomi platform atau pekerja ojek online driver ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama yaitu sistem yang masih patriarkis dari masyarakatnya. Yang kedua dari sistem kapitalisme. Dalam artian dari platformnya sendiri.
0: Nah,
5: dalam konsep feminisme Marxis itu di sana ada istilah kerja produktif dan kerja reproduktif. Kerja produktif itu adalah pekerjaan yang dibayar, dalam artian menghasilkan uang, jasa, ataupun barang, timbal balik barang. Sebagai contoh, ya pekerjaan driver ojek online ini sendiri, ini nih disebut pekerjaan produktif. Sedangkan pekerjaan reproduktif itu adalah pekerjaan perawatan sebagai fondasi keberlangsungan hidup, pekerjaan yang perlu dilakukan dalam sebuah hubungan keluarga juga. Akan tetapi kadang ini bersifat undervalue, tidak begitu dihargai, dan lebih banyak ditempatkan, diposisikan kepada perempuan. Sebagai contoh ya, pekerjaan merawat anak, pengasuhan, pekerjaan rumah, dan lain-lain. Nah, dalam konteks ekonomi platform ini, perempuan yang dianggap memiliki fleksibilitas dalam bekerja, artinya, oh kamu kan bekerja informal, bisa kerja kapan saja. Nah, justru fleksibilitas itu ternyata hanyalah posisi tawar yang semu, karena ibu-ibu ini dianggap lebih banyak karena memiliki pekerjaan produktif yang informal, dianggap, oh kamu berarti bisa menyelesaikan pekerjaan reproduksi dulu di rumah, sehingga mengalami istilahnya double burden atau beban ganda perempuan.
4: Wong cuma kora-kora sama cuci-cuci sama setrika, emangnya nggak capek apa?
0: Ini kan menjadi apa ya, underestimate banget ya untuk para perempuan ya. Mbak Desi, menurut Mbak Desi ini faktor yang membuat perempuan pekerja informal memang lebih rentan mendapatkan pelecehan atau diskriminasi, ini apa sebenarnya?
5: Kalau yang pertama jelas tadi dari faktor adanya gangguan dari luar seperti tindak TPKS tadi, dari sesama mitra atau dari customer itu bisa. Lalu yang kedua dari adanya beban reproduktif itu tadi, yang ditimpakan kepada perempuan sehingga harus bekerja lebih lama di rumah tetapi juga harus mencari uang di luar, di jalanan. Lalu yang ketiga adalah stigma masyarakat, di mana pekerjaan ojek online ini dianggap pekerjaan maskulin, yang seharusnya bekerja ngojol ini kan harusnya laki-laki, kenapa kok perempuan ikut-ikutan. Nah, dari ketiga hal tersebut, dan mungkin juga karena faktor psikologis tadi ya, dari empat hal berarti menempatkan perempuan itu pada posisi yang sulit, sehingga untuk copingnya ini kadang memilih perempuan itu harus menegosiasikan sendiri. Yang pertama, ya untuk copingnya yang pertama itu ada yang sampai resign, atau yang kedua ini berganti segmen, yaitu pindah ke sektor food ataupun pengantaran barang.
0: Baik, saya ke Bu Sri lagi. Ini fenomena bahwa perempuan bekerja informal kemudian secara publik didiskriminasi. Ini kalau dilihat sebenarnya kan justru mungkin bisa dilihat sebagai ketidakmampuan laki-laki untuk menafkahi atau melindungi perempuan gitu, sehingga seharusnya dia berada di rumah merawat anak, malah dia harus bekerja di jalanan sampai mendapatkan perlakuan yang tidak adil begitu. Nah, ini bagaimana Ibu melihat?
4: Strateginya adalah bahwa yang pertama kita akan memberitahukan, kan tidak tahu bahwa kora-kora itu harus perempuan, yang gitu itu dianggap sesuatu yang natural gitu ya. Enggak apa-apa sekarang ada mesin cuci, ada mesin ini gitu. Maka WCC dan teman kita bertiga ini tidak hanya kemudian kepada ojol perempuannya, tapi juga memberikan edukasi kepada suami, masyarakat dan Pemkot yang ini seperti ini harus. Jadi artinya bahwa kita buatkan buku saku aja deh. Yang kita ngomong sore ini kalau di buku saku kan sudah enak ini. Menjadi pengantar, menjadi ini seri pertama gitu. Pengantaran kita bahwa mungkin di Pro 1 berapa kali yang sudah ngomong perkara ajol. Baru kali ini kan?
0: Kayaknya saya kurang tahu karena kan
4: Sorry. Jadi mungkin kita dengan programnya dari Grab itu nanti sedapat mungkin kita punya buku pedoman-pedoman, buku saku. Jadi memang saya katakan saku supaya kita buat kecil aja, ada gambarnya. Jadi sekaligus tidak harus membaca banyak gitu, tetapi sah-sah saja kok perempuan jadi ojol seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kita juga akan bahwa semua pekerjaan yang ada itu produktif maupun reproduktif yang dikatakan itu sebetulnya adalah kerja bareng. Karena itu juga mendidik anak-anak. Soalnya kalau bapaknya nggak mau kora-kora gitu, anak laki-lakinya nanti juga dididik begitu. Sedangkan kan tadi itu bisa dilakukan gitu. Terus saya biasanya strateginya adalah buku saku itu kita minta untuk letakkan aja pura-pura ketinggalan di meja. dengan warna yang ngejreng gitu supaya bapaknya apa sih gitu, itu bisa membaca. Itu yang secara tidak langsung, tapi kalau secara langsung ya memang si ibu akan bertanggung jawab atau beredukasi dengan putrinya, karena tidak hanya mempersiapkan kerja-kerja tapi juga untuk reproduktifnya, jadi bagaimana menstruasi, akibat dan sebagainya. Si bapak juga akan memberi mimpi basah itu apa kepada putra laki-lakinya. Jadi kita akan biasakan bahwa seluruh, baik itu mimpi basah atau itu menstruasi, menjadi bacaan bersama. Jadi konsekuensinya supaya tahu, jadi tidak kemudian harus menjaga diri berat-berat sedangkan yang lainnya enak-enakan, seenaknya saja misalnya, seperti itu. Itu pertama. Yang kedua adalah di itu pendidikan informal. Kita akan kepada formalnya, yaitu yang sekarang paling banyak itu kan bullying. Yang kedua, karena gajinya guru itu sedikit kan sekarang banyak juga yang kemudian secara tidak langsung dikatakan itu satu kekerasan gitu ya. Saya dari keluarga guru ini memang harus ini, jadi sudah nggak seperti dulu digugu ditiru gitu ya, digugu tapi kuru gitu kalau saya plesetkan. Itu ya kita harus kembali kepada pemerintah ini bagaimana sih maunya gitu. Oleh karena itu di pendidikan formal juga harus ada mata pelajaran gender. Itu bisa kalau TK itu tangkis itu, tubuhmu adalah milikmu, seperti itu ya, ada rahasia di balik baju dan seterusnya. Itu menjadi satu paket lengkap dari pendidikan informal di keluarga, pendidikan formal di sekolah-sekolah, dan pendidikan non-formal di masyarakat. Jadi RT, RW, RT perempuan atau ini kita mulai aja, RT, RW, nanti lurah dan sebagainya. Sekarang kan baru satu kita punya camat perempuan di Sukun.
0: Ini juga pentingnya mungkin kerjasama antara orang tua ya, untuk bagaimana mendidik anak sehingga tradisi patriarki tadi kemudian bisa dihilangkan, sehingga diskriminasi terhadap perempuan juga bisa dikurangi. Nah, ini soal kesetaraan gender, Bu Sri. Banyak yang mengira bahwa perjuangan kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh perempuan ini adalah untuk menjajah laki-laki, ingin berada di atas laki-laki. Nah, ini bagaimana Ibu menanggapi ini?
4: Cemburu nih ye. Oke, jadi kalau orang sadar gender sebetulnya tidak ingin menguasai yang lain, gender apapun gitu. Jadi artinya kesetaraan dan keadilan gender itu sudah sangat kuat ditanamkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pembukaan alinea pertama itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan itu harus dihapuskan karena tidak, karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Peri kemanusiaan itu filsafatnya. Jadi kita ini manusia, nilai kita pada peri kemanusiaan kita. Sederhananya kemanusiaan kita. Apa itu kemanusiaan? Kejujuran, kesetiaan, ketepatan waktu dan lain-lainnya. Sederhananya seperti itu. Jadi kerja-kerja masih cukup banyak yang harus kita lakukan. Bahwa di pendidikan sambil cerita juga bahwa di pesantren. Ya, di pesantren ini sudah gonjang-ganjing yang sangat berat ini di Pati itu. Nah, ini Jawa Timur sudah
0: di kekerasan.
4: Betul. Jadi di Jawa Timur sudah kemarin saya dikontak. Gimana kalau Bu Wahyu ngomong di Jawa Timur tuh ke anus pesantren-pesantren yang akan dikumpulkan di Jawa Timur? Siap, saya bilang gitu. Soalnya apa? Kalau masih ada ketimpangan relasi kuasa, jadi diunggul-unggulkan, diinikan ya, si siapa kiai atau pimpinan pondok pesantren itu seolah-olah jadi bahkan mungkin kayak tuhannya, nggak boleh dong. Ya, jadi tetap itu. Yang kedua itu kalau ada dibiayai, itu harus dibantau keras. Hmm. Oleh karena itu ya negara. Hmm. Negara. Pasal 33 ayat 1, bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dunia ini, di Indonesia ini, dikuasai negara. It's okay, tapi koma itu bukan titik. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi gak usah kemana-mana loh. Sekarang dolar sudah berapa? 17, tadi pagi 17.700 atau 800-900. Soalnya saya baru kuliah dengan S2 tadi. Jadi dan itu kan bahaya sekali, karena kalau sudah itu menembus 20.000, wah sudah tidak ada artinya apakah merah, biru, hijau, sudah enggak masalah gitu.
0: Kita tetap berharap supaya dolar turun ya Bu.
4: Dan ada pemahaman yang dari pemerintah tentunya bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, sehingga kayak hati-hati. Jadi hati-hati, itu baik individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat.
0: Baik, saya ke Bu Wati. Ini
2: seru ya Mbak ya,
0: seru sekali. Karena kalau ngomongin masalah gender ini kayaknya gak akan ada habisnya ya Bu ya.
4: RRI ini saya mulai mahasiswa.
0: Luar biasa.
4: Jadi
0: sekali
4: ini sudah mulai yang sudah sederhana dulu terus yang terakhir dengan gerontologi. Dan WCC sering kali siap.
0: Baik, saya ke Bu Wati. Ini ketika seorang perempuan mengalami kekerasan seksual, kemudian apa yang sebaiknya dilakukan pertama kali agar korban ini bisa terlindungi secara fisik dan psikologis?
2: Ya, ya kata-kata korban ya. Jadi kalau selama ini kan kita seringkali menyatakan itu kepada penerima atau kejadian itu sebagai korban. Saya mau pakai istilah yang berbeda mulai sore ini.
0: Baik.
2: Jadi pesan untuk masyarakat yang pertama itu tentu kita tidak bisa menyalahkan ya, atau jangan menambah beban untuk menyalahkan mereka yang memang dalam tanda petik sudah menjadi korban. Tapi sekarang kita stop bertanyanya kepada korban, tetapi kita sudah mulai bertanya lagi kenapa pelakunya gitu ya. Nah pelakunya siapa, ini kan juga harus diidentifikasi ya Bu Ayu. Jadi tidak harus ngejar terus korbannya, karena saya yakin Mbak, korban itu tidak pernah meminta kekerasan itu terjadi. Ya, pelecehan seks, kekerasan dan sebagainya. Kemudian mereka itu bekerja, tidak ada yang namanya jam kerja khusus, ya enggak sih? Kemudian perilaku yang mengundang kekerasan itu kan setiap waktu-waktu harus dihadapi gitu ya. Jadi walaupun mungkin di jalanan yang terang, apa itu tidak luput dari hal-hal yang mungkin saja nanti menjadi ruang tidak aman bagi mereka. Kemudian yang perlu kita bangun sebagai masyarakat ini adalah dengan empati menggantikan stigma tadi. Jadi artinya benar-benar saya sangat berharap ya masyarakat bisa menghargailah profesi ojol itu, terutama ojol perempuan. Yang sangat miris kan sekarang ada ketentuan yang berlaku ya, mungkin gak tertulis, tapi di beberapa tempat itu mereka masuk aja harus melepas jaket atau atribut ya, itu kan juga menyulitkan mereka ya untuk memposisikan dia sebagai pekerja gitu ya. Berikutnya adalah edukasi, dan ini diinisiasi oleh WCC Mbak. Jadi Women Crisis Center ini luar biasa sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat, pemerintah daerah ya, bangsa dan negara. Mari kita berikan support ya. Apalagi Bu Wahyu ini orang yang konsisten terus menerus berbicara tentang perlindungan anak, kemudian juga pemberdayaan perempuan ya. Dan kita berikan dukungan yang itu akan menggantikan gosip. Artinya barangkali pemerintah dalam hal ini juga mulailah membuat apa ya, aturan atau kebijakan atau menuju ke arah kesana terkait dengan proteksi jaminan sosial. Minimal ada BPJS lah ya sebagai proteksi dasar mereka. Itu Mbak.
0: Baik. Bu Wati, ketika terjadi suatu pelecehan begitu terhadap perempuan, baik di ruang publik atau dimanapun itu terjadi, mungkin banyak sebenarnya dari perempuan ini yang bisa melawan, bisa mungkin kekuatan fisiknya bahkan lebih besar daripada si pelaku ini. Tapi takut untuk melawan karena kondisi hukum mungkin di negara kita takutnya nanti dia yang jadi tersangka. Nah ini bagaimana Ibu melihat?
2: Ya, ini kita mesti harus tinjau dari dua sisi. Kalau saya dari kacamata ini ya umum, yaitu ketika itu membahayakan, ya mestinya apapun harus dilawan, ya kan? Ketika itu membahayakan, misalnya ini mau diperkosa ini, ya ekstrimnya begitu, kan dia sudah tahu resikonya ketika akan diperkosa itu bagaimana. Melawan mungkin akan terjadi sesuatu yang lebih berat, misalnya ya. Namun dia sudah bisa melindungi harga dirinya minimal itu. Kedua, kalau misalnya ada akses bantuan terdekat, mereka memang harus berani bicara. Nah, sepertinya communication skill untuk para ojol perempuan ini juga harus dilatihkan, ya, supaya mereka ketika berada pada posisi-posisi yang sedemikian tersudut, mereka harus bagaimana? Dan sepertinya di aplikasi itu sudah ada ya, ada satu fasilitas ketika mereka dalam posisi yang membahayakan, mungkin mereka bisa kirim sinyal bahaya itu. Itu yang bisa apa secara mudah ya Mbak. Jadi kalau misalnya sudah dalam posisi yang tersudut, dia tidak melakukan action apa-apa, dan hanya takut sanksi hukum ya, saatnya kita memang harus terlibat penuh ya. Kebetulan juga kami ini mengadvokasi itu ya Bu. Jadi membantu untuk advokasi itu gitu. Bahkan sekarang di Malang ada namanya VARS Mbak. Jadi ada namanya komunitas forum advokasi.

0: dipengaruhi oleh algoritma dan sistem dari platform.
1: Oke.
0: Sebagai contoh, sudah menempuh jarak jauh, sudah antre makanan, sudah beli pesanan mungkin ya, sudah keluar bensin, BBM, keluar tenaga, keluar waktu. Segitu effortnya itu kalau tiba-tiba di cancel apa enggak langsung patah semangat.
1: Oke. Oke, mungkin sebagai closing statement untuk Mbak Desi, Bu Sri juga Bu Wati, ini pesan mungkin kepada masyarakat agar lebih peduli dan tidak menyalahkan korban untuk kekerasan sosial seksual, atau mungkin bisa bersama-sama untuk melindungi, untuk mengurangi terjadinya kekerasan di ruang publik kepada perempuan. Mungkin dari Mbak Desi dulu.
0: Baik, kalau dari saya, untuk para driver ojol tetap semangat dan juga hati-hati membawa diri dan juga membawa penumpang. Dan untuk customer lebih berhati-hati lagi, apalagi dalam cancel culture. Juga untuk platform mungkin bisa diulas kembali untuk kebijakan-kebijakan terkait kapitalisme yang melindungi customer, juga melindungi ojol. Karena dalam hal cancel culture tadi tidak dikompensasi oleh platform, akan tetapi penalti atau biaya operasional itu kan ditanggung oleh driver. Juga dalam hal layanan hemat, sekarang juga ada layanan hemat seperti itu. Ternyata di situ para driver ojol itu perlu membayar untuk berlangganan.
1: Okay.
0: Karena kalau tidak membayar akan kekurangan penumpang karena algoritmanya turun. Jadi mungkin lebih diperhatikan kembali untuk supaya sama-sama nyaman, baik dari driver ojol juga dari customer, dan juga menguntungkan dari segi platformnya. Terima kasih.
1: Oke, kalau dari Bu Wati mungkin singkat saja, Bu.
2: Ya, kalau saya ya teman-teman ojol di mana saja ya, jadi ruang aman itu sebetulnya bukan hanya CCTV atau aturan ya, tetapi budaya empati yang harus kita tingkatkan itu.
1: Baik, Bu Sri.
3: Ya, jadi untuk tahu hukum atau aturan itu, yang pertama harus mengetahui, kemudian memahami, kemudian juga menjalankannya. Karena apa? Karena kalau tidak, itu akan merusak atau mengancam baik itu kehidupan atau keselamatan, baik untuk mereka, orang lain, maupun untuk dirinya sendiri.
1: Baik.
3: Selamat bekerja, kita berada, kami berada di antara Anda.
1: Baik, terima kasih Bu Sri, Bu Wati, juga Mbak Desi. Luar biasa sekali obrolan kita pada sore hari ini. Sayang ya, waktunya cuma sedikit. Next kita lanjut lagi. Dan untuk pendengar juga pemirsa, semoga apa yang sudah kita bahas tadi, yang menjadi obrolan kita tadi, kemudian bisa menjadi renungan untuk kita. Semoga kita bisa lebih menghargai, menghormati perempuan, tidak hanya perempuan ya, laki-laki juga ini. Cuman karena di sini konteksnya adalah perempuan yang lebih banyak didiskriminasi, semoga kita bisa lebih menghargai ya. Karena kita semua punya hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan atau apapun itu di lingkungan sosial. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan pendengar juga pemirsa, demikian dialog kentongan dengan topik perempuan di jalanan antara mencari nafkah dan rasa aman. Kita berjumpa kembali dalam dialog kentongan berikutnya. Saya Rahayu Apar, tetap di Pro 1 RRI Malang, karena informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Dari berita, jelang Hari Raya Idul Adha, kantor perwakilan Bank Indonesia Malang perkuat rantai pasok halal di Malang Raya. Gubernur Jawa Timur mendorong rumah sakit untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi kesehatan berbasis Artificial Intelligence atau AI. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Selasa 15 Mei 2026 bersama saya, Rayu Jafar. Kita buka kabar pertama, menjelang Hari Raya Idul Adha, kantor perwakilan Bank Indonesia Malang perkuat rantai pasok halal di Malang Raya lewat Si Jules. Berikut Awang Sukmawan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
2: Kantor perwakilan Bank Indonesia Malang menggelar pelatihan dan sertifikasi Si Jules atau Sistem Informasi dan Juru Sembelih Halal Syariah dan Kurbania di Hotel Aliante pada Senin lalu. Kepala KPWBI Malang, Indra Kuspriadi, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat halal value chain atau rantai pasok halal di Malang Raya, Probolinggo Raya, dan Pasuruan Raya. Menurutnya, Bank Indonesia memiliki tugas tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan UMKM dan syariah. Indra menyebut, pengembangan ekonomi syariah perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produk hingga proses produksinya, termasuk rumah pemotongan hewan dan unggas bersertifikasi halal.
3: Pertama, jelas tentu pasarnya akan lebih luas ya, karena kan masyarakat akan cenderung memilih mana sih yang halal gitu kan. Jadi kalau masyarakat tentu akan lebih yakin memilih tempat yang memenuhi secara syariat Islam juga sebagai dignitas. Jadi kalau sertifikasi pasti sudah dijamin dari sisi kedua hal ini. Manfaatnya itu yang kedua, tentu dia tidak hanya biasanya jurnal itu bisa kita terikat di satu RPH rumah potong hewan, jadi bisa dia kemana-mana, bisa dia
4: di masjid,
3: iya bisa ikut karena kan sertifikasi di
4: dari boleh
3: betul.
2: Ia menilai Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim masih memiliki tantangan dalam pengembangan fasilitas halal, termasuk minimnya rumah pemotongan hewan bersertifikasi halal di sejumlah daerah. Karenanya, melalui pelatihan Si Jules, BI Malang berharap peserta dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga rantai pasok halal sekaligus memperkuat ekosistem. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Kota Batu, untuk tingkatkan minat baca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusif Kota Batu, hadirkan inovasi Siboling dan Babiku. Rizky Darmawan melaporkan selengkapnya.
5: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menghadirkan sejumlah program inovasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Program tersebut dilakukan dengan pendekatan jemput bola agar layanan perpustakaan lebih dekat dengan warga. Kepala Disperpusif Kota Batu Abdul Rais mengatakan pihaknya tidak hanya mengandalkan layanan di gedung perpustakaan daerah. Berbagai kegiatan proaktif juga dijalankan untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Salah satu program yang dijalankan adalah Siboling atau Perpustakaan Keliling. Program ini tidak hanya menghadirkan bahan bacaan, tetapi juga dikombinasikan dengan berbagai kegiatan edukatif dan kreatif.
6: Jadi kita kan ada program ya, di Perpusda kita itu ada, di samping kita punya Perpusda, kita juga punya program-program yang sifatnya adalah jemput bola lah gitu ya, untuk lebih proaktif kepada masyarakat. Ada dua, ada program namanya Siboling. Siboling itu sebenarnya sederhananya adalah ada perpustakaan keliling, tapi kita semacam kombinasikan dengan ada beberapa kegiatan-kegiatan, misalnya bercerita, bertutur, begitu, di dalam proses keliling itu.
5: Selain Siboling, Disperpusif Kota Batu juga memiliki program Babeku. Program ini merupakan undangan bagi sekolah maupun komunitas untuk berkunjung langsung ke perpustakaan daerah Kota Batu. Melalui inovasi tersebut, Disperpusif Kota Batu berharap budaya literasi masyarakat semakin meningkat. Pemerintah Kota Batu juga ingin menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar yang kreatif, interaktif, dan menyenangkan bagi semua kalangan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter William Nathan mengabarkan pemerintah Kabupaten Malang gelar diskusi multi-stakeholder bahas peran sektor usaha untuk kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. Berikut informasi selengkapnya.
4: Intervensi kolaboratif lintas sektor berpotensi memengaruhi peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. Topik ini mengemuka dalam diskusi multi-stakeholder penguatan kontribusi sektor usaha dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pengembangan kebun gizi. Asiswanto, Project Manager Patiru Malang, menyebut bahwa kebun gizi berfungsi sebagai sumber pangan mandiri. Tempat ini juga menjadi pusat edukasi nutrisi masyarakat. Namun, peran sektor usaha juga diperlukan untuk berkolaborasi mendukung kebun gizi yang berkelanjutan. Sektor usaha memiliki peran strategis tidak hanya secara ekonomi tetapi secara sosial. Diskusi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Peserta berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, hadir pula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 4 perwakilan kepala desa turut hadir dalam kegiatan ini. Mereka berasal dari Desa Sananrejo, Kedok Wetan, Kidang Bang, dan Sukolilo. Kader desa dari keempat wilayah juga ikut berpartisipasi. Termasuk Yayasan Edu Farmer Internasional mengirimkan wakil serta 5 perwakilan sektor usaha. Pasalnya, tantangan kesehatan ibu dan anak masih memerlukan sinergi pemerintah, masyarakat sipil, dan pelaku usaha.
7: Pantauan dan rujukan bumil gizi di desa. Jadi alhamdulillah semua desa sudah memiliki ini, di mana sebenarnya SOP ini dibangun bukan sesuatu yang baru, tapi itu praktek-praktek yang sudah berjalan. Ketika ada sekian praktek, kemudian kita pilih praktek terbaik di desa itu dan kemudian ditetapkan dalam perkades ini.
4: Diskusi ini diharapkan menjadi ruang berbagi praktik konkret untuk kolaborasi berkelanjutan. Tujuan diskusi ini juga sekaligus memperkenalkan program Desa Sehat. Kegiatan ini memetakan potensi dukungan dari dunia usaha dan hasil yang diharapkan berupa peta potensi tersebut untuk mendukung kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Atar melaporkan RRI Tetap Udara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar juga pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
8: Baik, terima kasih Ayu. Pendengar dan pemirsa, ketersediaan hewan kurban 1447 Hijriah tahun ini di Kabupaten Magetan dipastikan mencukupi. Dinas Peternakan setempat pun telah melakukan sejumlah langkah dan persiapan. Kita ikuti laporan Yusron Al-Fatah berikut ini.
9: Ketersediaan hewan kurban untuk kebutuhan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 di Kabupaten Magetan dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Masyarakat pun diharapkan dapat menjalankan ibadah kurban dengan tenang tanpa khawatir kekurangan stok ternak. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan di Sunakan Kabupaten Magetan Nur Haryani mengatakan, potensi ketersediaan hewan kurban di wilayahnya tahun ini cukup melimpah. Jumlah ternak yang tersedia diperkirakan mencapai 10.000 ekor sapi, 14.000 ekor kambing, serta 10.000 ekor domba. Menurutnya jumlah tersebut lebih dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan kurban pada tahun sebelumnya. Pada Idul Adha 2025, Nur Haryani menyebut total hewan kurban yang digunakan masyarakat Magetan tercatat sekitar 20.000 ekor, terdiri dari 3.000 sapi, 14.000 kambing, dan 3.000 domba. Di sisi lain, pengawasan lalu lintas ternak juga diperketat sebagai langkah pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK. Hewan ternak dari luar daerah yang masuk ke Magetan diwajibkan membawa surat keterangan kesehatan hewan serta izin masuk resmi.
10: Kecukupan insya Allah cukup meskipun populasi kita turun, tapi untuk mencukupi kecukupan korbannya insya Allah cukup. Jadi kita kemarin mendata potensi itu kan sapi kita kalau yang untuk korban masih ada di angka 10 ribuan masih. Maksudnya stoknya tersedia. Angka kecukupan masih aman, masih aman. Kita masih di angka sapi, potensinya masih 10.000, kambing 14.000 sama dombanya ada 10.000 aja.
9: Selain memastikan ketersediaan stok, di Sunakan Magetan juga melakukan berbagai langkah antisipasi menjelang Idul Adha. Salah satunya dengan menerjunkan tim kesehatan hewan atau KESWAN ke kandang beternak hingga pasar hewan untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi ternak kurban. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna memastikan hewan yang akan disembelih memenuhi syarat kesehatan serta ketentuan syariat Islam. Pengawasan kesehatan hewan dilakukan secara berkala setiap tahun menjelang pelaksanaan kurban. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
8: Reporter Eka Wulan mengabarkan, peternak hewan kurban di Ponorogo memiliki sapi sultan yang siap dipinang saat momentum Hari Raya Idul Adha. Berikut informasi selengkapnya.
11: Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang hewan kurban mulai bermunculan. Di Ponorogo, ada Danang Saputro yang menyediakan sapi kurban premium diberi nama Sapi Sultan. Warga Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Ponorogo ini memiliki berbagai jenis sapi, mulai sapi lokal, sapi Bali, simental, limosin hingga Belgian Blue dengan bobot mencapai hampir 1 ton. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pun disebut pernah membeli sapi kurban di tempatnya. Danang menyatakan ia sengaja memberi nama sapi Sultan karena perawatan yang dilakukan berbeda dari sapi pada umumnya. Selain itu, ia juga memberikan pakan yang berkualitas agar kesehatan ternaknya terjaga.
12: Ini karena perawatannya juga istimewa, Mas. Kita mencari bakalan atau bibit sapi yang premium juga yang bagus. Terus kita kasih pakan yang paling bagus juga. Kita pakai konsentrat sama hijauan. Hijauan kita juga ada silase jagung sama rumput gajah. Terus kita atur porsinya, Mas. Jadi setiap hari itu kita full pakan, Mas. Jadi sapi itu full pakan, full air minum, enggak sampai ke laparan gitu, Mas. Terus sebelum itu kita juga ada perawatan kesehatannya, Mas. Kita kasih vaksinasi, obat cacing secara rutin, vitamin, juga kita kasih suplemen, Mas.
11: Danang menjelaskan perawatan rutin menjadi kunci utama untuk menghasilkan sapi kurban berkualitas. Kandang dibersihkan secara rutin dan sapi dimandikan setidaknya seminggu sekali. Selain kualitas ternak, pelayanan tambahan juga menjadi daya tarik tersendiri. Pembeli akan mendapatkan perawatan gratis hingga hari penyembelihan, termasuk layanan pengantaran sapi ke lokasi tujuan. Salah seorang calon pembeli, Sujarno, mengaku tertarik karena sapi kurban milik Danang merupakan kelas premium dengan berbagai perawatan.
13: Ini sedang lihat-lihat sapi di peternakan di Wagir gitu. Kebetulan yang punya ini Mas Danang Mantri ini. Jadi tahu seluk-beluk tentang sapi terutama. Jadi untuk hewan kurban, insya Allah bagus lah.
11: Harga sapi kurban milik Danang bervariasi, mulai 23 juta hingga ratusan juta rupiah, tergantung jenis dan bobot sapi. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
8: Pendengar dan juga pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan, Celia.
14: Terima kasih, Nindik. Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, mendorong rumah sakit untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi kesehatan berbasis Artificial Intelligence atau AI. Berikut laporan Anik Hasanah.
15: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong rumah sakit untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi kesehatan berbasis Artificial Intelligence atau AI. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri seminar nasional, workshop perumahsakitan dan Surabaya Hospital Expo ke-20 tahun 2026 di Surabaya. Menurut Khofifah, perkembangan teknologi kedokteran harus diikuti peningkatan kualitas layanan rumah sakit agar semakin kompetitif. Selain itu, penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN juga perlu terus ditingkatkan di sektor alat kesehatan.
16: Format-format pertemuan seperti ini bertemu dengan para pelaku industri alkes ini menjadi penting untuk saling update bersama. Karena layanan kesehatan kita harus makin berkualitas dan tentu layanan kesehatan kita harus makin kompetitif. Layanan kesehatan kita harus memberikan keunggulan-keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang masing-masing rumah sakit bisa berfasadul khairat. Saya kira kita.
15: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI Wilayah Jawa Timur, Dr. Bangun Tapsila Purwaka mengatakan, Hospital Expo tahun ini menjadi sarana bagi rumah sakit untuk mengetahui perkembangan alat kesehatan dan teknologi medis terbaru.
17: Penekanannya Hospital Expo lebih ke arah pameran teknologi kesehatan yang sekarang ada di Indonesia. Biasanya beberapa membawa alat-alat kesehatan, alat-alat kedokteran yang diupayakan pada terakhir, apalagi kaitannya dengan regulasi dari Kementerian Kesehatan
15: Seminar Nasional, Workshop Perumahsakitan dan Surabaya Hospital Expo ke-20 tahun 2026 mengusung tema Transformasi Rumah Sakit Mempertahankan Eksistensi di Tengah Era Regulasi Baru. Acara ini diikuti pelaku industri alat kesehatan, tenaga medis hingga pengelola rumah sakit dari berbagai daerah di Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
14: Pendengar Aliansi Jurnalis Independen Surabaya, sayangkan kasus penangkapan dua jurnalis asal Indonesia oleh tentara Israel dalam misi kemanusiaan internasional menuju ke Gaza, Palestina. Berikut laporan Faiz Putra.
18: Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Surabaya buka suara soal ditangkapnya jurnalis asal Indonesia oleh tentara Israel dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 yang sedang menuju ke Gaza, Palestina, Senin 18 Mei lalu. Melalui Ketua AJI Surabaya Andri Yuris saat ditemui RRI Surabaya Selasa 19 Mei 2026 menyayangkan terjadinya hal tersebut. Ia menilai jurnalis yang meliput di zona konflik sudah seharusnya dilindungi oleh hukum internasional. Menurutnya, dalam situasi kompleks ini dirinya mendorong pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk melakukan upaya diplomasi melalui berbagai kanal untuk menyelamatkan nasib dua jurnalis yang disandra oleh militer Israel.
19: Ini satu kejadian yang memang sangat disayangkan karena kita tahu rentetan kejadian atau peristiwa pembunuhan, kekerasan yang dialami oleh para jurnalis yang selama meliput di Palestina dan banyak di antara jurnalis yang sudah meninggal gara-gara meliput isu di Palestina. Seperti yang kita tahu sebenarnya kalau wartawan ketika dia bekerja di zona konflik dia dilindungi oleh hukum internasional. Jadi dia punya hak untuk meliput di sana. Saya pikir yang perlu kita dorong adalah pemerintah Indonesia harus aktif. Mereka harus menggunakan semua kanal-kanal diplomasi. Walaupun kita tahu Indonesia nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, saya pikir pemerintah Indonesia wajib menggunakan berbagai cara untuk membebaskan rentetan jurnalis yang ditahan di sana.
18: Beberapa langkah yang telah dilakukan AJI sejauh ini diantaranya telah berkoordinasi dengan International Federation of Journalists atau IFJ atau Federasi Jurnalis Internasional membahas langkah ke depan untuk mengevakuasi kedua jurnalis tersebut. Sebelumnya, dua jurnalis yang ditangkap militer Israel, diantaranya jurnalis Republika Bambang Naroyono dan Todi Badai dalam pelayaran Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI menuju Gaza, Palestina. Hingga berita ini disiarkan, masih belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan dua jurnalis tersebut belum bisa dihubungi untuk mengetahui bagaimana kabar terakhir mereka. Faiz Putra melaporkan.
14: Pendengar, guna meningkatkan literasi dan kosakata, anak disabilitas tunarungu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya membuat aplikasi produk inovatif pembelajaran. Farida Kusnia melaporkan.
20: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS, membuat aplikasi produk inovatif pembelajaran untuk anak disabilitas tunarungu. Aplikasi itu bernama PENS Syarat AI. Saat di SLB B Negeri Karya Mulia, Surabaya, dosen program studi teknik telekomunikasi, PENS, Paramita Eka Wahyu Lestari mengatakan, aplikasi ini bertujuan meningkatkan literasi dan kosakata siswa SDLBB tunarungu tingkat pemula.
21: Untuk adik-adik yang berkebutuhan khusus tentunya yang tunarungu khususnya itu bisa lebih bisa menambah untuk teman-teman lagi untuk kita membantu mereka dalam menambah literasi depannya.
20: Sementara itu, guru kelas 4 di SLBB Negeri Karya Mulia, Surabaya, Sriyati bersyukur anak didiknya tertarik dengan aplikasi PEN Syarat AI.
22: Anak-anak tertarik meskipun kurang sabar ya untuk mempraktekkan ini. Mudah-mudahan kedepannya si kakak-kakak bisa memperbaiki kekurangan karena ya kurang sabar ini anak-anak. Terus menarik juga untuk anak kelas kecil tadi. Karena kayak seperti apa ya, model baru gitu.
20: Guru kelas 4 di SLBB Negeri Karya Mulia Surabaya Sriyati mengatakan perhatian para akademisi kepada siswa SLBB cukup besar, termasuk perhatian pemerintah kota Surabaya kepada siswa SDLBB Tunarungu selama ini. Farida Usnia melaporkan.
14: Pendengar, informasi selanjutnya kita beralih ke kabar olahraga. KONI Jatim meminta IPSI meningkatkan perolehan medali di PON 2028 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil menyambut baik komitmen IPSI Jawa Timur yang akan menggelar kegiatan selevel kejurprof secara rutin setiap tahun. Langkah tersebut dinilai positif untuk membangun atmosfer kompetisi dan pembinaan prestasi secara berkelanjutan. Menurut Nabil, pelaksanaan kejurcap dan kejurkot juga harus diperkuat di seluruh daerah. Dengan demikian, atlet yang tampil di tingkat provinsi benar-benar merupakan hasil seleksi pertandingan yang kompetitif. Dalam evaluasinya terhadap prestasi PON, Jawa Timur dinilai masih perlu meningkatkan capaian medali emas. Ia menyebut hasil yang diraih dalam beberapa PON terakhir belum menunjukkan dominasi Jawa Timur di cabang olahraga pencaksilat.
2: Si Jatim berjanji sekurang-kurangnya akan melaksanakan kegiatan selevel ini sebanyak 4 kali dalam setahun. Dan ini buat kami sesuatu yang sangat membangun kondusivitas prestasi. Tinggal bagaimana sekarang penguatan-penguatan di kejurcap, kejuaraan kabupaten kota, kejurcap atau kejurkot ya. Kejuaraan itu sehingga yang dipesertakan di sini adalah mereka yang benar-benar hasil seleksi di sana berdasarkan pertandingan, bukan berdasarkan penunjukan. Gitu. Nah, bayangkan saja nih, PON Jabar 3 emas, PON Papua 1 emas, PON Sumut 2 emas. Artinya kan tidak pernah lebih dari 3 emas. Ini yang harus kita kejar. Dan Mas Bambang sudah komitmen untuk membangun itu.
1: Nabil juga optimis pencaksilat Jawa Timur dapat berkembang lebih baik jika seluruh pihak bergerak bersama memperkuat pembinaan atlet. Ia juga menilai sangat ironis apabila Jawa Timur gagal menjadi kekuatan utama pencaksilat nasional, mengingat Jawa Timur memiliki perguruan silat terbesar di Indonesia. Agustin Irdiani melapor.
14: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Haryo Pratama. Silakan Haryo.
3: Baik, terima kasih Celia. Reporter Karyantoni mengabarkan hama wereng ancam hasil panen. Petani Jember dibekali teknik pengendalian hama untuk tingkatkan produktivitas tanaman padi. Berikut informasi selengkapnya.
23: Para petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur mengikuti sosialisasi teknik pengendalian hama untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi mereka. Kegiatan tersebut digelar oleh Corteva melalui perwakilannya di wilayah Kabupaten Jember. Marketing Development Officer Corteva wilayah Kabupaten Jember, Agus Budiono, mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk membantu bagi para petani dalam mengendalikan serangan hama, ulat, dan wereng yang kerap menurunkan hasil produktivitas para petani. Kegiatan ini bukan semata untuk melakukan penjualan produk. Orientasi utamanya adalah membantu para petani dalam mengendalikan hama sekaligus mendukung pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Berdasarkan hasil uji plot yang telah dilakukan, penggunaan produk membasmi hama Corteva mampu meningkatkan hasil panen padi sebesar 5-6% jika dibandingkan lahan yang tidak menggunakan produk tersebut. Agus juga menjelaskan produk baru ini memiliki fungsi ganda dalam mengendalikan hama sekaligus mendukung pertumbuhan tanaman. Menurutnya, hama wereng sudah bersifat endemik dan hampir selalu muncul setiap tahun di Kabupaten Jember. Seringkali disertai dengan serangan hama ulat.
24: Produk Corteva itu tidak cuma angka salam topat yang ada di Indonesia, Pak. Jadi barangnya wakil, Pak. Termasuk seringkali murah di Jember itu berterus, Pak. Dengan kalau tahu obat rumput yang umpuk, ya Pak, ya. Oke, Pak.
23: Agus juga menekankan pendengar pentingnya pengamatan berkala dan menyeluruh sejak awal aplikasi hingga akhir musim tanam agar efektivitas produk dapat terpantau secara maksimal. Kegiatan serupa diharapkan terus berlanjut guna memberikan dan membekali para petani dengan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumeneb bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
25: Ya, baik, terima kasih Haryo. Pendengar dan pemirsa, sosialisasi konsumsi pangan lokal berbasis B2SA digelar di SMA Negeri 1 Sumeneb. Kegiatan ini menjadi upaya edukasi untuk mendorong pola makan sehat sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Berikut laporan Rukaya Zain.
26: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Sumeneb melalui Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Kota Sumeneb terus mendorong penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal melalui program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman B2SA berbasis pangan lokal yang digelar di Aula Said Abdullah Hall SMA Negeri 1 Sumeneb. Penyuluh Pertanian Ahli Muda BPP Kecamatan Kota Sumenep Deli Hoskapila mengatakan program ini bertujuan memperkuat pemanfaatan potensi pangan lokal agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu jenis bahan pangan. Kabupaten Sumenep memiliki sumber daya lokal yang melimpah mulai dari hasil pertanian, perkebunan, biofarmaka, hasil laut, hingga hasil hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai pangan maupun non-pangan. Menurutnya, konsep konsumsi pangan yang diterapkan mengacu pada pola B2SA. Konsep ini diharapkan mampu menciptakan pola makan sehat untuk mendukung masyarakat yang aktif dan produktif.
0: Penggunaan bahan pangan lokal untuk konsumsi B2SA ini sangat direkomendasikan, pertama karena ketersediaannya melimpah sehingga harganya lebih murah atau lebih terjangkau. Kemudian proses produksinya juga lebih ramah lingkungan dan juga bernilai gizi tinggi, serta mampu menggerakkan perekonomian masyarakat baik dari sisi produsen maupun juga konsumen. Dan yang pasti, jika kebutuhan pangan dapat terpenuhi di suatu daerah, maka kita dapat lebih mudah mencapai kemandirian atau kedaulatan pangan.
26: Deli menambahkan berbagai komoditas lokal seperti kacang kayu, koro pedang, hingga sorghum memiliki potensi besar untuk dikembangkan baik dalam bentuk olahan tradisional maupun modern. Melalui pemanfaatan pangan lokal diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, aktif, dan produktif.
25: Pendengar pemirsa, selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Ayu.
4: Baik, terima kasih Ririn. Pendengar juga pemirsa, selanjutnya kami sampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
5: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Jelang keberangkatan ke Tanah Suci, calon jemaah haji Kota Kediri mulai menyiapkan penanda dengan warna berbeda. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Ayu Citra.
6: Jelang keberangkatan Tanah Suci, sejumlah calon jemaah haji CCH Kota Kediri mulai menyiapkan penanda dengan warna berbeda. Seperti yang dilakukan oleh Zahri Ahmad, salah satu CCH asal Kota Kediri. Ia mengaku pada saat ini berada di kloter 115 dan sudah mendapatkan himbauan dari ketua rombongan untuk rombongan 2/7 akan memiliki warna kuning sebagai penanda koper besar. Selain itu juga akan mengenakan hasduk warna biru bertuliskan rombongan haji Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia.
7: Nanti ada lagi setelah koper ini pengambilan yang berkaitan dengan kegiatan yang di Arab Saudi seperti kartu nusuk, gelang, kemudian living cost-nya, itu hal-hal itu diambilnya di asrama haji ya. Kalau kita cukup di daerah ini tas koper ini. Kalau yang lain-lain kalau di asrama haji nanti sudah siap semua itu. Kalau dulu sebelum tahun-tahun yang sebelumnya kartu nusuk itu pengambilannya di sana di Arab Saudi ya.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Kediri, Basarudin, mengatakan bahwa semua koper telah diambil oleh Pak CCH secara lengkap. Bahkan secara total, CCH di Kota Kediri ini tergabung dalam koper 115.
9: Ketua regu, kebetulan saya ada di regu 7, rombongan 2 regu 7, itu sudah koordinasi setiap koper besar, tapi untuk kebetulan rombongan dua ini warnanya kuning, tujuh warnanya kuning. Terus ada hasduk warnanya biru. Tulisannya nanti rombongan haji Kota Kediri, rombongan dua, tujuh Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia.
6: Berlanjut, peserta dimengimbau kepada para CCH ini untuk mematuhi segala peraturan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi dan harapan pelaksanaan ibadah haji warga Kota Kediri bisa terlaksana dengan lancar. Ayu Citra melaporkan.
5: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Pria dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi jaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Rahayu Jafar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima. Jaring RRI. Saya Rahayu.
5: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Setelah Anda ikuti info Prima jejaring Surat RRI Jawa Timur, dan kami kembali bersama Anda. Kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pendengar, menjelang peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 pada hari Rabu 20 Mei besok, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Malang menyerukan pesan persatuan lintas agama. Ketua FKUB Kabupaten Malang, Dr. Andes Kiai Haji Soleh Arifin MPD, menegaskan bahwa kerukunan umat beragama ini merupakan semangat inti dari kebangkitan nasional yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar slogan tahunan. Kiai Haji Soleh Arifin menyatakan kedaulatan sejati lahir ketika seluruh elemen masyarakat ini tanpa memandang perbedaan agama kemudian mampu berkontribusi melalui peran masing-masing. Tokoh PCNU Kabupaten Malang ini juga pendengar menegaskan bahwa perbedaan keyakinan ini tidak boleh menjadi syarat, melainkan kekayaan modal sosial. Prinsip berbeda-beda tetapi tidak terpecah harusnya memang dirawat konsisten agar tidak cepat goyah oleh polarisasi, terutama di saat ini ruang digital. Untuk itu FKUB mendorong generasi muda lintas agama untuk aktif membangun dialog antar umat, menangkal hoax dan juga ujaran kebencian, serta kemudian berkolaborasi juga dalam aksi-aksi sosial kemanusiaan tanpa sekat latar belakang iman. Saya sangat setuju sih soal ini ya pendengar. Dan juga ia mengajak seluruh komunitas agama memperkuat semangat kebangsaan dan berharap peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional ini kemudian menjadi pengingat bagi para tokoh agama serta pemangku kebijakan untuk terus memberikan keteladanan demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Informasi ini pendengar juga bisa Anda baca di website resmi kami di rri.co.id. Saya Raya Japan masih akan temani Anda nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kita masih punya waktu sekitar 2 jam lagi. So, stay tune di 94,6 Pro 1 RRI Malang.

aja gelasnya biar ramai.

Informasi dari Pengadilan Agama Malang, berita panggilan ditujukan kepada Lutfi Istiqomah binti Asnawi, berusia 39 tahun, beralamat di Jalan Bandulan Blok K1 nomor 38 RT 2 RW 6, Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Namun untuk Anda diharapkan bisa menghadap di sidang Pengadilan Agama Malang beralamat di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada hari Rabu 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk mengambil selai salinan surat permohonan cerai talak dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani oleh Anda sendiri atau kuasa hukum yang sah, serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Anggara Wahyu Samudra bin Wahyudi. Bagi Anda pendengar yang mengetahui keberadaan dari Lutfi Istiqomah binti Asnawi, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ya pendengar, ada informasi dari Pengadilan Agama Malang. Berita panggilan ditujukan kepada Suprih bin Firman, berusia 42 tahun, beralamat di Jalan Tutut 3 RT 3 RW 8, Kelurahan Arjo Winangun, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Diharapkan untuk saudara menghadap di Sidang Pengadilan Agama Malang beralamat di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada hari Rabu 5 Agustus pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk mengambil selai salinan surat gugatan cerai dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani oleh Anda sendiri atau kuasa hukum yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Jumaidah binti sampai. Untuk Anda pendengar yang mengetahui keberadaan dari Supri bin Firman, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan atas kerjasamanya disampaikan. Terima kasih. Yeah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Gas terus.
3: Lo. Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
2: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
4: Gunung Kidul ada sebuah dusun yang disebut Dusun Kesiangan, namanya adalah Dusun Wotawati. Bukan karena penduduknya yang suka bangun siang, tapi karena letaknya yang istimewa di sebuah lembah yang merupakan jejak dari aliran sungai Begawan Solo Purba dan dikelilingi perbukitan di timur dan di barat, membuat matahari di desa ini baru menyapa sekitar pukul 9 pagi dan terbenam lebih cepat sekitar pukul 3 sore. Bayangkan, Dusun Wotawati hanya menikmati sinar matahari sekitar 6 hingga 7 jam dalam sehari. Meski akses jalannya menantang dan jauh dari keramaian, Dusun Wotawati yang sekarang dikembangkan menjadi desa wisata menawarkan ketenangan dan pengalaman hidup bernuansa Majapahit dengan arsitektur Jawa kuno yang indah. Jadi, kalau Anda ingin merasakan pagi yang datang terlambat, tapi kenangan yang bertahan lama, Dusun Wotawati adalah jawabannya.

Sesaat lagi, azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alami.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Tariq bin Ziyad, dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dalam sebutan Tariq el Tertu atau Tariq yang memiliki satu mata. Dia adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, yaitu Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Musim panas 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad berangkat menuju Al-Andalus. 29 April, pasukan Tariq mendarat di Gibraltar. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab, Jabal Tariq, yang artinya Gunung Tariq. Pertempuran Guadalete terjadi tanggal 19 Juli 711 di sekitar sungai Guadalete yang terletak paling selatan dari wilayah Al-Andalus. Pasukan Muslim pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan pasukan Visigotik yang dipimpin oleh Raja Roderick. Kemenangan ini sangat penting sebagai pembuka jalan bagi pasukan Muslim, sehingga di kemudian hari, Andalusia menjadi bagian dari wilayah Muslim selama hampir 8 abad sampai dengan kejatuhannya di tahun 1492. Dalam pertempuran itu juga, Raja Roderick ikut terbunuh di tahun 19 Juli 711. Setelah itu, Tariq bin Ziyad menjadi gubernur wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid I. Inilah biografi singkat Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia, jenderal perang terhebat.

Dengan gembintang hatiku, sejuk banget ya didengarkan sore-sore ke malam begini. Kalau kata anak zaman sekarang, apa tuh ya namanya ya? Sopan, sopan banget masuk telinga. Ya, dan pendengar, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan, karena tadi juga kita sudah mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Malang dan sekitarnya. Saya masih akan temani Anda nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Jadi stay tune terus di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang. Dan satu lagu ini akan saya putarkan untuk Anda. Saya ingin Anda juga mendengarkan sebuah lagu dari band asal Lombok. Ini lagu untuk sahabat. Judulnya Renik. Selamat mendengarkan.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Polres Malang menindak tegas dugaan praktik judi sabung ayam di Dusun Sumber Asin, Desa Harjo Kuncaran, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang pada Minggu 17 Mei kemarin. Penertiban oleh jajaran Polsek tempat ini merupakan respon cepat kepolisian atas keresahan warga yang dilaporkan melalui layanan pengaduan 110. Setibanya di lokasi, pendengar yang berada di lahan milik salah seorang warga, petugas langsung membongkar seluruh fasilitas yang diduga mendukung aktivitas perjudian ayam, ya, sabung ayam. Perlengkapan seperti terpal, kemudian peduh, kurungan ayam, dan berbagai sarana lainnya langsung dimusnahkan agar area tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk kegiatan serupa. Kasih Humas Polres Malang, AKP Bambang Subidanjar, membenarkan bahwa tindakan pembongkaran ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari aduan masyarakat. Lebih lanjut lagi, pihak kepolisian juga mendorong warga untuk selalu proaktif melaporkan setiap aktivitas ilegal maupun hal-hal yang mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. Dan mendengar informasi ini bisa Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Sejak Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa mulai menyelenggarakan tatanan kehidupan bernegara yang modern. Agar pemerintahan berjalan efektif, berbagai kementerian pun didirikan untuk mempermudah kinerja eksekutif. Pada bulan-bulan tersebut, pembentukan Kementerian Agama atau Kemenag tidak langsung terjadi. Ada proses yang cukup dinamis sebelum akhirnya kementerian tersebut diusulkan. KNIP menggelar sidang pleno pada tanggal 25 hingga 27 November 1945. Dalam forum yang dihadiri oleh 224 anggota parlemen itu, usulan pembentukan Kementerian Agama kembali diajukan. Salah seorang yang mengusulkan ialah Kiai Haji Abu Dardiri. Kiai Haji Abu Dardiri tidak hanya berjuang di ranah politik. Sebelum Indonesia merdeka, dirinya aktif dalam organisasi masyarakat atau Ormas Islam Muhammadiyah. Karena itu, ideologinya adalah kebangsaan sekaligus keislaman. Antara keduanya tidak saling dipertentangkan, melainkan selaras dan menguatkan satu sama lain. Kiai Abu Dardiri lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 24 Agustus 1895. Pada tahun 1920, ia menerima amanah sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Purbalingga dan terpilih menjadi Konsul Muhammadiyah yang membawahi seluruh Karesidenan Banyumas. 3 Januari 1946, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdirinya institusi ini ditetapkan melalui surat ketetapan pemerintah nomor 1 garing SD garing 1946 di Yogyakarta. Menteri agama pertama saat itu adalah Profesor Haji Muhammad Rashidi yang juga salah satu tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Abu Dardiri meninggal dunia 1 Agustus 1967 di kediamannya, Jalan Raga Semangsang, Purwokerto, Jawa Tengah. Jenazahnya dikebumikan di Komplek Pemakaman Umum Jalan Pekih Purwokerto. Makamnya kerap diziarahi oleh para pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia yang memandang Kiai Haji Abu Dardiri sebagai inisiator Kementerian Agama Republik Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Orang tua perlu menyadari bahwa anak memiliki privasi yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di sosial media. Membagikan informasi secara detail tentang anak di sosial media dinilai cukup berbahaya, apalagi jika resikonya ke arah kejahatan cyber. Data anak akan mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya, menjaga privasi anak sama pentingnya dengan memberikan jaminan rasa aman pada tumbuh kembang anak. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi anak di sosial media antara lain, tidak mengumbar data pribadi anak, tidak memposting foto atau video anak tanpa busana, batasi membagikan informasi atau hal sensitif lainnya tentang anak, hindari posting kartu identitas anak atau sejenisnya, hati-hati saat berbagi informasi tentang aktivitas anak, dan atur audiens atau privacy sosial media sebelum membagikannya. Sudah menjadi kewajiban orang tua memberikan rasa aman pada anak di sosial media.

Oke, pendengar, pembangunan jembatan perintis Garuda di kawasan Kecamatan Klojen, Kota Malang dikebut. Jembatan gantung yang menghubungkan kawasan Kampung Putih dengan wilayah sekitar Pasar Bunga Kota Malang sudah memasuki tahapan pengerjaan akhir sekitar 70% hingga hari Selasa hari ini. Komandan Koramil 083301 Klojen Kapten Infanteri Haryanto, menjelaskan pembangunan jembatan tersebut telah berlangsung sekitar 1 bulan lebih. Struktur utama jembatan kini sudah terpasang dan pekerjaan tinggal menyelesaikan bagian akhirnya saja. Ia juga menjelaskan konstruksi jembatan menggunakan sistem gantung dengan dasar berupa sling atau kabel saja. Kabel baja, jembatan juga dilengkapi rangka besi dan papan sebagai lintasan pejalan kaki. Menurutnya pembangunan ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 1,5 bulan sejak dimulai. Dan jika tidak ada kendala, akhir bulan ini jembatan ini sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jembatan gantung tersebut dibangun untuk mempermudah akses warga, khususnya masyarakat Kampung Putih dan wilayah seberangnya, dan selama ini warga harus muter cukup jauh untuk menuju sekolah, pasar maupun aktivitas sehari-hari. Dengan dibangunnya jembatan gantung ini pastinya diharapkan agar bisa memudahkan aktivitas masyarakat sekitar.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit.

0: tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Menit ke-56 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, mendengar saatnya saya Raja Par pamit dari ruang dengar Anda di Malang sore ini. Selain ini akan ada Arga Saputra yang temani Anda di Malang malam ini nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Satu lagu sebagai persembahan terakhir dari saya untuk Anda di Malang sore ini, dari miliknya Jazz Hayat. Selamat sore, selamat malam maksud kami, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. SIDAK ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasehat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Aman ya. Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah. Berapa pertanyaan tadi? Ada berapa? Enggak banyak.
6: Saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Perjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu. Ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar $15 juta Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar $80 juta Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar $80 juta. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
10: Ya,
11: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
10: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya, apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu, Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
13: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rajo.
14: Ya, nanti kita harapannya sebelum jamaah masuk, di situ sudah jelas, di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda, atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer, nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan, karena harapan masyarakat luar biasa, dan kita ingin memastikan itu.
13: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahlil Hanzar Simanjuntak, memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PKIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
16: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya. Kalau ibu sendiri, nanti bisa saya jualan nasi uduk.
17: Oh, jualan nasi
16: uduk. Ya, tadinya karyawan saya.
15: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
17: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
18: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji di prioritas, lansia, kemudian berisiko tinggi.
17: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan Barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika, Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di 1/500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah Pro 1 RRI Malang FM 94,6 untuk Anda pendengar di wilayah Malang Raya dan 88,3 FM untuk Anda pendengar di wilayah Probolinggo. Kami mengudara hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra menemani istirahat malam Anda hingga menjelang pukul 12 malam nanti pendengar. Berbagai macam program, informasi dan juga lagu-lagu pilihan siap menemani istirahat malam Anda. Di antaranya tadi Malang malam ini sudah dibuka dengan Warta Berita Sentral tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional Radio Republik Indonesia. Berita dari dalam, luar negeri, kemudian informasi haji serta berita dari dunia olahraga tadi sudah kami informasikan kepada Anda. Sesaat lagi pendengar, pukul 19:35 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan mimbar agama Buddha. Hari ini narasumber yang siap berbagi terkait dengan ilmu agama Buddha untuk Anda adalah Ibu Dian Ratri dengan topik perbuatan baik membawa kebahagiaan. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kami akan putarkan drama radio untuk Anda. Sesaat kami putarkan drama radio, kami hadirkan obrolan hukum Pro 1 RRI Malang hari ini bersama dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan topik kepailitan sebagai upaya ultimum remedium penagihan hutang. Obrolan hukum hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda para pecinta lagu-lagu keroncong pendengar, kami hadirkan Ruang Rindu Simfoni Keroncong dari pukul 21 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat live dari Studio 1 RRI Malang. Hari ini hadir para pemusik, kemudian para penyanyi, begitu ya. Kami mewadahi para pecinta keroncong, begitu, dari wilayah Malang Raya untuk terus berkarya agar musik keroncong tidak hilang di telan zaman, begitu pendengar. Nanti Anda para pecinta lagu-lagu keroncong, musik keroncong bisa menyimak Ruang Rindu Simfoni Keroncong dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar. Sesaat setelah Simfoni Keroncong kami lanjutkan musik dan informasi untuk Anda. Lagu-lagu mancanegara menutup siaran kita nanti pendengar hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Itulah segenap program informasi dan juga lagu-lagu yang kami akan hadirkan kepada Anda malam hari ini di Malang malam ini 19 Mei 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama saya Arga Saputra. Sebelum kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha, kami sampaikan informasi terlebih dahulu pendengar dari Pengadilan Agama Malang. Berita panggilan ditujukan kepada Kusminto bin Imran, usia 47 tahun, alamat Jalan Simpang Sulfat Utara 10, nomor 27 RT 10 RW 2, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan saudara menghadap sidang di Pengadilan Agama Malang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada Rabu 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat mengambil sehelai salinan surat gugatan cerai, gugat cerai dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani oleh dirinya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Septavia Dewi Savitri. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya pendengar, masih dari Pengadilan Agama, berita panggilan ditunjukkan kepada Agus Mujiono bin Rakub, usia 37 tahun, alamat di Perumahan Joyo Grand Blok G1 nomor 14 RT 3 RW 8, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan saudara menghadap di sidang Pengadilan Agama Malang beralamat di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada Rabu 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan mengambil sehelai salinan surat gugatan cerai gugat cerai dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Desta Anna Masrufa. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut dimohon untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, kami saat ini hadirkan mimbar agama Buddha untuk Anda bersama Ibu Dian Ratri dengan topik perbuatan baik membawa kebahagiaan. Selamat mendengarkan.

Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pendengar setia RRI sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mimbar Buddha singkat tentang perbuatan baik membawa kebahagiaan bagi semua makhluk. Dalam ajaran Buddha, setiap perbuatan yang kita lakukan disebut karma. Perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan, sedangkan perbuatan buruk akan membawa penderitaan. Hal ini sesuai dengan ajaran dalam kitab suci Dhammapada yang mengajarkan bahwa pikiran dan perbuatan yang baik akan membawa kebahagiaan seperti bayangan yang selalu mengikuti kita. Perbuatan baik tidak harus hal besar. Hal kecil-kecil mungkin bisa kita lakukan, misalkan membantu teman yang kesulitan, menghormati orang tua dan guru, berkata jujur, kemudian tidak menyakiti makhluk lain, dan juga mungkin hal yang besar bisa kita lakukan untuk tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada lingkungan, yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, semua itu adalah bagian dari praktik dasa kusala dhamma, yaitu 10 perbuatan baik yang dianjurkan dalam ajaran agama Buddha. Dan hal ini adalah ajaran dari Buddha sendiri. Perbuatan-perbuatan baik ini meliputi: 1. Tidak membunuh makhluk hidup. Agama Buddha mengajarkan metta, yaitu cinta kasih, supaya manusia memiliki welas asih tidak hanya kepada manusia namun juga memiliki welas asih kepada semua makhluk. Dengan bersikap penuh kasih sayang, kita tidak menyakiti makhluk lain sehingga makhluk lain tidak menderita. Begitupun sebaliknya, kita juga ketika tidak melakukan pembunuhan atau menyakiti makhluk lain, maka hidup kita juga akan tenang dan juga bahagia. Nah, kemudian yang kedua, tidak mengambil barang yang tidak diberikan atau mencuri. Buddha juga tidak mengajarkan manusia untuk mencuri, melainkan sebaliknya, umat Buddha juga diajarkan untuk memberi atau berdana. Berdana ini bisa melalui ucapan, pikiran maupun juga secara materi. Kalau kita tidak memiliki materi, maka kita bisa berdana dengan cara yang lain, yaitu dengan ucapan maupun pikiran. Berdana melalui ucapan seperti apa contohnya? Contohnya, kita mendoakan orang lain atau mendoakan semua makhluk. Kalau agama Buddha mengajarkan dengan doa yang hanya sebaris namun memiliki makna yang luar biasa, yaitu sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Ini adalah doa singkat namun memiliki makna luas, bahwa kita sebagai manusia bisa mendoakan semua orang dan juga semua makhluk dengan bahasa singkat sabbe sata bhavantu sukhitata. Nah, tidak mencuri ini juga membuat kita sebagai manusia menjadi manusia yang selalu jujur. Nah, manusia yang jujur, maka dia akan dipercaya. Maka banyak orang yang juga akan menyukainya, karena kejujuran adalah suatu hal yang baik dan sulit untuk dilakukan
oleh semua manusia. Tidak semua manusia ini bisa jujur. Maka untuk melatih supaya kita tidak mengambil barang yang tidak diberikan, maka kita bisa mempraktikkan berdana, memberi. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan perbuatan asusila. Sudah tentu moralitas kita ini sangat penting. Menjaga kesucian dan menghormati diri sendiri serta orang lain dengan tidak melakukan perbuatan asusila. Semua agama mengajarkan hal ini supaya manusia ini dapat menjaga marwah dirinya sendiri. Nah, dari ketiga unsur ini, yang pertama tidak membunuh makhluk hidup, kemudian tidak mengambil barang yang tidak diberikan, dan yang ketiga tidak melakukan perbuatan asusila, ini merupakan suatu perbuatan baik melalui tubuh atau kaya. Jadi dibagi menjadi tiga. Kemudian selanjutnya yaitu perbuatan baik melalui ucapan atau waci. Nah, perbuatan baik melalui ucapan yang bagaimana yang bisa kita lakukan? Yaitu tidak berbohong atau berkata jujur dan dapat dipercaya. Kemudian tidak menfitnah atau mengadu domba, atau tidak menyebarkan perkataan-perkataan yang menyebabkan perpecahan. Kemudian tidak berkata kasar atau menggunakan kata-kata yang lembut dan sopan. Nah, hal lain yaitu tidak berbicara yang tidak bermanfaat atau menghindari ucapan sia-sia atau yang tidak berguna. Nah, hal-hal demikian merupakan perbuatan-perbuatan baik melalui ucapan atau waci. Mungkin kalau kita sebagai manusia menganggap ucapan-ucapan kita ini sangat mudah kita lontarkan. Namun, tahukah kita semua bahwa sesuatu yang kita lontarkan dengan tidak benar, dengan ketidakbijaksanaan akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan permusuhan, akan menimbulkan kebencian. Contohnya apa? Misalkan seorang anak berbohong kepada orang tua. Nah, ketika seorang anak berbohong kepada orang tua, maka yang terjadi adalah orang tua akan merasakan sedih karena si anak tidak berkata jujur kepada orang tua. Nah, kemudian hal yang lumrah dan umum wajar terjadi di lingkungan sosial, yaitu menfitnah atau mengadu domba antara satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan perpecahan antara satu sama yang lain, menimbulkan permusuhan antara satu dengan yang lain. Dengan mengucapkan kata-kata kasar itu juga akan menimbulkan perpecahan. Maka dari itu, sebagai manusia kita harus mengembangkan kebijaksanaan, bijaksana dalam berucap. Supaya apa? Supaya tutur kata kita ini tidak melukai orang lain. Kemudian yang ketiga, perbuatan baik melalui pikiran atau mano. Nah, perbuatan baik ini
bisa kita lakukan seperti contohnya tidak serakah atau tidak iri hati. Nah, hal ini tentunya mengajarkan kita untuk selalu merasa cukup dan tidak menginginkan milik orang lain. Ketika kita sudah merasa cukup, maka kita tidak serakah. Ketika kita tidak iri, maka kita juga memiliki rasa empati ketika seseorang ini seorang atau orang lain merasakan kebahagiaan atau memiliki sesuatu hal yang lebih dari kita. Nah, maka penting bagi kita semua untuk mempraktikkan dan selalu merasa cukup dalam hal apapun. Nah, kemudian selanjutnya, tidak memiliki niat jahat. Niat jahat ini dalam bentuk apa? Dan niat jahat itu bisa berupa jahat melalui ucapan, pikiran maupun perbuatan. Maka dari itu Sang Buddha mengajarkan kepada semua makhluk untuk selalu mengembangkan metta atau cinta kasih dan juga mengembangkan welas asih kepada siapapun. Nah, welas asih ini ketika kita bisa kita kembangkan, maka kita otomatis tidak akan melanggar tentang sila pembunuhan. Karena kita sudah diajarkan untuk menyayangi semua makhluk, bahkan kepada hewan sekalipun kita tidak akan tega untuk menyakiti hewan. Dan kita akan

lakukan perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan sesuatu hal yang baik. Begitupun juga sebaliknya, ketika kita melakukan kejahatan, maka hal ketidakbaikan akan ada pada diri kita. Apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita petik. Perbuatan kebajikan, ketika kita tanam, maka kebaikanlah yang akan kita petik. Namun sebaliknya, perbuatan jahat yang dilakukan manusia, maka keburukanlah yang akan datang kepada diri kita. Maka dari itu, semua agama mengajarkan hal-hal kebaikan agar kita juga mendapatkan kebaikan dari ajaran yang kita jalankan. Nah, jadi demikianlah isi dari dasa kusala dhamma. Dasa itu ada 10. Nah, 10 tadi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu perbuatan baik melalui tubuh atau kaya, kemudian perbuatan baik melalui ucapan atau waji, dan juga perbuatan baik melalui pikiran atau mano. Nah, ketika 10 hal atau dasa kusala karma ini dapat kita jalankan dengan baik, maka kita akan mendapatkan manfaat-manfaat besar dari pelaksanaan dasa kusala karma. Apa saja manfaat besar yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, hidup menjadi lebih damai dan bahagia. Tentu kalau kita mengembangkan 10 kebaikan tadi, maka kita akan merasakan kedamaian dan bahagia, karena kita tidak memiliki masalah dengan orang lain, kita tidak menyakiti orang lain, dan juga hidup kita menjadi bahagia. Kemudian yang selanjutnya, yaitu memiliki hubungan yang harmonis dengan orang lain. Karena kita tidak pernah menyakiti orang lain, maka kita bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain. Begitupun sebaliknya, kalau kita mungkin sebagai manusia tidak bisa menjaga lisan kita, perbuatan kita, moralitas kita, maka kita tidak bisa diterima oleh lingkungan sosial, tidak bisa disukai oleh orang lain, dan juga kita tidak bisa hidup dengan tenang. Nah, manfaat selanjutnya yaitu menumbuhkan kebajikan dan moralitas. Ketika sesuatu hal kebaikan selalu kita lakukan secara berulang, maka melatih moralitas kita ini semakin maju. Jadi kalau agama Buddha atau ajaran Buddha itu selalu mengajarkan untuk praktik moralitas kebaikan. Hal-hal yang baik kita tingkatkan, hal-hal yang buruk kita hilangkan. Jadi seperti ajaran utama para Buddha, tidak hanya Buddha Gautama saja, tapi juga diajarkan oleh Buddha-Buddha sebelumnya, yaitu tambahlah kebajikan, kemudian tidak berbuat jahat, dan juga sucikan hati dan pikiran. Itulah inti ajaran para Buddha ya, tidak berbuat jahat, tambahlah kebajikan, dan juga sucikan hati dan pikiran. Nah, ajaran ini sudah mencangkup 10 atau dasa kusala karma, karena sudah terbentuk di situ ucapan, pikiran maupun perbuatan. Hal-hal kebaikan yang bisa kita lakukan melalui ucapan, pikiran maupun perbuatan. Kemudian kebaikan selanjutnya ketika seseorang melakukan dasa kusala karma, yaitu menghindari karma buruk. Karena yang kita tanam adalah perbuatan-perbuatan baik, maka kita akan mengkikis karma buruk yang akan berbuah kepada diri kita. Contohnya, misalkan ketika seseorang ini selalu berbuat baik, semasa hidupnya dia selalu mengasihi
mengembangkan meta

kepada siapa saja, tidak hanya kepada manusia, namun juga mungkin kepada binatang, kepada hewan peliharaan. Dia menyayangi, mengasihi, memberikan makanan kepada hewan peliharaan atau hewan-hewan lain yang ada di sekitar kita. Kita tidak melukai hewan tersebut, kita tidak melukai orang lain, kita tidak membunuh. Maka karma buruk akan hilang. Contohnya ketika misalkan kita mau sakit, maka sakitnya mungkin sebatas hanya flu karena terkena cuaca, atau hanya merasa pusing. Nah, itu adalah hal lumrah atau hal yang wajar ketika seseorang mengalami sakit. Namun karena pengembangan metta atau cinta kasih, maka manusia ini terhindar dari penyakit-penyakit yang lebih parah. Misalkan sekarang banyak sekali ya seseorang yang mengalami mungkin sedang sakit tumor atau kanker atau apa gitu. Itu adalah penyakit-penyakit yang mungkin sangat dirasa sangat berat. Namun percayalah bahwa itu semua tidak terlepas dari karma. Mungkin Bapak Ibu sudah merasa bahwa dalam kehidupan sekarang saya sudah berbuat baik, saya sudah selalu perbuatan saya ini tergolong baik, saya tidak berbuat jahat kepada semua, tapi saya mungkin masih diuji dalam hal kesehatan. Nah, bagaimana cara kinerja karma kalau saya sudah berbuat baik tapi saya masih diberikan sakit yang mungkin sakitnya tidak main-main? Bapak Ibu dan pendengar RRI yang berbahagia, dalam ajaran Buddha diajarkan bahwa kami ini lahir tidak hanya sekali, bahwa ada kelahiran selanjutnya. Selama manusia belum mencapai nibbana, maka kelahiran akan selalu muncul. Maka karma pun juga akan mengiringinya. Ketika seseorang sudah merasa berbuat baik dalam kehidupan sekarang, namun mungkin karma buruk selalu muncul pada kehidupan tersebut, maka percayalah bahwa itu akumulasi dari perbuatan-perbuatan atau karma yang sudah kita lakukan di masa-masa yang lampau. Tidak di kehidupan sekarang, tapi di kehidupan yang lampau. Maka dari itu kita harus mengembangkan sati atau perhatian supaya dalam kehidupan sekarang kita bisa mengembangkan perbuatan-perbuatan baik, agar ketika kita terlahir kembali kita berada di alam yang baik dan kita selalu dalam kondisi yang baik. Ketika kita sudah terbiasa mengasihi makhluk hidup, maka kita akan berumur panjang. Ketika kita suka memberi, kita selalu berdana, mempraktikkan dana, maka kita akan terlahir di keluarga yang kaya. Ketika kita mengucapkan atau melantunkan hal-hal kebaikan, maka di kehidupan yang akan datang atau kehidupan saat ini kita akan disenangi semua orang. Nah, itulah pentingnya kita selalu belajar dan selalu mempraktikkan juga mengembangkan kebaikan setiap detik nafas kita. Karena sesuatu yang terjadi pada kita hari ini merupakan akumulasi dari perbuatan-perbuatan kita sebelumnya. Namun Bapak Ibu, jangan berkecil hati ketika kita sedang diuji. Misalkan kesehatan, ekonomi. Ada seseorang yang mungkin sakit. Saya sakit, saya sakit, saya ini parah.
mungkin tidak ada obatnya. Kemudian seseorang ini kecil hati. Maka apa yang terjadi? Karena dia kecil hati, ya sudah, menganggap hidupnya ini tidak berguna. Padahal ketika nafas ini masih ada pada tubuh kita, pada jasmani kita, ini adalah kesempatan kita untuk berbuat baik. Oke, apa yang kita terima adalah karma dari kehidupan kita, baik kehidupan sekarang maupun masa lampau. Tapi bukan hanya keburukan yang kita lakukan, Bapak Ibu, kan pasti ada perbuatan baiknya. Kita harus optimis dengan perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Maka ketika sakit, ya sudah, kita kembangkan perbuatan baik kita supaya menekan karma buruk. Ketika sakit, ya kita renungkan bahwa Oke, saya sedang sakit, bahwa saya sedang mengunduh karma buruk saya. Tapi saya percaya saya akan sembuh karena saya juga mempraktikkan perbuatan-perbuatan baik. Apapun agama kita selalu mengajarkan kebaikan yang tentunya bisa kita praktikkan. Nah, terkadang Bapak Ibu, kita ini diingatkan dengan sesuatu hal ketidaksenangan yang kita alami. Contohnya ya itu tadi, salah satunya sakit. Nah, ketika badan kita sedang sehat, mungkin kita lupa menjaga kesehatan kita sendiri. Kita bekerja sampai larut, kita tidak memikirkan kondisi fisik kita, kita makan makanan mungkin yang sembarangan. Kita terlarut dalam kesehatan yang sudah diberikan kepada kita, sehingga kita lupa menjaganya. Maka dari itu, mungkin jasmaninya sudah mulai berontak. Saya juga butuh istirahat, saya juga butuh makanan-makanan atau asupan yang bergizi supaya tubuhnya sehat. Maka tubuhnya dikasih, disentil sakit. Dengan diberikan mungkin kesakitan pada jasmani, maka kita akan berpikir, oh iya, tubuh saya ini butuh istirahat. Nah, contoh lainnya, ketika kita sedang diuji banyak uang, materi kita ini berlimpah, tapi kita kayak hidupnya ya flat aja, tidak ada kebahagiaan di situ, maka disentil. Dengan apa? Dengan cobaan-cobaan lain. Misalkan mungkin dalam usahanya ketika sudah melejit, kita lupa diri, maka disentil dengan sebuah musibah, kita bangkrut misalkan. Nah, ketika kita sudah berada di bawah, terkadang manusia baru sadar bahwa, oh, selama ini saya ini terlalu angkuh ketika di atas. Saya lupa bahwa masih banyak orang yang di bawah kita yang butuh bantuan dan pertolongan kita. Dan selama ini saya mengabaikan. Mungkin alam semesta mengingatkan saya dengan cara ini. Nah, terkadang kita memang diingatkan dengan hal-hal ketidakbaikan seperti hal demikian. Maka dari itu, Bapak Ibu dan juga pendengar yang berbahagia, bahwa penting bagi kita semua untuk selalu memiliki kebijaksanaan dalam berucap, bertutur kata, dan dalam melakukan sesuatu hal apapun. Jadi manfaat dalam perbuatan, ketika kita melakukan perbuatan baik itu sangat besar. Mungkin kalau di ajaran agama Buddha sudah diajarkan ya Bapak Ibu, bahwa kita harus mengembangkan 10 atau dasa kusala kama yang bisa kita lakukan demi kebahagiaan bagi kita maupun semua makhluk. Jadi kalau kita mengembangkan dasa kusala kama ini, kebahagiaan tidak hanya datang
kepada diri kita saja, Bapak Ibu. Tapi kebahagiaan bisa terpancar kepada semua makhluk. Nah, hal ini dasa kusala kama ini bisa dilaksanakan dan bisa dilakukan oleh siapapun, tidak hanya umat Buddha saja, karena ajaran ini bersifat universal dan semua agama mengajarkan kebaikan ini. Jadi bisa dilakukan oleh semua. Mungkin saya ingatkan kembali, Bapak Ibu, dasa kusala kama yang harus kita lakukan supaya kehidupan kita menjadi bahagia dan membawa kebahagiaan juga bagi semua makhluk. Dasa itu ada 10. Yang pertama, tidak membunuh makhluk hidup. Yang kedua, tidak mengambil barang yang tidak diberikan atau tidak mencuri. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan asusila. Yang keempat, tidak berbohong. Yang kelima, tidak menfitnah atau mengadu domba. Yang keenam, tidak berkata kasar. Yang ketujuh, tidak berbicara yang tidak bermanfaat. Yang delapan, tidak serakah atau iri hati. Dan yang kesembilan, tidak memiliki niat jahat. Kemudian yang terakhir, yang kesepuluh adalah memiliki pandangan benar. Memiliki pandangan benar itu kita harus sadar, Bapak Ibu, bahwa sesuatu hal yang kita lakukan pasti akan berbuah. Kebaikan maupun keburukan pasti akan berbuah. Kalau kita sudah mengembangkan pandangan benar ini, maka niscaya kita akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menghindari perbuatan-perbuatan jahat. Nah, dengan demikian maka hidup kita akan menjadi lebih damai, memiliki banyak teman, hati menjadi tenang, kemudian lingkungan juga menjadi harmonis. Jadi hidup kita ini lebih bermanfaat, manfaatnya juga tidak untuk kita melainkan manfaat bisa kita berikan kepada semua makhluk. Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan semoga apapun yang kita lakukan bisa selalu memiliki manfaat kepada diri kita maupun lingkungan kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Ya Allah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hamang kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
5: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, masih temani Anda dalam Malang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan drama radio untuk Anda. Hari ini edisi 19 Mei 2026 akan kami putarkan mini drama yang berjudul Legenda Kalimewe. Untuk Anda warga Malang Raya mungkin tidak asing begitu ya dengan Kalimewe. Sebetulnya ada sejarah dan legenda seperti apa yang terkandung di dalam Kalimewe tersebut. Nanti kami akan hadirkan mini dramanya untuk Anda. Namun saya sampaikan terlebih dahulu pendengar informasi dari Pengadilan Agama bahwa ada berita panggilan yang ditujukan kepada Nawawi bin Mohduha, usianya 48 tahun, alamatnya Jalan Muharto 5B, RT 02 RW 08 Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, dan diketahui mendengar pihaknya masih di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan saudara menghadap di sidang Pengadilan Agama Malang yang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada Rabu 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda mengambil sehelai salinan surat gugat cerai dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani oleh dirinya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dan Siti Saroh binti Sumarwi. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan kepada Anda mini drama produksi Radio Republik Indonesia Malang dengan judul Legenda Kalimewe berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Kalimewek.

0: Kendetes yang cantik, aku sudah tidak sabar ingin memilikimu.
1: Iya, itu suara Kendedes. Ya, aku yakin itu suara Kendedes. Ah, anakku. Anakku diculik Tunggu Lama Tung. Tapi tak ada satupun yang menolongnya. Baiklah. Karena masyarakat di sini tak ada yang mau menolong anakku, Dedes. Aku kutuk wilayah Polowijen ini. Sumur-sumur tak akan ada airnya untuk selamanya. Hingga wilayah ini akan menjadi kering dan gersang. Dan kau tunggulah Metung. Aku bersumpah kau akan mati ditusuk keris empu gandring buatanku ini.

Dedes dibawa lari oleh Tunggul Ametung sepanjang sungai atau kali yang dilewatinya. Ken Dedes menangis sehingga sungai itu dikenal dengan

hari ini dalam sejarah. Tanggal 19 Mei 2012 menjadi momen tak terlupakan bagi para penggemar Chelsea di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Chelsea berhasil meraih gelar juara Liga Champions Union of European Football Associations atau UEFA, kompetisi paling prestisius di kancah. Bertanding di Allianz Arena, markas Bayern Munchen, Chelsea tampil penuh determinasi meskipun sempat tertinggal. Gol dramatis Didier Drogba di menit-menit akhir menyamakan kedudukan dan membawa pertandingan ke adu penalti. Dalam drama adu penalti yang menegangkan, Peter Cech tampil gemilang di bawah Mister, dan Drogba kembali jadi pahlawan dengan mengeksekusi tendangan penentu. Chelsea pun keluar sebagai juara, mengukir sejarah baru dan membuktikan bahwa semangat pantang menyerah bisa membawa tim menuju kejayaan. Malam itu, 19 Mei 2012, sejarah ditulis di bawah cahaya bintang Eropa oleh tim biru dari Peter Cech hingga Didier Drogba. Dari tangis haru hingga sorak-sorai, Chelsea membuktikan we are the pride of London. Untuk semua fans The Blues dimanapun kalian berada, angkat shawl, nyalakan semangat, keep the blue flag flying high. Hari ini dalam sejarah.

Radio Republik Indonesia Malang, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan obrolan hukum untuk Anda, tepat pada pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini kita akan berbincang seputar kepailitan sebagai upaya ultimum remedium penagihan hutang. Apa yang dimaksud dari kepailitan sebagai upaya ultimum remedium penagihan hutang ini, pendengar? Anda nanti bisa dapatkan informasi selengkapnya bersama dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Nanti ada Ibu Zahwa Maulidina Afwija SHMKN yang siap berbagi informasinya untuk kita seputar kepailitan sebagai upaya ultimum remedium penagihan hutang. Namun sebelum itu, pendengar, saya mau sampaikan kembali ada berita panggilan dari Pengadilan Agama Malang yang ditujukan kepada Desi Mas Uda binti Suyanto dengan usia 41 tahun beralamatkan di Jalan Nakula nomor 19 RT 4 RW 5 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan saudara menghadap di sidang Pengadilan Agama Malang yang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada Rabu 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda mengambil sehelai salinan surat permohonan cerai talak dan menjawab secara lisan ataupun tertulis yang ditandatangani oleh dirinya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Dadang Idamanto. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sesaat lagi kami akan hadirkan obrolan hukum hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, 9 malam nanti ya, seputar kepailitan sebagai upaya ultimum remedium penagihan hutang bersama dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Ibu Zahwa Maulidina Afwija SHMKN. Apa sebetulnya kepailitan sebagai upaya ultimum remedium penagihan hutang? Kalau saya coba Google begitu pendengar. Jadi dijelaskan bahwa kepailitan merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir dalam penagihan utang piutang ya. Jadi lembaga ini tidak boleh digunakan sekedar sebagai alat pemaksa untuk menagih hutang lancar, melainkan wadah penyelesaian penyelamatan usaha atau pembagian harta secara adil ketika debitor benar-benar berada dalam kondisi yang insolvensi. Nah, mungkin ada istilah-istilah hukum yang kurang kita pahami begitu ya sebagai masyarakat awam. Apa sebetulnya kepailitan sebagai upaya ultimum remedium penagihan utang? Untuk lebih jelasnya, kita akan mendapatkan terkait dengan penjelasan ataupun edukasi hukum mengenai hal ini, pendengar, bersama dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sudah bersama kami melalui sambungan telepon Ibu Zahwa Maulidina Afwija SHMKN. Assalamualaikum, selamat malam Bu Zahwa.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Mas Arga.
0: Kabar baik hari ini, sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga juga sehat selalu.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Bu Zahwa, dalam obrolan hukum kali ini kita berbincang seputar kepailitan sebagai upaya ultimum remedium penagihan utang. Monggo, apa yang mau dijelaskan kepada para pendengar ini seputar kepailitan sebagai upaya ultimum remedium penagihan utang ini, Bu Zahwa?
1: Baik, jadi pertama-tama kita perlu pahamkan terlebih dahulu ya Mas Arga mengenai kepailitan itu sebenarnya apa sih gitu. Karena sebenarnya seringkali saya temui bahwa di masyarakat itu banyak yang menyamakan istilah kepailitan dengan bangkrut gitu. Seolah-olah kalau orang pailit itu ya sudah pasti dia bangkrut gitu, diasosiasikan dengan pemaknaan yang sama gitu. Padahal dua istilah ini, kepailitan dan bangkrut, itu punya pemaknaan yang berbeda begitu, di mana istilah kepailitan itu dia merujuknya adalah kepada suatu status hukum begitu yang kemudian dikenakan kepada seseorang yang kemudian dia jatuh dalam kondisi pailit begitu. Tapi kalau bangkrut itu sebenarnya istilah yang lebih umum digunakan di bidang ekonomi begitu ya, untuk menunjukkan bahwa seseorang itu dalam keadaan insolven gitu. Nah, apa sih insolven gitu? Jadi insolven itu adalah suatu keadaan tidak mampu membayar utang seperti itu. Jadi ketika harta seseorang itu lebih sedikit daripada utangnya, otomatis dia tidak akan bisa membayar hutangnya full seperti itu. Nah, itulah namanya keadaan insolven seperti itu. Jadi sebenarnya bangkrut itu merujuknya adalah ke keadaan insolven tadi, suatu keadaan ekonomi begitu. Sedangkan kalau di kepailitan sendiri gitu dalam sistem hukum kita itu tidak memisahkan antara insolven atau masih solven gitu. Jadi apakah dia ini adalah debitur yang tidak mau membayar dalam artian dia memang tidak beritikad baik begitu, sebenarnya hartanya untuk membayar itu cukup begitu, tapi memang dia tidak punya itikad baik sehingga dengan sengaja wanprestasi begitu atau tidak membayar, dan tidak dipisahkan dengan debitur yang memang tidak mampu membayar yang dalam keadaan insolven tadi begitu. Jadi debitur baik yang solven maupun yang tidak mampu membayar gitu, solven maupun insolven, itu sama-sama bisa diajukan kepailitan terhadapnya gitu.
0: Okay.
1: Berbeda dengan di negara-negara tetangga gitu ya, kayak di Singapura, di Amerika, itu mereka kalau di Singapura itu menetapkan kira-kira besaran untuk kemudian seseorang itu bisa dimohonkan kepailitan itu, utangnya harus berapa seperti itu. Kalau nggak salah itu sekitar 150-an juta kalau nggak salah, minimalnya sekitaran itu. Tapi ada nilai minimum batas bawah utangnya jumlahnya berapa begitu. Malah kemudian di Amerika itu lebih advance lagi gitu. Jadi mereka itu memberlakukan yang namanya insolvency test gitu. Jadi sebelum kemudian bisa dimohonkan bahwa seseorang itu dimohonkan pailit begitu, itu akan dites terlebih dahulu apakah dia ini memang tidak mampu membayar atau memang hanya tidak mau bayar aja gitu. Jadi di situ kan sudah terfilter ya, kira-kira gimana nih yang nggak mau dan nggak mampu, ini perlakuannya akan berbeda seperti itu. Jadi di Amerika yang bisa kemudian diajukan permohonan pilot itu ya hanya orang-orang yang memang benar-benar tidak mampu membayar utangnya begitu. Karena kalau kita tarik lagi mundur ke belakang dari sejarah munculnya undang-undang kepailitan itu sendiri, sebenarnya berangkatnya itu dari krisis moneter tahun 98. Seperti itu, di mana waktu itu Indonesia mengalami krisis, kemudian sektor ekonomi kolaps, sektor usaha juga kolaps begitu. Nah, kemudian jangan dilupakan begitu, pada saat krismon itu akhirnya Indonesia mencoba untuk mengajukan pinjaman begitu ya ke IMF, International Monetary Fund. Dan di situ IMF itu sebenarnya mau meminjamkan dana ke Indonesia, cuman di dalam letter of intent-nya begitu, IMF itu mensyaratkan bahwa Indonesia itu harus memunculkan, mengatur begitu yang namanya kepailitan begitu. Untuk apa sih? Untuk salah satunya untuk menarik investor luar gitu, biar percaya kalau mau berinvestasi di Indonesia gitu. Karena ya ketika krismon itu banyak kemudian perusahaan-perusahaan yang nggak bisa bayar utang-utangnya begitu, dan untuk investor luar otomatis karena tidak ada instrumen hukum kepailitan ya nggak bisa dilindungi hak-haknya atas pembayaran utang tersebut begitu. Akhirnya diajukanlah sama IMF itu minta Indonesia membuat instrumen hukum kepailitan, dan akhirnya pada saat itu dibentuklah instrumen hukum kepailitan pertama kali begitu dalam PP yang kemudian dalam perpres yang kemudian diundangkan menjadi undang-undang, dan sekarang diubah terakhir itu tahun 2004 seperti itu. Nah, dari situlah bisa disimpulkan gitu, kalau sebenarnya kepailitan ini tujuan dibentuknya sedari awal itu bukan untuk semata-mata hanya untuk nagih utang begitu. Cuman di situ ada maksud-maksud lain, yaitu untuk menarik investasi dari luar negeri. Jadi biar investor luar itu percaya dan terjamin haknya ketika dia ini berinvestasi di Indonesia begitu.
0: Baik. Nah. Baik, ya, silakan dilanjutkan, Bu Zawa.
1: Oh, baik. Jadi dari situlah kemudian muncullah kepailitan ini gitu. Tapi memang belakangan itu sering kali gitu ya yang terjadi itu adalah dari seluruh permohonan kepailitan yang diajukan itu kurang dari 50% yang dikabulkan begitu. Memang kita itu memang ya namanya utang itu kan salah satu bentuk nyata dari kepercayaan seseorang. Betul. Gitu ya Mas. Tapi ketika kemudian diingkari, otomatis di situ ya akan sakit hati begitu kan. Nah, wajar kemudian ketika seseorang itu ketika diingkari tidak bayar utangnya, kemudian ditagih-tagih nggak mau, kemudian digugat seperti itu. Tapi kalau dalam gugatan biasa begitu, dalam artian gugatan perdata atas suan prestasi begitu, itu memang prosesnya lebih panjang, dan dia itu ya seperti yang kita tahu bisa sampai bertahun-tahun begitu, untuk kemudian sampai dikeluarkan putusan dan sampai bisa dieksekusi pun juga biayanya akan relatif tinggi begitu. Dan otomatis orang yang mau nagih ini tadi, si kreditur itu juga harus meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemudian beracara di pengadilan untuk sebuah utang tersebut yang sebenarnya itu haknya dia begitu. Nah, di sini kepailitan itu memang hadir sebagai salah satu upaya mudah begitu. Jadi kalau di kepailitan, dia ini adalah sebuah mekanisme kolektif. Jadi di kepailitan itu syaratnya di Indonesia itu sangat mudah, hanya dua. Jadi seseorang itu bisa dimohonkan pailit gitu ketika dia itu punya satu utang yang sudah jatuh tempo, sudah jatuh tempo dan dapat ditagih begitu. Dan syarat yang kedua adalah ada dua atau lebih debitur. Dua atau lebih kreditur. Jadi dia utang ke lebih dari satu orang, dan salah satu utangnya jatuh tempo, itu sudah boleh diajukan permohonan pailit seperti itu. Jadi syaratnya memang semudah itu. Gak ada yang namanya insolvency test, batas minimum utang seperti di luar negeri. Itu tidak ada memang. Dan kemudian nanti setelah persidangan itu biasanya akan diperiksa apakah orang ini itu solvent atau insolvent, dia mampu atau tidak untuk membayar sebenarnya, seperti itu. Ketika kemudian dia masih mampu membayar, maka kebanyakan akan nanti ujungnya jatuhnya adalah ke PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, seperti itu. Jadi dia tidak dijatuhi status pilot, melainkan dia hanya diberikan kesempatan lagi untuk merestrukturisasi utang-utangnya, begitu. Entah apakah nanti bunganya dihapuskan atau jangka waktunya diperpanjang, begitu. Jadi istilahnya adalah mekanisme damai, jalan damai dengan si orang yang utang tadi, kayak gitu.
0: Oke.
1: Nah, tapi kemudian kalau si debitur ini memang dalam keadaan insolvent, begitu, memang tidak mampu untuk membayar, maka dia bisa dijatuhi pailit, begitu. Yang mana ketika seseorang itu dijatuhi putusan pailit, begitu, secara otomatis semua hartanya, begitu, itu akan masuk dalam sita umum. Jadi kalau gugatan dan prestasi biasa yang bukan melalui kepailitan, begitu, ketika kita utang 100 juta, kemudian kita nggak bisa membayar, terus kreditur kita itu menuntut ke kita, begitu ya, kemudian diputus bahwa kita harus membayar, begitu, maka mungkin kalau saya punya mobil, punya rumah, mungkin yang akan disita adalah mobil saya aja, begitu kan.
0: Oke.
1: Bukan semua harta saya, rumah saya nggak akan ikut tersita, begitu. Tapi kalau dalam kepailitan, itu semua hartanya itu akan masuk dalam sita umum, begitu.
0: Okay.
1: Jadi seluruh hartanya, rumah, mobil, dan lain sebagainya, itu akan masuk ke dalam mekanisme sita umum, begitu. Makanya di situ sebenarnya hak-haknya si kreditur itu lebih terjamin, begitu. Karena si debitur itu akan kehilangan kecakapan untuk mengelola hartanya, gitu. Jadi akan ditempatkan wali, begitu, yang namanya kurator, untuk mengelola harta-hartanya si debitur, begitu. Untuk nantinya kurator inilah yang akan membagi dan mengolah, begitu ya. Kira-kira masing-masing kreditur itu akan dapat pembayaran berapa banyak, begitu. Tapi masalahnya, ketika si debiturnya itu insolvensi ya, dalam artian hartanya lebih sedikit daripada utangnya, maka dengan otomatis semua kreditur itu akan memperoleh pembayaran memang. Cuman nggak akan full gitu kan. Karena hartanya aja lebih kecil daripada utangnya. Gitu. Nah, dengan mekanisme sita umum itu sebenarnya nantinya para kreditur ini bisa memperoleh pelunasan itu besarannya adalah proporsional gitu. Jadi semisal saya dipailitkan begitu. Kemudian saya tuh punya utang ke si A 100 juta. Kemudian punya utang ke si B 50 juta begitu. Sedangkan harta saya itu misalnya cuma 100 juta gitu. Nah, maka akan dibagi 2 banding 1 gitu. Karena ke si A utang saya lebih banyak dan ke si B perbandingannya 1 kayak gitu. Kalau di kepailitan itu sistemnya seperti itu. Nah, itulah kemudian seringkali karena mekanismenya cepat ya. Hanya 270 malah, cuma 60 hari itu udah harus selesai sampai putusan begitu. Sedangkan kalau lewat one prestasi gugatan biasa itu bisa sampai tahunan, otomatis itu kan jadi sebuah cara penagihan yang menggiurkan begitu kan Mas.
0: Betul.
1: Karena pelunasannya lebih terjamin dan lebih singkat gitu. Nah, itu seringkali kemudian digunakan oleh para kreditur begitu untuk semata-mata ya hanya untuk nagih utang aja sebagai apa ya istilahnya, untuk menyentil si debitur bahwa kamu itu harus bayar, gitu. Padahal di kepailitan itu yang diutamakan adalah kita punya namanya asas going concern, gitu. Jadi diutamakan kelangsungan usaha si debitur itu sendiri. Jadi di kepailitan itu dipikirkan benar, gitu. Gimana caranya si debitur ini masih bisa bayar utangnya, begitu. Tapi kemudian dia itu juga masih bisa hidup gitu, entah itu bisnisnya, entah itu pekerjaannya begitu. Karena kan yang bisa dimohonkan pailit itu macam-macam ya, bisa badan hukum begitu, dan bisa perorangan. Kalau badan hukum itu contohnya ya PT, koperasi, terus yayasan, itu bisa kemudian dimintakan kepailitan terhadapnya gitu. Nah, itulah kemudian sering jadi shortcut gitu. Padahal seharusnya kepailitan itu sebagai upaya terakhir gitu. Ultimum remedium itu artinya obat terakhir gitu. Ketika sudah ditempuh segala macam cara yang kemudian tidak berhasil, maka jalan terakhirnya itu ya kepailitan gitu. Jangan kemudian diajukan kepailitannya duluan padahal belum ditempuh cara yang lain seperti itu.
0: Baik.
1: Karena implikasinya memang cukup besar begitu.
0: Baik.
1: Pun juga di undang-undang kepailitan dia ini mengecualikan loh sampai beberapa hal itu dikecualikan dari harta yang disita untuk kepailitan gitu. Contohnya misal seperti kebutuhan pokok, kebutuhan medis, tempat tidur, kemudian bahan makanan untuk persediaan sebulan ke depan bagi debitur dan keluarganya, seperti itu masih akan dikecualikan dari model pailit, yang dalam artian di situ berarti pembentuk undang-undang itu memikirkan benar gitu gimana caranya si debitur ini masih bisa hidup setelah dia dijatuhi putusan pailit gitu. Nah, itulah. Nah, kemudian dalam artian semisal yang dipailitkan adalah suatu perusahaan begitu ya, Mas. Perusahaan itu kan punya karyawan ya.
0: Betul.
1: Ya, mungkin kalau yang dipailitkan adalah perusahaan besar ya otomatis banyak orang yang mata pencahariannya ya bergantung ke perusahaan tersebut gitu. Nah, ketika kemudian terjadi kepailitan, undang-undang itu sebenarnya memberikan hak begitu ya untuk kurator itu kemudian bisa mengurus perusahaan tersebut. Pun kalau misal tidak memungkinkan untuk perusahaan tersebut dijalankan oleh si kurator, maka karyawannya itu boleh di PHK karena gaji karyawan ini kan merupakan salah satu tanggungan begitu kan.
0: Betul.
1: Yang kemudian

0: memberikan hak untuk kemudian karyawannya itu boleh di PHK apabila perusahaan itu jatuh pailit, seperti itu. Tapi boleh juga, semisal perusahaannya masih sehat dan masih memungkinkan kurator itu untuk menjalankan perusahaan tersebut, gitu kan, masih bonafit, begitu, itu boleh kurator itu kemudian menjalankan perusahaan itu, gitu. Tapi di situ juga ada catatan-catatan, begitu ya, kuratornya yang nggak boleh seenaknya kemudian menjalankan, gitu kan. Karena bagaimanapun yang tahu cara menjalankan bisnis tersebut, itu ya pengurusnya sendiri, gitu kan. Sebenarnya, yang punya bisnis itulah yang paling tahu seluk-beluknya, begitu. Contoh nih, misal yang pailit perusahaan farmasi, begitu. Kemudian kuratornya sarjana hukum. Nah, apakah kemudian kurator itu tahu cara untuk menjalankan perusahaan farmasi, gitu? Itu kan juga di luar keahliannya, begitu kan. Nah, kurator ini untuk mengambil suatu keputusan, begitu, apakah dia akan menjalankan perusahaan dan lain sebagainya, kemudian mengurus harta pailitnya seperti apa, itu diawasi sama hakim pengawas namanya. Jadi perbuatan yang kemudian tindakan-tindakan yang diambil kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit itu harus sepersetujuan dari si hakim pengawas, gitu. Istilahnya jadi wasitnya kurator, gitu, saat dia mengurus budal pailit itu, seperti itu. Jadi memang karena implikasinya kepailitan itu cukup jauh, terlebih kalau yang dipailitkan adalah perusahaan, begitu. Itu kan yang dipertaruhkan reputasinya, ya Mas. Karena sekarang semisal suatu perusahaan pernah pailit, begitu, meskipun dia sudah menyelesaikan hak-haknya, begitu, utang-utangnya sudah dibereskan oleh kurator, kemudian si perusahaan ini sudah mengajukan rehabilitasi, begitu, artinya dia sudah cakap lagi kemudian untuk mengurus perusahaan dan aset-asetnya sendiri, begitu kan. Tapi apakah kemudian investor itu masih akan percaya, gitu, betul, kan, untuk memberikan investasi, apakah untuk memberikan modal, begitu. Sama halnya dengan perorangan, gitu, kalau seseorang itu sudah pernah dijatuhi pailit, gitu. Masyarakat kita itu kan punya stigma negatif ya terhadap kepailitan, gitu, terhadap seseorang yang pernah pailit, begitu. Seolah-olah dia ini nggak bisa bayar utang, nggak punya etikat baik, begitu kan. Otomatis di situ ada reputasi yang juga dipertaruhkan, gitu. Apakah ketika seseorang sudah dinyatakan pailit, sudah rehabilitasi, begitu, kalau dia kemungkinan di masa depan butuh pinjam uang lagi, gitu, itu kan kemungkinan kepercayaan orang itu kecil, gitu kan.
1: Betul.
0: Apalagi dia ngambil ke bank, begitu. Itu pasti penilaian kreditnya ya sedikit banyak akan terpengaruh dengan status pailit yang pernah dihadapi, begitu kan. Nah,
1: baik,
0: karena itulah memang kepailitan itu harus ditempuh sebagai jalan terakhir, seperti itu.
1: Baik, Bu Zahwa tadi sampaikan begitu ya, proses peradilan dalam menentukan lembaga atau perseorangan itu menjadi pailit itu kan 60 hari proses persidangan atau peradilannya. Nah, prosesnya itu boleh digambarkan dalam waktu 60 hari ini kan relatif singkat ya, Bu Zahwa ya?
0: Betul. Oke, jadi dalam 60 hari itu, ini mencakup dari mulai diajukan permohonan pailitnya, begitu, sampai dengan pemeriksaannya, begitu. Karena dia ini jangka waktunya hanya 60 hari, Mas, maka yang boleh diajukan permohonan pailit itu hanya utang-utang yang kemudian bisa dibuktikan dengan sederhana, gitu. Artinya dibuktikan dengan sederhana ini apa sih, gitu. Jadi utangnya itu asalnya dari mana, itu sudah tidak menjadi perdebatan, gitu. Karena kadang ada utang-utang yang sumbernya masih diperdebatkan nih, kira-kira ada salah satu pihak yang nggak mengakui utang itulah, dan lain sebagainya, berbelit-belit melibatkan pihak lain lah. Nah, yang seperti itu eksistensi utang piutangnya sumbernya dari mana itu harus dibuktikan terlebih dahulu lewat gugatan biasa, begitu. Tapi kalau lewat kepailitan, itu sudah harus jelas bisa dibuktikan dengan mudah, begitu. Itulah yang kemudian diterapkan di kepailitan, sehingga prosesnya pun akan lebih singkat dari pemeriksaan dan lain sebagainya, itu akan lebih singkat sampai dengan putusannya hanya 60 hari, gitu. Dan nantinya setelah 60 hari seseorang sudah diputus pailit, itu kan kecakapannya untuk kemudian mengelola harta ini kan sudah hilang ya, Mas.
1: Betul.
0: Karena harus diampu oleh si kurator, gitu kan. Nah, setelah 60 hari ini, biasanya kurator itu akan manggil-manggilin, tuh. Jadi kalau di kepailitan, kita itu misal yang mengajukan pailit hanya 2 kreditor, begitu. Padahal sebenarnya ada 5.

0: 5 kreditor. Jadi orang ini utangnya itu ke 5 orang gitu. Tapi yang mengajukan pailit hanya 2 orang gitu. Nah yang 3 ini gimana? 3 ini dia itu sistemnya akan dipanggil-panggilin gitu. Jadi diumumkan biasanya di berita negara begitu, bahwa si ini PT A begitu misalnya, dia itu jatuh dalam pailit gitu. Jadi pada para kreditor yang kemudian merasa memiliki piutang ke si PT A ini dapat mendaftarkan piutangnya ke kurator seperti itu. Nah, pun juga kurator nggak akan terima mentah-mentah begitu. Ini dalam prakteknya juga banyak praktek nakal begitu, bagaimana si orang yang dipailitkan ini dia akan mendatangkan kreditor-kreditor fiktif gitu. Untuk apa gunanya? Untuk mengamankan hartanya lebih banyak.
1: Oke.
0: Jadi ketika dibagi sama kreditor itu tuh nggak habis gitu. Ada yang jatuh ke si kreditor fiktif yang nanti akan disimpan untuk si debitur itu sendiri gitu.
1: Yeah.
0: Jadi itu jadi tugasnya kurator gitu, kemudian untuk memastikan dalam proses verifikasi piutang namanya. Di situ harus dicek benar-benar apakah utang ini benar-benar eksis atau hanya akal-akalannya si debitur gitu, kadang-kadang.
1: Oke. Nah,
0: setelah verifikasi barulah akan dibagi.
1: Oke. Kurator ini siapa, Bu Zahwa?
0: Jadi kurator itu adalah orang yang kemudian diangkat oleh pengadilan. Jadi kurator itu ada pendidikannya, Mas. Ada namanya pendidikan kurator begitu. Jadi dia ini profesional yang kemudian ditunjuk pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit itu tadi seperti itu.
1: Oke. Baik. Nah, konsekuensinya tadi misalnya insolven ya istilahnya, Bu Zahwa ya.
0: Iya, betul.
1: Ketika misalnya lembaga atau individu ini insolven, tadi kan hartanya dibagikan pada masing-masing kreditor ya, kreditur ya, Bu Zahwa ya, sesuai dengan skala hutangnya. Ketika misalnya tidak ada harta yang tersisa sama sekali, ada kemungkinan seperti itu bisa jadi kan, Bu Zahwa? Maka konsekuensinya akan seperti apa ini terhadap debitur ini, Bu Zahwa?
0: Nah, jadi kalau misal hartanya benar-benar nol ya, Mas, bahkan sebelum suatu budal pailit itu digunakan untuk membayar utang-utang kepada kreditur begitu. Terlebih dahulu itu yang harus dibayarkan adalah biaya kepailitannya sendiri gitu kan. Jadi biaya kepailitannya itu harus dibayarkan, barulah kemudian akan dibagikan kepada para kreditur sesuai porsinya begitu. Nah, ketika kemudian hartanya nol, bayar biaya kepailitan aja nggak bisa begitu, maka demi hukum kepailitannya itu berakhir gitu. Jadi salah satu alasan berakhirnya kepailitan itu karena hartanya tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Seperti itu. Jadi ya sudah, berarti itu adalah resikonya kreditur juga ketika hartanya nol. Ya sudah, berarti dia si debitur ini memang benar-benar tidak mampu. Dan ya sudah, berarti memang benar-benar tidak ada harta yang bisa dibayarkan kepada para kreditur. Jadi ya nol begitu.
1: Baik.
0: Jatuhnya seperti itu.
1: Tidak ada dampak pidananya ya terhadap debiturnya ya, Bu Zahwa ya?
0: Kalau dampak pidana itu sebenarnya bisa juga dilaporkan jika ada unsur-unsur pidana begitu. Seperti misal ada unsur penipuan kah, itu bisa dilaporkan ke ranah pidana, Mas. Cuman pidana ini kan ranahnya hukumannya itu sifatnya punitif ya. Jadi ya sudah, kalau utang 100 juta nggak dibayar, merasa ditipu, di situ ada unsur tipu muslihat begitu, maka akan disanksi penjara 5 tahun misalnya. Nah, tapi tidak ada uang yang kemudian dihukum oleh pengadilan untuk dibayarkan ke si kreditornya gitu. Jadi ya sudah, debiturnya aja dihukum gitu. Tapi kalau mau menuntut untuk pemenuhan utang tersebut, itu ya tetap harus lewat jalur perdata seperti itu. Salah satunya adalah kepailitan. Jadi kepailitan itu adalah salah satu di lapangan hukum keperdataan yang punya yurisdiksi khusus gitu. Jadi mengajukannya ke pengadilan niaga, bukan ke pengadilan negeri.
1: Baik. Namun kepailitan ini kan upaya hukum terakhir ya, Bu Zahwa ya, ultimum remedium. Setelah beberapa langkah atau upaya dilakukan tidak membuahkan hasil, baru boleh diajukan kepailitan begitu ya, Bu Zahwa ya.
0: Betul.
1: Oke. Oleh karena itu, apa yang menjadi closing statement agar kita betul-betul paham ini terkait dengan kepailitan sebagai upaya hukum terakhir ini, Bu Zahwa?
0: Oke, baik. Jadi memang kepailitan ini ketika kemudian kita itu ini saya menempatkan diri dalam posisi kreditur misalnya ya, Mas, karena kepailitan itu tidak akan terjadi apabila tidak dimohonkan kreditur, begitu kan? Jadi ketika kemudian kita punya piutang ke seseorang dan tidak dibayar, memang alangkah baiknya yang ditempuh pertama kali adalah mediasi dulu, gitu. Kira-kira ada nggak sih upaya-upaya penagihan lain yang bisa diupayakan terlebih dahulu, gitu? Biar kitanya sebagai kreditur itu juga mendapat pemenuhan pembayaran itu full, gitu.
1: Oke.
0: Okay. Misal kita punya piutang 100 juta, ya dibayarkan 100 juta full, seperti itu. Atau mungkin lewat gugatan sederhana, begitu. Misal memang ketika utangnya ini kurang dari 500 juta, itu kita bisa tempuh lewat gugatan sederhana, begitu. Tapi memang harus dipahami kalau kepailitan ini memang cepat, begitu ya, durasinya. Tapi jangan lupa, di situ ada resiko bahwa andai kata kemudian terbuka bahwa hartanya si debitur ini lebih kecil daripada utangnya, ya kita sebagai kreditur juga harus siap, gitu, untuk memperoleh pembayaran utang itu nggak bisa full, gitu.
1: Okay.
0: Dan itu legal, gitu. Karena ya memang nggak cukup hartanya si debitur, gitu. Dan ini sudah dipenuhi lewat mekanisme kepailitan, sudah diampu oleh kurator, gitu. Kalau memang nggak bisa mendapat pembayaran yang full, ya sudah, gitu. Kita juga sudah tidak bisa menuntut apa-apa, begitu. Karena atas suatu utang yang sudah pernah dimohonkan ke dalam kepailitan, itu nggak bisa kita gugat kembali lewat gugatan biasa, seperti itu. Jadi kita juga harus siap dengan resikonya bahwa uang kita nggak akan kembali sepenuhnya.
1: Okay.
0: Misal si debitur ini memang insolvensi, seperti itu.
1: Baik, siap. Bu Zahwa, terima kasih banyak sudah bersama Pro1 RRI Malang dalam obrolan hukum, menjelaskan seputar kepailitan sebagai upaya ultimum remedium dalam penagihan utang. Next time kita sama kembali ya dengan topik berbeda ya, Bu Zahwa.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Arga.
1: Terima kasih Bu Zahwa, selamat kembali beraktivitas Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama dosen Fakultas Hukum dari Universitas Surawijaya, Zahwa Maulidina Afwija SHMKN, seputar kepailitan pendengar sebagai upaya ultimum remedium penagihan hutang dalam obrolan hukum produksi RRI Malang 19 Mei 2026. Sesaat lagi dari pukul 21 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Ruang Rindu Simfoni Keroncong untuk Anda. Bagi para pecinta langgam lagu-lagu keroncong, nanti akan hadir langsung dari Studio 1 RRI Malang Orkes Keroncong Cakrabuana yang akan menghibur Anda. Ruang Rindu Simfoni Keroncong akan kami hadirkan sesaat lagi hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sesaat lagi kami akan hadirkan pendengar Ruang Rindu Simfoni Keroncong bersama Orkes Keroncong Cakrabuana, pimpinan Bapak Abdul Latif. Pendengar, hadir nanti para pemusik kita, diantaranya ada Bapak Ferry yang pegang bass, ada Pak Heru yang pegang selo, ada Pak Eko yang pegang melodi, ada Pak Dwi di cukulele pendengar, ada Bapak Sutris di cak, kemudian Bapak Ari Kusuma di flute, dan Bapak Koko Handoyo yang pegang biola pada malam hari ini. Di antara banyak lagu nanti kami akan hadirkan kepada Anda, diantaranya seperti Langga Mawar Biru, Keroncong Tembang Kiasan, kemudian Kecewa, Keroncong Bayangan Kasih, Keroncong Bahana Pancasila, Langgam Resepsi, kemudian Tinggal Kenangan, Langgam Terataiku, Keroncong Hanya Satu, Keroncong Citra Pahlawan, Langgam Wuyung, kemudian Langgam Mawar Merah, kemudian Keroncong Hanya Engkau, dan yang terakhir ada Keroncong Harapanku, dibawakan nanti berbagai penyanyi siap tampil untuk Anda. Anda dapat memantau siaran kami live di FM 94,6 Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI Malang. Untuk Anda di kawasan Probolinggo, Anda pula dapat mendengarkan di 88,3 MHz atau FM 88,3, atau yang ingin melihat siaran kami langsung, monggo dilihat di YouTube channel RRI Malang Official hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sekaligus salam-salam ya terkait Orkes Keroncong Cakrabuana yang hendak tampil hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mungkin Anda boleh menyemangati para pemusik dan juga penyanyi kita agar lebih on fire lagi dalam tampil malam hari ini bersama Pro 1 RRI Malang. Anda pula juga bisa mendengarkan secara langsung, menyaksikan secara langsung penampilan Orkes Keroncong Cakrabuana melalui live YouTube RRI Malang Official. Dan pendengar, mari kita simak bersama Orkes Keroncong Cakrabuana dalam Ruang Rindu Simfoni Keroncong bersama Pro 1 RRI Malang hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti.

Saya boleh minta tepuk tangan yang meriah dong untuk Ibu Sekar Indrasari. Sudah membuka Orkes Keroncong Cakrabuana dalam Simfoni Ruang Rindu Keroncong malam hari ini untuk Anda mendengar. Nanti berbagai lagu seperti tadi kami sampaikan akan siap menghibur Anda untuk Simfoni Ruang Rindu bersama Orkes Keroncong Cakrabuana. Tadi lagu pertama Langgam Mawar Biru sudah dibawakan oleh Ibu Sekar Indrasari. Selanjutnya sesaat lagi kita akan sama-sama simak penampilan dari Mas Krisna yang akan siap membawakan lagu Keroncong Tembang Kiasan. Ada Kecewa, kemudian Keroncong Bayangan Kasih, Keroncong Bahana Pancasila, Langgam Resepsi, kemudian Tinggal Kenangan, Langgam Terataiku, Hanya Satu, kemudian Keroncong Citra Pahlawan, Langgam Buyung, Langgam Mawar Merah, Keroncong Hanya Engkau, dan juga Keroncong Harapanku. Inilah song list yang kami akan bawakan untuk Simfoni Ruang Rindu Keroncong pada malam hari ini. Di antara penyanyi yang hadir pada malam hari ini di Studio 1 RRI Malang ada Ibu Sekar Indrasari, ada Mas Krisna, Ibu Marni, Bapak Tejo Winarso, dan juga Bapak Abdul Latif. Tidak lengkap kalau tidak diiringi oleh para pemusik handal kita. Di antaranya ada Pak Ferry di bass. Boleh lambaikan tangan ke kamera Pak Ferry? Sehat ya Pak Ferry ya. Kemudian ada Pak Heru di selo. Pak Heru, selamat malam, ketemu lagi. Kemudian ada Pak Eko di melodi. Mana ini wajahnya Pak Eko? Oh siap, Mas Eko ini, bukan Bapak Eko ini. Kemudian ada Pak Dwi di cukulele. Pak Dwi, sehat ya Pak ya. Kemudian ada Pak Sutris di cak. Pak Sutris, sehat, ketemu lagi Bapak. Alhamdulillah. Kemudian ada Pak Ari Kusuma di flute. Merdeka. Ini juga bukan Bapak ini, masih mas-mas ini, Mas Ari. Adik Ari, siap. Kemudian di biola ada Pak Koko Handoyo. Sehat ya Pak Koko ya. Nah, pendengar, saya juga undang Anda untuk menyaksikan YouTube channel RRI Malang Official. Kita hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama Orkes Keroncong Cakrabuana. Mau salam-salam untuk para pemain musik kita atau salam-salam untuk penyanyi kita. Mau kasih semangat begitu ya untuk para pemusik dan juga penyanyi kita yang tergabung dalam Orkes Keroncong Cakrabuana, juga kami persilahkan. Anda bisa bergabung dalam YouTube channel RRI Malang Official. Hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita masih dalam program Simfoni Ruang Rindu bersama Orkes Keroncong Cakrabuana. Lanjut, kita akan segera simak penampilan dari Mas Krisna dengan Keroncong Tembang Kiasan. Mas Krisna, kami persilahkan. Saya boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk Mas Krisna, Bapak Ibu.

Saya boleh minta tepuk tangan kembali untuk Mas Krisna. Terima kasih banyak Mas Krisna. Luar biasa sekali suaranya. Nanti Mas Krisna masih nyanyi lagi ya. Dua lagu lagi nanti Mas Krisna masih akan kita hadirkan untuk Anda para pendengar. Masih di Simfoni Keroncong Ruang Rindu Pro 1 RRI di Malang. Hari ini spesial untuk Anda. Hadir Orkes Keroncong Cakrabuana hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya terus undang untuk pendengar yang menyaksikan atau mendengarkan siaran kami pada malam hari ini di Pro 1 RRI Malang, di FM 94,6 atau di 88,3 FM di kawasan Probolinggo, atau pendengar yang menyimak siaran kami melalui RRI Digital ataupun di www.rri.co.id. Kalau ingin menyaksikan secara langsung live on air kami juga boleh dilihat melalui aplikasi YouTube pendengar. Langsung diketik saja ya, RRI Malang Official. Langsung nanti Anda bisa menyaksikan secara langsung kehadiran dari Orkes Keroncong Cakrabuana di Studio 1 RRI Malang hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam Simfoni Ruang Rindu Keroncong pada malam hari ini. Lagu ketiga akan dibawakan oleh Ibu Marni, judulnya adalah Kecewa. STB itu apa sih Bapak Ibu? Stambul. Stambul itu artinya adalah jenis lagu. Kalau keroncong kan seperti kita ketahui keroncong ya. Kemudian langgam tadi yang pertama misalnya langgam mawar biru sudah dinyanyikan oleh Ibu Sekar Indrasari. Kalau STB adalah Stambul, berarti Stambul Kecewa siap akan dihadirkan oleh Ibu Marni berikut untuk Anda. Ibu Marni, kami persilahkan dan kami mohon tepuk tangan yang spesial dan meriah untuk Ibu Marni berikut ini.

sekali dengan kebaya encim warna pinknya, sudah membawakan Stambul kecewa. Siap. Mudah-mudahan happy, mudah-mudahan bahagia selalu tanpa rasa kecewa ya. Pasti saya yakin para pendengar, para pecinta keroncong juga tidak kecewa, karena Simfoni Keroncong Ruang Rindu Pro 1 RRI Malang hadir kembali edisi hari ini 19 Mei 2026 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama Orkes Keroncong Cakrabuana. Yang lagi menyaksikan melalui RRI Malang Official lewat YouTube juga terima kasih. Tetap stay bersama kami pendengar hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya tadi sempat Google begitu pendengar, STB tadi apa sih? Tanya bapak-bapak pemusik tadi, Stambul. Jadi Stambul ini adalah variasi lagu keroncong yang berkembang dari teater rakyat Stambul, ciptaan Agus Mahi di Surabaya, sering dikaitkan dengan pengaruh kebudayaan Turki atau Istanbul. Ternyata sejarahnya demikian pendengar. Kalau Anda pengen membedakan begitu ya, mana yang langgam, mana yang keroncong, mana yang Stambul, Anda bisa simak hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah kali ini untuk penampilan yang keempat kami undang Bapak Tejo Winarso akan membawakan Keroncong Bayangan Kasih. Monggo kami persilahkan Pak Tejo Winarso, waktu dan tempat untuk Anda. Saya boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk Pak Tejo Winarso, Bapak Ibu yang sudah hadir, akan menampilkan Keroncong Bayangan Kasih spesial untuk pendengar Pro 1 RRI Malang.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Tejo Winarso. Merdu sekali, matur nuwun. Nanti tampil lagi kan Pak? Ya. Siap. Nanti Pak Tejo Winarso masih akan tampil untuk Anda membawakan keroncong hanya satu dan juga keroncong harapanku. Ditunggu pendengar ya, kita masih mengudara hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih yang sudah bergabung di YouTube channel RRI Malang Official. Saya mau sapa-sapa terlebih dahulu yang sudah ikutan komen-komen nih. Ada @ekoheri7458 Sugeng Dalu, Kediri Kota menyimak tetap jaya khasana keroncong Indonesia. Matur nuwun Pak Eko Heri, pendengar kita dari Kediri. Kemudian @pernahguru, terima kasih banyak. Syahdu Selasa malam dengan musik keroncong mantap. Semangat orkes keroncong Cakrabuana juga kru yang bertugas. Kemudian @winsabagus, terima kasih Mas Winsa. Sudah komen-komen juga menemani Selasa malam dengan keroncong Cakrabuana. Siap. Kemudian dari @salsabila putri Maulidiyah 6286. Om Eko bagian apa ya? Ini fansnya Om Eko nih. Om Eko bagian apa ya? Mas Eko ini, bukan Om Eko ini. Kalau Mas Eko bagiannya adalah melodi. Siapa ini? Salsabila Putri Maulidiyah. Kurang tahu. Fans beratnya ini nampaknya begitu ya. Siap, saya juga masih tunggu untuk Anda yang mau salam-salam di YouTube channel RRI Malang Official hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat mendengar. Untuk Anda yang mau dengerin lagu-lagu keroncong, langgam keroncong, kemudian mau salam-salam untuk para penyanyi dan juga pemusik kita, juga kami persilahkan. Bisa komen-komen terus hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat live chat YouTube channel RRI Malang Official. Kemudian penampilan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Abdul Latif akan membawakan keroncong Bahana Pancasila. Kami persilahkan waktu dan tempat Bapak. Saya mohon tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Abdul Latif akan menampilkan keroncong Bahana Pancasila untuk Anda pendengar Pro Satria RRI Malang. Monggo Pak Abdul.

Sekali lagi saya boleh minta tepuk tangan untuk Pak Abdul Latif dong. Sudah membawakan keroncong bahana Pancasila. Matur nuwun Bapak. Mangki tampil lagi ya Pak Abdul Latif ya. Siap. Monggo matur nuwun. Kita masih dalam Simfoni Ruang Rindu Keroncong untuk Anda 19 Mei 2026 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk pendengar yang menyimak siaran kita melalui RRI Digital, rri.co.id ataupun Anda yang hari ini tune in lewat YouTube channel RRI Malang Official. Kita masih ditemani Orkes Keroncong Cakrabuana pimpinan Bapak Abdul Latif hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya untuk lagu yang keenam dengan judul Langgam Resepsi akan kembali ditampilkan oleh Ibu Sekar Indrasari. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Sekar Indrasari sekaligus. Saya boleh minta tepuk tangan Bapak Ibu yang hadir malam hari ini untuk Ibu Sekar. Akan membawakan Langgam Resepsi spesial untuk Anda berikut ini.

0: banyak Bu Sekar Indrasari.
1: Terima kasih juga.
0: Suaranya luar biasa, merdu sekali Ibu.
1: Alhamdulillah.
0: Nyanyi keroncong dari tahun berapa sih Bu Sekar?
1: 79.
0: Saya direncanakan aja belum kayaknya Bu, 79 itu.
1: Iya, terima kasih.
0: Bu Sekar mau salam-salam buat siapa? Mungkin untuk keluarga yang mirsani di rumah, monggo.
1: Yang pasti salam silaturahmi, sehat berkat buat semua pemirsa yang menyaksikan di RRI Malang Official.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Dan kita semua musisi-musisi ini memberikan yang terbaik buat para pemirsa. Semoga semua acara ini bisa berlangsung sukses bersama Orkes Keroncong Cakrabuana, pimpinan Bapak Latif.
0: Sekali lagi saya boleh minta tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Sekar.
1: Terima kasih.
0: Nyanyi, nanti nyanyi lagi kan Bu Sekar?
1: Masih ada siap kesempatan lagi.
0: Matur nuwun Ibu.
1: Sama-sama.
0: Luar biasa. Judulnya tadi adalah Langgam Resepsi. Menggambarkan bagaimana indahnya resepsi pernikahan begitu ya. Mungkin di antara pendengar yang mendengarkan terbawa suasana, asal jangan pengen nikah lagi aja. Saya mau sapa-sapa dulu yang sudah join di RRI Malang Official. Terima kasih yang udah komentar-komentar nih. Pak Eko Heri, pendengar setia kita dari Kediri. Jadi terima kasih para bintang, penyanyinya, kru Orkes Cakrabuana. Kemudian untuk semua kru RRI Malang, tetap jelas dan nyaring dari channel YouTube dari Kediri. Matur nuwun sudah mirsani dari Kediri. Kemudian dari Ed Tampak Ceria, selamat malam buat Orkes Cakrabuana dan semua penyanyi. Mas Arga untuk host dan kru di belakang layar yang senantiasa mendukung acara ini, semangat dan selalu sehat nggih. Salam dari Dinoyo. Terima kasih dari Ed Tampak Ceria. Kemudian dari Ed Muhammad Saiful Anwar, terima kasih Bapak. Keren musisinya, penyanyinya juga penyanyinya merdu suaranya. Oke, matur nuwun apresiasinya. Dari Ed Arif Widiatna, Bu Marni bawakan lagu apa saja ya? Nah ini fansnya Bu Warni ini. Putra di rumah kah Ibu? Mirsani juga, alhamdulillah. Nanti sesaat lagi Mas Arif, Bu Marni akan membawakan kembali Langgam Terataiku dan juga Keroncong Hanya Engkau ya Bu Marni ya. Ditunggu penampilan spesialnya. Nah, kita akan kembali hadirkan penampilan dari Mas Krisna, akan membawakan lagu dengan judul Tinggal Kenangan. Pendengar, kami persilahkan Mas Krisna untuk kembali naik ke atas panggung, sembari saya undang terus Anda yang menyaksikan lewat RRI Malang Official bisa kirim-kirim salam untuk para pemain musik kita, untuk para penyanyi kita yang tergabung dalam Orkes Keroncong Cakrabuana pimpinan Bapak Abdul Latif. Kami masih di program Simfoni Ruang Rindu, Simfoni Keroncong hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk Anda. Kembali kami persilahkan Mas Krisna dengan lagu Tinggal Kenangan. Monggo Mas Krisna.
2: Terima kasih.

Terima kasih Mas Krisna. Stambul Tinggal Kenangan sudah dibawakan spesial untuk pendengar Pro 1 RRI Malang. Kami kembali saat ini mau undang Ibu Marni dengan langgam Terataiku. Ini mungkin dipinggiskan spesial untuk Mas Arif Sang Putra ya Bu ya. Mas Arif Widiatna, putra dari Ibu Marni yang saat ini menyimak lewat YouTube RRI Malang Official. Bu Marni akan tampil spesial untuk Anda dengan langgam Terataiku. Saya juga terus undang di antara pendengar yang menyimak siaran kami malam hari ini melalui FM 94,6 untuk Anda yang mendengarkan RRI Digital dan juga aplikasi di rri.co.id untuk menyaksikan secara langsung penampilan Orkes Keroncong Cakrabuana pimpinan Bapak Abdul Latif bersama para pemusik kami hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat live on air dari Studio 1 RRI Malang melalui YouTube RRI Malang Official. Dan kali ini kembali kami hadirkan untuk Anda Ibu Marni dengan langgam Terataiku. Monggo Bu Marni.

0: Matur nuwun, saya boleh minta tepuk tangannya Maria untuk Bu Marni dong. Bu Marni, boleh disapa Mas Arif tadi yang menyimak lewat YouTube. Selain buat Mas Arif, mungkin boleh salam-salam untuk keluarga yang lain. Monggo Ibu.
1: Ya, untuk sahabat-sahabat semua, terutama yang ada di Jakarta ya, Mbak Munife, di Jogja Mbak Sekar, dan juga teman-teman yang lain yang ada di grup Keroncong, selamat menikmati alunan Keroncong Cakrabuana.
0: Matur nuwun, Bu Marni, matur nuwun sekali lagi. Nanti juga masih akan tampil lagu terakhir dengan Keroncong Hanya Engkau. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu. Saya boleh minta tepuk tangan lagi dong untuk Bu Marni. Terima kasih juga untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu Simfoni Keroncong Pro 1 RRI Malang bersama Keroncong Cakrabuana pimpinan Bapak Abdul Latif. Masih bersama para pemusik kita, ada Pak Ferry di bass, kemudian Pak Heru di cello, ada Mas Eko di melodi, ada Pak Dwi di cukulele, ada Pak Sutris di cak, kemudian Mas Ari Kusuma di flute, dan Pak Koko Handoyo di biola. Saya terus tunggu untuk Anda yang mau kirim-kirim salam lewat YouTube channel RRI Malang Official, lewat live chat kita pendengar, hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan kali ini kembali kami tampilkan untuk Anda Bapak Tejo Winarso yang akan membawakan Keroncong Hanya Satu. Saya boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk Pak Tejo Winarso, Bapak Ibu sekalian yang hadir. Atur nuwun. Kami persilakan Bapak Tejo.

0: Maturun, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Tejo. Kalau saya amati tadi pendengar, Pak Tejo ketika berada di belakang panggung semangat sekali kalau mengarahkan Bu Marni dalam bernyanyi. Ada hubungan khusus apa ini antara Pak Tejo dan juga Bu Marni ini?
0: Teman-teman. Teman istri, teman saya sendiri.
1: Oh, luar biasa. Berarti Mas Arief putranya Pak Tejo juga dong?
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Ternyata adalah?
0: Teman.
1: Teman juga, iya. Teman hidup.
0: Bukan.
1: Teman apa, Pak?
0: Itu anaknya teman saya.
1: Oh, anaknya teman saya. Pak Arief, mau salam-salam untuk siapa malam hari ini?
0: Pak Tejo.
1: Oh, Pak Tejo, siap kok Pak Arief. Kalau Pak Arief ada di rumah ya.
0: Salam untuk teman-temanku yang ada di Jakarta juga, di Solo, Mbak Sekar, Mbak Murni, Mbak Vi, Mbak Yani, dan Mas Satar, dan masih banyak lagi. Dan
1: masih banyak lagi.
0: Selamat menikmati penampilan dari orkes kami, Orkes Cakra Buana dari Malang.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Matur nuwun Pak Tejo. Sama-sama. Sekali lagi boleh minta tepuk tangan Bapak Ibu yang hadir di studio Pro 1 RRI Malang malam hari ini untuk Pak Tejo. Dan sekarang kembali kami undang Bapak Abdul Latif. Kali ini beliau akan menyanyikan tembang dengan judul Keroncong Citra Pahlawan. Monggo Pak Abdul Latif, kami persilahkan Bapak. Bapak Ibu dan juga para pemirsa YouTube channel RRI Malang Official serta pendengar kita yang mendengarkan lewat RRI Malang Official ataupun di RRI Digital ataupun di RRI.co.id, terimalah persembahan spesial dari Pak Abdul Latif dengan keroncong Citra Pahlawan.

Bapak Abdul Latif, terima kasih banyak Bapak sudah bersama kita dalam Simfoni Ruang Rindu Keroncong malam hari ini. Sehat selalu ya Pak Abdul Latif ya. Monggo, siap. Masih bersama Orkes Keroncong Cakrabuana hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar. Terima kasih ya yang sudah kirim-kirim salam, yang sudah memantau RRI Malang Pro 1 malam hari ini, 19 Mei 2026. Kami dalam Ruang Rindu Simfoni Keroncong bersama Orkes Keroncong Cakrabuana hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya undang kembali Ibu Sekar Indrasari. Kali ini untuk lagu yang ketiga, beliau akan membawakan Langgam Wuyung spesial untuk Anda. Kami persilahkan Ibu Sekar Indrasari dengan Langgam Wuyungnya. Masih bersama Orkes Keroncong Cakrabuana pimpinan Bapak Abdul Latif hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam Simfoni Ruang Rindu Keroncong malam hari ini. Kami persilahkan Ibu Sekar Indrasari dengan Langgam Wuyung spesial untuk Anda mendengar.

0: Terima kasih banyak Ibu Sekar Indrasari.
1: Matur nuwun sak langkung Ibu.
0: Lain waktu kita jumpa lagi ya Bu Sekar.
1: Insya Allah.
0: Sehat selalu Ibu.
1: Alhamdulillah sehat-sehat semuanya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Demikian tadi pendengar penampilan Ibu Sekar Indrasari dengan Langgam Buyung. Dan kali ini kami hadirkan kembali untuk Anda, kami undang ke atas panggung Mas Krisna akan membawakan Langgam Mawar Merah. Kami persilahkan Mas Krisna hari ini kembali menyanyikan Langgam Mawar Merah spesial untuk pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Malang.

0: Terima kasih Mas Krisna. Terakhir mungkin Mas Krisna mau salam-salam buat siapa nih?
1: Oke. Baik, saya ingin salam-salam untuk semua penggemar keroncong RRI Malang. Dan tentu saja ini merupakan ajang untuk Anda bisa mengetahui bagaimana bernyanyi keroncong itu ternyata mudah dan bisa dipelajari. Gitu.
0: Siap. Terima kasih ya Mas Krisna ya. Ini salah satu contoh anak muda yang terus melestarikan tradisi budaya bangsa. Salah satunya yaitu keroncong begitu pendengar. Salut untuk Mas Krisna dan juga rekan-rekan yang ada di Orkes Keroncong Cakrabuana. Dan kali ini kami hadirkan kembali kepada Anda, Ibu Marni, pendengar, akan menyanyikan Keroncong Hanya Engkau. Kami persilahkan Bu Marni kembali panggung ini untuk Ibu Marni, siap untuk menghibur para pendengar dan juga pemirsa dengan Keroncong Hanya Engkau. Monggo Ibu.

Sudah tuntas ya tugasnya menyanyikan 3 lagu. Matur nuwun Ibu, sampai jumpa lain waktu. Salam sehat buat Bu Marni, Pak Tejo dan sekeluarga. Dan pendengar, tidak terasa perjumpaan kita dalam Ruang Rindu Simfoni Keroncong edisi 19 Mei 2026 akan tiba dalam penghujung acara. Jadi kami ucapkan terima kasih untuk Anda para pecinta keroncong yang sudah memantau dan mengikuti Simfoni Keroncong Ruang Rindu Pro 1 RRI Malang malam hari ini. Yang sudah join di RRI Digital, yang sudah mendengarkan streaming, audio streaming kami di rri.co.id, yang menyaksikan langsung lewat YouTube RRI Malang Official, mudah-mudahan 14 lagu keroncong yang kami hadirkan malam hari ini bersama Orkes Keroncong Cakrabuana dapat mengobati rasa rindu Anda dengan lagu-lagu keroncong, begitu mendengar. Dan sebagai penutup jumpa kita pada malam hari ini, kami persilahkan kepada Bapak Tejo Winarso yang akan menyanyikan lagu dengan judul Keroncong Harapanku. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Latif selaku pimpinan Orkes Keroncong Cakrabuana, kepada Ibu Sekar Indrasari, Mas Krisna, Ibu Marni, Pak Tejo Winarso, para penyanyi kita dan juga para pemusik kita pada malam hari ini, ada Pak Ferry, Pak Heru, Mas Eko, Pak Dwi, Mas Sutris, kemudian ada Mas Ari dan juga Pak Koko Handoyo. Dan mendengar, menutup jumpa kita pada malam hari ini bersama Orkes Keroncong Cakrabuana, terimalah penampilan spesial dari Pak Tejo Winarso dengan Keroncong Harapanku.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سسوله كان همن كواجب إنسون هنغروت سكرتانين بروكاتن مكر سئرر كتلارت للارانين تمه بركه سوكو كان سنندم
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama Dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Telah Anda simak pendengar, Ruang Rindu Simfoni Keroncong edisi 19 Mei 2026 bersama Orkes Keroncong Cakrabuana. Anda para pecinta langgam, kemudian tembang keroncong dapat mengikuti Ruang Rindu Simfoni Keroncong setiap hari Selasa di Pro 1 RRI Malang dari pukul 9 malam hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi Anda tidak boleh ketinggalan ya, para pecinta keroncong bernostalgia dengan langgam dan juga lagu-lagu keroncong hanya di Pro 1 RRI Malang dalam program Ruang Rindu Simfoni Keroncong yang hadir setiap hari Selasa pendengar pada pukul 21 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda menemani istirahat malam Anda lagu-lagu mancanegara everlasting yang pastinya enak sekali untuk kita dengarkan malam hari ini pendengar. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya

0: Nih, pakai jajannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara hari ini, 19 Mei 2026. Kami segenap kerabat kerja program Satu Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Bersatu Radio Republik Indonesia Malang, kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Bawakan siaran sepanjang hari ini 20 Mei 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Saudara pendengar, senang sekali saya Raja Japar kembali hadir menemani Anda dalam Malang pagi ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi dengan topik pengorbanan keluarga Nabiullah Ibrahim AS untuk Anda semua pendengar setiap Pro 1 RRI Malang. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

satu rezeki yang Allah berikan kepada kita kaum muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat yang soleh. Sahabat bisa menasehati dan mengingatkan kekeliruan yang kita lakukan semata-mata agar bisa bersama dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan memberikan

0: Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya.
1: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang sekali pagi hari ini saya Raja Par hadir kembali menyapa Anda dalam Tausiah Mutiara Pagi. Dan pada kesempatan pagi hari ini, tema yang akan dibahas yakni tentang pengorbanan keluarga Nabiullah Ibrahim AS. Untuk membahas tema kita pada pagi hari ini, kami telah tersambung bersama dengan narasumber kita, Ustazah Hajah Dr. A. Rukmini. Selamat pagi, assalamualaikum Ustazah.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, sehat Ustazah?
2: Insyaallah.
1: Baik, alhamdulillah. Ya. Ustazah, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Tausiah Mutiara Pagi kali ini. Dan kali ini tema yang akan dibahas Ustazah tentang pengorbanan keluarga Nabiullah Ibrahim AS. Sebelum nanti kami mengundang para pendengar untuk dapat bergabung bersama kita di sini, kami persilakan terlebih dahulu Ustazah dapat menyampaikan mukadimah. Silakan Ustazah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalaka lakal hamdu wa lakal syukru. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah kesempatan ya untuk meningkatkan amal kita, terutama pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji dan umroh, untuk itulah maka kita gunakan kesempatan untuk meningkatkan amal sholih kita. Mudah-mudahan seperti apa yang dijanjikan Allah, Allah akan memberikan nilai yang lebih dicintai oleh Allah pada 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada bulan Dzulhijjah, tanggal 10 itu dikatakan dengan Idul Kurban ya, Idul Adha, kembali mendekat ya, kembali mendekat kepada Allah. Jadi kurban qurba itu artinya dekat. Dekat membawa sekian banyak amal solih yang bisa kita lakukan. Jadi memakmurkan masjid-masjid Allah kalau di pemerintah Saudi itu luar biasa. Pada 10 pertama itu lebih rame dalam artian untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, karena janji yang dikatakan oleh Rasul yang lebih dicintai oleh Allah. Nah, untuk itulah maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita membahas tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ada kesamaan tujuan hidup, kesamaan pegangan hidup dengan keluarganya. Jadi yang berkorban bukan hanya Nabi Ibrahim, bukan hanya Ismail, tapi seluruh keluarga, istri dan anak pun, semangat berkorbannya itu yang perlu kita teladani. Maka di dalam sholat, bacaan sholat pada salawat gitu, setelah kepada Rasulullah, kemudian kita diajarkan ya yang diulang-ulang dalam bacaan sholat itu seperti kama sallaita ala Ibrahim kama barokta ala Ibrahim, bukan kama sallaita Adam kama sallaita Musa Nuh, tapi kenapa kok Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Karena apa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah figur teladan, sosok pemimpin umat, pemimpin bangsa, pemimpin rumah tangga, pemimpin keluarga yang berhasil menanamkan kalimat La ilaha illallah itu menjadi sebuah gerakan. Ya, jadi bukan hanya di lisan, tapi sudah dibuktikan dengan amal soleh. Maka makam Ibrahim itu adalah sebuah simbol mentauhidkan Allah. Dari dulu adalah banyak di situ berhala yang disembah orang, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam berhasil menegakkan kalimat La ilaha illallah pada pribadi dan keluarganya. Maka itu adalah simbol estafet kepemimpinan, ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah yang datang dari Allah sejak Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad, yang harus dilanjutkan yaitu menegakkan kalimat La ilaha illallah, bukan hanya tegak di lisan, tapi menjadi sebuah kenyataan, sehingga pada Quran surah Al-Mumtahanah, artinya perempuan yang diuji, di situ ayat 4 ayat 6 dua kali diulang agar supaya kita meneladani, mengambil uswah hasanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang yang bersama dengannya. Yang bersama dengannya itu adalah yang paling utama, barisan pertama adalah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka kalau negeri kita mencanangkan Indonesia Emas, jangan mimpi kalau pribadinya, ya pemimpin keluarganya sampai kepada pemimpin yang tingkat terendah sampai tingkat tinggi itu belum bisa meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena itu yang dicontoh oleh Rasulullah. Maka kalimat uswatun hasanatun dalam Al-Quran yang jumlahnya 30 juz itu hanya ada dua. Di surah Al-Mumtahanah kita disuruh meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di surah Al-Ahzab ayat 21 kita disuruh jadikan Rasulullah sebagai teladan. Kenapa? Karena beliau adalah sosok pemimpin yang tidak hanya berhasil memimpin umatnya, tapi beliau mulai dari memimpin dirinya dan memimpin keluarganya. Ini yang seringkali dilupakan, yang terus tiap tahun hanya ritual saja. Tapi jarang orang bertanya, kenapa kama sallaita ala Ibrahim? Kenapa kama barokta ala Ibrahim? Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam berhasil mulai dari mencari tahu tentang Tuhan. Dia tidak langsung ditunjukkan lewat wahyu. Tapi Nabi Ibrahim mencari, berpikir tentang kebenaran Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya, jadi untuk itulah maka ini yang perlu kita teladani, sehingga pada ayat 6 surah Al-Mumtahanah, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Ya, sungguh pada mereka itu, Ibrahim, keluarganya dan pengikutnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu ya, bagimu itu bagi kita semua, bagi orang-orang yang yarjullaha wal yaumal akhir, mengharap pertemuannya dengan Allah di hari kiamat, mengharap bertemunya dengan ampunannya, dengan surganya, kenikmatan kuburnya, kenikmatan di surga. Kita jadikan teladan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya dan pengikutnya berjuang untuk tegaknya kalimat la ilaha illallah. Nah, ini bagi jamaah haji yang umroh. Kalau enggak paham ini, makam Ibrahim itu bukan kuburan. Tapi disitulah pijakan kalimat tauhid yang telah dijiwai oleh dirinya, keluarganya, dan pengikutnya. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Jadi, barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kalau enggak mau meneladani itu, ya sudah. Allah enggak butuh. Yang butuh adalah manusia. Nah, untuk itulah maka pendengar yang dirahmati oleh Allah, bagaimana Nabiullah Ibrahim berkorban, bagaimana Siti Hajar, Siti Sarah berkorban untuk menyelamatkan keluarga dan agamanya ketika berhadapan dengan untuk tugas dakwah kepada raja yang lalim di situ, sampai Nabi Ibrahim untuk menyelamatkan keluarga, maka Siti Sarah dibilang ini adalah budakku, dan dilubangi telinganya supaya anak-anaknya bangsawan, kemudian dia rela dikatakan budak karena untuk melindungi keluarganya yang akan diambil sewenang-wenang oleh raja yang lalim itu. Ya, kemudian karena Allah memberikan pertolongan kepada Sarah, ya, Sarah. Kemudian akhirnya Allah menyelamatkan dari perilaku jahat yang dikenal dengan raja yang lalim pada saat itu. Kemudian setelah itu, dampak dari sebuah kebohongan untuk menyelamatkan keluarga, karena raja tidak mengerti kalau itu adalah istrinya, akhirnya dikasihlah hadiah pelayan istana yang bernama Hajar. Itu sudah beban psikologis bahwa yang berkorban bukan hanya Nabi Ismail, Siti Hajar, Sarah pun dia berkorban untuk menyelamatkan agama Islam yang telah diyakini kebenarannya. Nah, setelah itu, ya, untuk mengatasi agar supaya menjaga perasaan di antara istrinya, Hajar rela atas perintah Allah untuk ditaruh di sebuah lembah yang waktu itu tidak ada apa-apa di situ, dekat dengan rumah Allah. Jadi semuanya berkorban, namun karena kalimat tauhid, ya, yang sudah tertanam pada keluarganya, maka itulah yang disimpulkan dari Ula, Usta, Aqabah. Ya, di situ berat sekali pada saat memberikan pemahaman pada istrinya. Istrinya sudah kuat tauhidnya, anaknya juga demikian. Ketika Nabi Ibrahim sudah mulai ragu, anakku kok disuruh sembelih dan sebagainya, namun anaknya sudah ya abatif al silakan wahai abah ma tu'maru fatajiduni insyaallah minas sabirin. Silakan kalau itu perintah Allah, lakukan. Jadi anaknya menguatkan istrinya, menguatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian pada saat di Aqabah, itulah pertaruhan yang namanya Nabi Ibrahim, walaupun anaknya bilang falaya abatif al tu'maru satajiduni insya'allahu binas sabirin. Lakukan wahai abah, ya, kau akan dapati aku niscaya, niscaya insya'allah termasuk orang-orang yang teguh, tidak ada goyang, karena harus mendukung apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Nah, inilah yang memang apa berat. Kemudian namanya seorang, namun dari lolosnya ujian-ujian dalam perjuangannya itu, Allah bukan hanya mengganti dengan seekor sembelihan, namun Allah mengganti lagi, memberinya lagi keturunan dari istrinya Sarah yang sudah mandul, yang tidak mungkin punya anak, maka lahirlah keturunan yang bernama Ishak. Jadi dari Nabi Ismail dan Ishak lahirlah keturunan para rasul, karena Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya, beri aku anak-anak yang soleh. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu di surat Ibrahim. Jadikan aku, keturunanku, golongan orang yang tetap menegakkan sholat. Maka di situ minta kepada Allah agar diterima seluruh amal-amalnya. Nah, untuk itu perjuangan Nabi Ibrahim menempatkan anaknya Ismail dekat dengan rumah Allah, itu sebuah strategi, ingin tidak hanya berdoa untuk mendapatkan anak soleh, tapi bagaimana anaknya supaya soleh didekatkan dengan rumah Allah. Nah, ini yang menjadi pelajaran, bagaimana anak-anak kita dekat dengan rumah Allah, ya. Jadi untuk itu dipahamkan, ya, setiap tahun ada Idul Kurban, bukan hanya sekedar ritual tahunan yang rutin, tapi tanpa memahami nilai-nilai apa yang harus kita ambil dari sejarah itu. Barangkali itu, Mbak Ayu, yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk pengantar yang sudah disampaikan. Selanjutnya untuk Anda pendengar, kami mengundang Anda untuk dapat mengirimkan pertanyaan di nomor WhatsApp Pro 1 081 555 6915, atau di line telepon di 0341 495 8050. Nanti bisa langsung bertanya kepada Ustazah terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yakni pengorbanan keluarga Nabiullah Ibrahim AS. Ya, sambil menunggu mungkin para pendengar yang nanti mungkin akan bergabung bersama kita di sini, Ustazah, saya ingin bertanya terlebih dahulu, Nabi Ismail alaihissalam ini terkenal sangat patuh kepada ayahnya, yakni Nabi Ibrahim. Nah, bagaimana kemudian cara orang tua mendidik anak agar dapat memiliki akhlak dan kepatuhan seperti Nabi Ismail, Ustazah?
2: Ya, mungkin sekarang tambah berat ya bagi keluarga muda untuk mengarahkan, karena tantangan yang dihadapi adalah dampak dari teknologi yang tidak dipahamkan di situ. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam ingin mendapatkan keturunan yang solid, maka dia didik istrinya menjadi solih dulu, menjadi solihah dulu. Ya, jadi tidak langsung gitu. Kemudian yang kedua berdoa. Jadi Rabbi habli minas solihin, kasih aku anak yang solih. Doa. Namun doa itu dilanjutkan dengan ikhtiar. Jadi dalam Quran Surah Ibrahim ayat 35 sampai 42 ya, sampai 41 ya, bahwa Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi al-hazal balada amina wa jannubni wa baniya an na'budal asnam, ya Tuhan, jadikan negeri ini, kota Mekah, negeri yang aman, pelihara aku dan keturunan Nukat agar tidak menyembah berhala. Karena berhala itu menyesatkan manusia. Saya waktu itu berpikir belum ada HP, ternyata berhala itu penghalang. Lah kita belikan berhalanya tanpa penghalangnya, tanpa memahamkan kepada anak-anak itu. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim menaruh keturunannya itu dekat dengan rumah Allah. Artinya ditaruh di situ supaya dekat. Nah sekarang banyak, jauh rumahnya di masjid gak apa-apa, tapi kan dikasih fasilitas sepeda motor. Nah kalau fasilitas itu tidak menjadikan, tidak disampaikan bahwa bentuk syukurnya kepada Allah, itu sepeda motor itu alat untuk mendekatkan kalian ke rumah Allah. Itu harusnya dipahamkan gitu loh ya. Jadi kalau saya kadang-kadang dengan di masjid, dengan beberapa ketemu dengan teman-teman yang di mengelola masjid, coba buat masjid yang ramah dengan anak. Bagaimana masjid itu makmur dari anak-anak muda. Itu tantangan bagi kita sekarang. Ya, jadi harus mengembangkan. Jadi ada keluarga ya yang harus mendukung. Yang kedua adalah masyarakat, terutama masjid itu. Ya, itu bagaimana mereka harus dengan wifi-nya, dengan apa supaya mereka senang di situ. Nah ini memang tidak bisa dipikir sendiri, tapi antara pemerintah dan keluarga masyarakat itu harus bersatu di dalam mengurai permasalahan-permasalahan yang semakin hari anak-anak kita bukan semakin bukan canggihnya saja ya, tapi akhlak yang sangat kurang itu sekarang. Ya, barangkali.
1: Baik, Ustazah. Menjelang Idul Adha ini, amalan atau sikap apa yang mungkin paling penting untuk dipersiapkan oleh umat muslim selain berkurban tentunya?
2: Ya, di 10 pertama itu, ya kalau di Saudi itu lebih semarak dari 10 terakhir Ramadan itu ya. Karena lebih dicintai. Ya, kalau kita enggak haji ya puasa. Perbanyak puasa. Yang kedua adalah tadarus, mengkaji. Terus mana yang belum kita gerakkan dalam peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu. Ya harusnya seperti itu. Jadi amalan-amalan ya puasanya bukan hanya satu hari. Aku sudah enggak haji, masa puasa aja enggak? Ya, jadi kalau tidak bisa minim lah, jangan minimalis hanya satu hari atau dua hari itu di awal Dzulhijjah. Kenapa? Karena puasa itu paling tinggi nilainya untuk membentuk sebuah kepribadian yang takwa, yang dekat kepada Tuhannya. Ya.
1: Baik Ustazah, puasa ini memang harus dilakukan selama 10 hari ya? Atau mungkin bisa beberapa hari saja sebelum Idul Adha?
2: Ya, itu pokoknya 1 sampai 9 ya, 10 harinya kan salat Id sama kurban itu penyembelihannya sampai 13. Ya, kalau saya berbandingnya begini, aku sudah enggak haji. Maka saya usahakan satu salat terus berjamaah 5 kali dalam sehari. Itu jangan, mumpung apa, saya nggak tahu tahun depan itu saya sehat apa enggak. Gitu loh, jadi harus memotivasi diri ya. Ya nggak puasa pun nggak masalah. Nggak puasa pun nggak masalah, tapi bagaimana kita itu berjuang untuk meraih yang lebih dicintai. Itu sama dengan perang loh. Perang, karena di bulan Dzulhijjah itu ada ibadah rohaniyah,
3: ya lewat puasa itu ibadah maliyah, harta, ibadah jasmani, ya fisik bagi haji. Bagi yang haji itu butuh fisik memang. Makanya kenapa tidak ada perintah untuk puasa mereka. Tapi mereka punya nilai ibadah yang lain lah. Kalau kita yang nggak haji terus puasa aja enggak, sholat itu selalu sendiri buat kegiatan terus. Ada peluang emas kok tidak kita kait gitu loh. Berpikirnya harusnya ke sana. Jadi bukan malah lo nggak puasa aja lo nggak apa-apa. Dalam arti ya. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang ingin mendekati amalan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahadatnya itu terbukti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa saya melakukan ini? Bukan ingin pahala-pahala, enggak. Karena itu dilakukan oleh Rasulullah. Itu bentuk kecintaan saya kepada Rasul. Itu bentuk bagaimana saya bilang dalam salat kama sallaita ala Ibrahim, kama barokta ala Ibrahim, itu kan. Karena itu yang ditiru oleh Rasulullah. Nah, itu berfikirnya ke situ. Tuh. Jangan seperti ibadah itu kayak pakai hitung dagang. Pahalanya sekian. Ini yang akhirnya, jangan begitu. Kita semakin hari semakin tabut, tunduk, patuh. Masa padi aja semakin lama semakin tunduk, kita kok semakin dangak misalnya. Itu kesana. Ya.
1: Baik, tapi Ustazah apakah boleh seorang berpuasa mungkin di hari pertamanya dia lupa kalau harus puasa, jadi dia mulai di hari keduanya gitu, atau mungkin kalau perempuan
3: ya monggo,
1: ya
3: monggo, mau Senin Kemisnya aja, saya minimal 3 hari ya silakan, tapi harus ada kenaikan ya. Kalau saya ada kenaikan maka dari tahun-tahun ke tahun itu terus gitu.
1: Baik ya. Baik, Ustazah, terima kasih. Kita lanjut membacakan. Oke, ini sudah ada yang telpon. Kita coba angkat dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Dengan Ibu siapa, di mana Ibu?
4: Ibu Karoma Karpatarum.
1: Monggo silakan Ibu Karoma untuk pertanyaannya langsung ke Ustazah.
4: Ustaz, ini mau tanya. Saya setiap hari mengikuti RRI. Ya tentang dakwah ini. Yang ingin saya tanyakan, setelah mendengarkan ceramah ini, terus ada beberapa waktu sebentar, kira-kira 6:30 saya sholat duha. Apa boleh ya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini yang ditanyakan adalah untuk sholat duhanya ya, untuk waktu sholat
3: ya,
1: duhanya.
3: Apa. Ya, enggak apa-apa Bu, pokoknya sudah masuk waktu duha. Ya, yang kalau tulu itu kan masih baru terbit matahari, 6:30 itu sudah bisa. Ya, sudah jam 6 itu sudah bisa, tapi ada waktu afdol. Waktu utamanya kalau sholat malam itu sepertiga yang terakhir, jadi mau tidur juga boleh, itu boleh, tapi ada waktu utamanya. Kenapa sinyalnya semakin bagus ya. Ibarat HP sinyalnya bagus gitu, orang pada tidur di sepertiga jam, setengah tiga, jam tiga itu ya. Kalau duha ya siang itu, jadi kalau sudah sinar dari apa namanya matahari, anak-anak unta sudah kepanasan, artinya mataharinya sudah menyinari semua. Itu yang kenapa di saat itu orang sangat sibuk sekali dengan urusannya. Nah, jadi ada waktu afdolnya. Boleh, boleh, enggak apa-apa. Ya, kalau anu atau di pagi. Jadi kalau tidak ada aktivitas di jam 9:10 itu lebih bagus dari yang pagi. Bukan enggak boleh, boleh. Pokoknya sudah masuk waktu Tuhan. Ye.
1: Baik, Ustazah, kita lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Pro 1. Assalamualaikum Ustazah, apakah Nabi Ibrahim AS orang yang pertama kali membangun Ka'bah?
3: Ibrahim alaihissalam.
1: Iya. Ini yang ditanyakan adalah apakah Nabi Ibrahim alaihissalam orang pertama kali membangun Ka'bah? Kalau iya, berarti agama Islam adalah agama yang pertama. Mohon penjelasannya Ustazah. Terima kasih. Dari ya. Ibu Sayekti. Monggo Ustazah.
3: Ka'bah itu sudah ada sejak Nabiullah Adam. Jadi itu permintaan Nabiullah Adam dengan malaikat yang ada di bumi yang 10 itu supaya dibuatkan Baitul Makmur, tempat yang juga yang seperti yang ada di langit ya, untuk tawafnya. Ya itu sejak Nabi. Kemudian di masa Nabi Nuh kena banjir, hancur kan? Ya, kemudian bangunan itu kemudian dibangun lagi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi ini sudah, apa namanya, Nabi Ibrahim itu meneruskan estafet sehingga ibadah haji lanjutannya seperti melempar jumrah itu pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di masa Nabi Adam itu hanya tawaf dan kurban. Ya, kurban itu sudah sejak Nabiullah Adam alaihissalam itu kan putranya sampai ada yang membunuh itu kan masalah diingatkan tentang kebagusan hewan korban itu.
1: Baik, baik, terima kasih Ustazah. Mungkin demikian ya untuk pertanyaan dari Ibu Sayakti. Kita lanjut ke pertanyaan lain dari Bu Wariyah Molaman ini. Assalamualaikum Ustazah, saya puasa tapi tidak mengamalkan. Tapi saya yakin dengan puasa ini yang saya tanyakan bagaimana Bu Ustazah, terima kasih. Ini maksudnya, saya puasa tapi tidak mengamalkan apa ini? Mungkin ya, bisa ya diperjelas ya Bu Wariyah ya. Mungkin maksudnya tidak mengamalkan apa ya, mungkin haji dan lain-lain mungkin ini maksudnya ya. Tapi di sini kayaknya ya tulisannya kurang ya. Jadi mungkin bisa diperjelas Bu Wariyah, nanti akan dibacakan kembali. Kita lanjut ke pertanyaan lain. Ini dari Pak Yudi di Singosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Sekarang nilai rupiah merosot, maka biaya umroh juga bertambah dan setiap travel berbeda. Nah di situ kelihatan komersialisasi, padahal Islam melarang komersialisasi agama. Beragama cari untung, hukumnya bagaimana?
3: Ya itulah kadang-kadang ya, apa istilahnya, sekarang ini bahkan ya maaf sekali saya ngingatkan, kalau apa travel perjalanan itu silakan, tapi kalau urusan ibadah haji Anda jangan membuka perjalanan kalau Anda sendiri tidak paham tentang ibadah itu, berat tanggung jawabnya ya kalau hanya ngurusin perjalanan. Jadi ibadah haji itu ikut sebuah apa travel KBIH, ingin mendapatkan bagaimana ibadahnya apa mabrur kan begitu. Umrohnya juga demikian. Namun ya sekarang itu yang dicari hanya sama dengan travel-travel ke luar negeri, ke ini, jangan disamakan. Ini tanggung jawab ibadah kepada Allah. Bayar mahal tapi bimbingannya betul-betul sampai bisa. Makanya saya sering ingatkan itu. Jadi kalau memang mau haji, jangan sampai tidak hafal doanya Nabi Ibrahim. Dikaji Quran Surat Al-Hajj. Dipahami dulu Quran Surat Ibrahim. Quran Surat Al-Baqarah yang tentang haji. Bagaimana doa-doa Nabi Ibrahim ketika masuk kota Mekah. Lah itu di situ harus dipahami apa, kenapa misalnya kok tanggal 10 Dzulhijjah yang di melempar jumrohnya, kok enggak 3 ya, kok hanya Aqabah. Kenapa ini banyak tidak paham, makanya yang diminta sampai sana, ya Allah berilah saya kesempatan untuk haji lagi, untuk haji lagi, untuk haji lagi. Bukan bagaimana mengamalkan nilai-nilai ritual haji itu menjadi berdampak ya istilah sekarang. Berdampak untuk masyarakat. Makanya haji itu ditutup dengan tahallul. Setelah pulang haji mikir, mikir umat ini diapakan, mikir kemiskinan. Bukan mikir haji lagi, umroh lagi, umroh lagi. Itu hanya kesolihan pribadi. Ibadah haji itu terbentuk kesolihan pribadi agar terwujud kesolihan sosial. Ya, jadi

0: Jangan keluar negeri aja, jangan perjalanan ibadah. Kalau pemiliknya travelnya tidak ahli di dalam persoalan, ya ini yang akan menjadi tujuan itu apa gitu ya. Nggih, mohon maaf.
1: Baik.
0: Koreksi saya aja.
1: Baik Ustazah, kita lanjut ke pertanyaan lain. Semoga terjawab ya tadi Pak Yudi. Assalamualaikum Ustazah, dari hamba Allah mohon pencerahan. Saya dalam keadaan sakit, puasa 2 hari saja. Apa bisa mengurangi pahala puasa? Pahala ya, mengurangi pahala ya.
0: Maksudnya gimana? Puasa kapan ini?
1: Kayaknya ini maksudnya puasa Zulhijjah ini. Jadi dia puasanya cuma 2 hari aja.
0: Ya kalau sakit ya jangan puasa. Kalau musafir melelahkan juga jangan puasa. Hanya itu nanti kalau bisa kebetulan tanggal 8 hari Tarwiyah itu hari Senin ya. Jadi dapat 2 sama Selasa, Arafahnya jangan ditinggalkan itu ya. Ya jadi kadang-kadang saya pernah orang ngundang mantu pas hari Arafah, gimana itu adanya padahal setahun sekali. Gitu ya, jadi kita harus berhitung. Nggak apa-apa kalau memang artinya bukan satu kewajiban, tapi kita ingin ittiba kepada Rasulullah ya, begitu. Jangan dipaksakan kalau sakit ya, nggak boleh kalau sakit nanti menyakiti dirinya sendiri.
1: Baik Ustazah, ini kita kembali ke pertanyaan dari Bu Wariyah Maulaman tadi yang mengatakan bahwa puasa tapi tidak mengamalkan. Ini maksudnya tidak mengamalkan amalan Zulhijjah. Maksudnya mungkin amalan Zulhijjah selain berpuasa mungkin. Ini bagaimana ya, Ustazah?
0: Ya, disempurnakan sekalian. Jadi begini, perbanyak tadarus, perbanyak amalan-amalan sunnah ya, kalau dekat masjid berjamaah gitu ya Bu ya. Terus amalan sunnahnya, qobliyah, ba'diyahnya, duhanya itu ditingkatkan. Kalau nggak punya dana untuk berkorban, itu biasanya kan ada di pengajian itu urunan dapat kambing satu rame-rame. Karena sahabat itu pernah memang tidak ada, tidak semua mampu. Jadi ada yang urun untuk 1 kilo daging, 1/2 kilo daging, gitu di situ. Jadi istilahnya apa? Untuk menyemangati, sebagai penyemangatan, kan ini memang nggak punya. Kalau punya, tidak berkorban, dia tidak pantas untuk mengikuti sholat Id. Itu ke situ. Jadi kalau nggak punya lagi, ya sudah satu keluarga satu aja, itu nggak apa-apa. Ya, jadi ini hal-hal yang yang kalau sudah puasa ya diimbangi dengan ibadah-ibadah yang lain. Supaya karena tujuan puasa la'allakum tattaqun. Insya Allah bisa dengan karena doanya orang puasa itu makbul kok. Ya Allah berilah saya kesempatan untuk bisa berkorban. Namanya rezeki dari Allah tidak terduga-duga. Iya.
1: Begitu. Baik Ustazah, ini kita coba angkat telepon dulu. Ini sudah ada yang penelpon mungkin ya, sebagai penelpon terakhir sebelum kita akhiri. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya Pak Permadi, monggo Pak. Suaranya tidak terdengar Bapak, mohon izin. Halo. Iya. Ini menggunakan headset atau seperti apa Pak? Mungkin bisa dilepas dulu headset.
2: Sudah dilepasin semuanya.
1: Baik, silakan Pak Permadi.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ustazah, saya ingin tanyakan ada ayat apa itu ukhumuha wala dima'uha itu ketika Nabi Musa apa Nabi Ibrahim ya? Dengan pencaharian Nabi Ibrahim semacam itu, bahkan seperti yang dikatakan Rasul apa itu, meskipun rembulan di tangan kiri saya, matahari di tangan kanan saya tidak akan, itu berarti tauhid itu dari Nabi Ibrahim ya. Semacam Nabi Ibrahim juga pernah pencariannya itu termasuk bulan dan matahari pernah beliau terkagum-kagum. Terima kasih Ustaz. Apa itu betulkah, apa itu doa itu

0: Inasolati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu dari Rasulullah Ibrahim juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Coba. Okay. Assalamualaikum. Semoga selalu sehat.
1: Waalaikumsalam. Amin, amin. Nggih, matur nuwun. Layyana lallaha luhumuha wala dimauha wala kiyana luhut taqwa minkum. Itu di Al-Hajj. Ya, jadi ayat 26-37 itu adalah isi dari Quran Surah Al-Hajj tentang haji dan kurban. Jadi bukan dagingnya, bukan pula darahnya yang sampai kepada Allah, namun yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Jadi ayat tersebut bahwa ukuran yang sebenarnya adalah ketakwaan seseorang, maka di sini bukan masalah kalau di yang lain itu kan korbannya itu adalah darahnya, dagingnya yang dipersembahkan kepada Tuhannya. Kalau dalam Islam niat itu menjadi penting. Ya, yang sampai kepada Allah adalah niat ketika melepaskan hartanya untuk membeli seekor kambing, seekor sapi, sepertujuh bertujuh, ya itulah yang menunjukkan ketakwaan. Karena apa? Jadi koruba itu artinya dekat, intim, supaya lebih intim dengan Allah. Ya, jadi makanya di dalam idul kurban itu adalah kembali mendekat. Ya, kalau adha itu penyembelihannya, idul adha hari dimulai menyembelih, dibolehkan menyembelih ini setelah salat Id. Itu ya kalau di yang haji setelah melempar jumroh Aqabah, ya. Jadi yang tanggal 10. Jadi begitu bahwa mentauhidkan Allah itu yang diperjuangkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang terus diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga niat itu adalah kunci dari diterimanya sebuah amal. Ya, jadi kalau sudah mentauhidkan Allah itu ya sudah, ini adalah nikmat, harus saya syukuri. Kemudian, oh ini adalah musibah yang saya harus sabar menerima ketentuan dari Allah. Itu ya. Jadi ini hal-hal yang kadang-kadang kita lebih kepada bacaan tapi tidak pada pemahaman. Ya. Baik. Mungkin itu, Mbak ya. Ayu.
2: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir, Ustazah, sebelum kita akhiri dari Bu Lista di Pulau Wijen. Apakah ya, boleh puasa Zulhijjah ini diniatkan juga untuk membayar hutang puasa Ramadan? Mohon petunjuk, terima kasih.
1: Nah, terima kasih Ibu. Kalau hutang itu jangan digandeng dengan sunnah. Ya, gini loh Mbak Ayu logikanya.
2: Yeah.
1: Lawang kamu masih punya hutang kok bilang ini tak kasih uang, utangnya 1 juta. Ini utang saya sekalian hadiah. Kalau hadiah kan dilebihkan, kan yeah, begitu. Ya, karena saya sudah ditolong. Itu enggak begitu. Namun kalau saya puasa hari Senin di bulan Dzulhijjah itu dapat dua nilai. Nilai keutamaannya 10 pertama Dzulhijjah dan hari Seninnya. Tapi kalau bayar utang jangan dicampur dengan sunnah. Maka sekarang harusnya bayar utang dulu.
2: Hey.
1: Harusnya bayar utang dulu ya. Jadi kalau saya ini ada anak perempuan yang ini kamu masih utang, masih utangnya dulu, utangnya dulu.
2: Hey.
1: Itu nanti. Tapi karena memang adanya misalnya Senin dan Selasa nanti itu adalah hari yang minimal Selasanya jangan bayar utang karena itu adanya memang waktunya terbatas. Makanya utangnya diselesaikan.
2: Hey.
1: Sehingga nanti dapat nilai, bukan anu ya Bu, bukan gugur hutangnya, niatnya hutang, bayar hutang. Kalau dapat nilai keutamaannya 10 Dzulhijjah itu terserah Allah karena Allah yang menilai. Ya saran saya bayar hutangnya dulu.
2: Baik, terima kasih Ustazah untuk pencerahan pada pagi hari ini. dan berkenan meluangkan waktu bersama kami di Tausiah Mutiara Pagi ya, dengan topik pengorbanan keluarga Nabiullah Ibrahim AS. Dan terima kasih untuk Anda pendengar semua yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, yang mungkin belum sempat terjawab pertanyaannya atau mungkin belum sempat dibacakan ya, mungkin bisa kembali lagi besok, bisa ditanyakan besok karena waktunya sudah habis. Dan sesaat lagi kami akan hadir dalam berita pagi. Saya Raja Par, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita. Dari berita, UNESCO soroti ketimpangan gender dalam krisis air global di forum UB. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang menyerukan pesan persatuan lintas agama.
1: Pengambilan keputusan di tingkat tinggi terkait dengan air. Jadi perempuan itu biasanya mereka hanya bertugas misalnya mengambil air atau kemudian mengelola keseharian di rumah tangga. Tapi proses yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di tingkat atas, institusional, itu biasanya perempuan tidak terlibat.
2: Bagaimana kita bangkit ke depan ini, Hari Kebangkitan Nasional ini? Ya, dengan mengedepankan kerukunan, kebersamaan untuk kemajuan bangsa dan negara.

0: Itulah berita utama yang akan kami sajikan dalam berita pagi edisi Rabu 20 Mei 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Rai Jafar. UNESCO soroti ketimpangan gender dalam krisis air global di Forum UB.
1: Isu krisis air global tidak hanya berkaitan dengan lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga menyangkut persoalan kesetaraan gender. Hal tersebut menjadi salah satu sorotan utama UNESCO dalam rangkaian World Water Week 2026 yang digelar di Universitas Brawijaya Malang. Dr. Enjin Koncakul, perwakilan UNESCO Regional Office Jakarta, mengatakan perempuan masih menghadapi ketimpangan besar dalam sektor pengelolaan sumber daya air, terutama pada level pengambilan keputusan. Padahal perempuan justru menjadi kelompok yang paling dekat dengan pengelolaan air dalam kehidupan sehari-hari. Separuh populasi dunia adalah perempuan, tetapi dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya pada tingkat pengambilan keputusan, ketimpangan gender masih sangatlah besar. Berdasarkan data UNESCO, saat ini hanya sekitar 25% tenaga kerja di sektor pengelolaan air yang berasal dari perempuan. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa suara perempuan masih belum cukup terwakili dalam kebijakan dan pengelolaan sumber daya air global. Dr. Enjin menegaskan, tanpa adanya kesetaraan gender dalam partisipasi, pengelolaan hingga investasi di sektor air, target pembangunan berkelanjutan dunia akan sulit tercapai.
2: But unfortunately, when it comes to management of freshwater resources, decision making at the higher level, we see that there is huge gender disparity. When we look at the statistics, barely 25% of the workforce in water sector are women. This clearly shows that women, although they are responsible for fetching water,
3: setengah populasi dunia adalah perempuan, tapi mereka itu tidak banyak terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat tinggi terkait dengan air. Jadi perempuan itu biasanya mereka hanya bertugas misalnya mengambil air atau kemudian mengelola keseharian di rumah tangga. Tapi proses yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di tingkat atas, institusional, itu biasanya perempuan tidak terlibat. Nah, karenanya di WWDR ini, peran gender itu akan di-highlight, karena menurut bapaknya, jika tidak ada kesetaraan gender, maka sustainable development, pembangunan berkelanjutan, itu tidak akan tercapai.
1: Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar menjadi contoh dalam pengelolaan sumber daya air yang lebih inklusif, karena mulai melibatkan perempuan, generasi muda, dan berbagai kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Malang menyerukan pesan persatuan lintas agama. Berikut laporan selengkapnya.
4: Menjelang peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang menyerukan pesan persatuan lintas agama. Ketua FKUB Kabupaten Malang, Dr. Randes Kiai Haji Soleh Arifin MPD, menegaskan, kerukunan umat beragama merupakan semangat inti kebangkitan nasional yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar slogan tahunan. Kiai Haji Soleh Arifin menyatakan kedaulatan sejati lahir ketika seluruh elemen masyarakat tanpa memandang perbedaan agama mampu berkontribusi melalui peran masing-masing. Menurutnya, kebangkitan nasional hari ini bukan lagi soal angkat senjata seperti zaman perjuangan dahulu, melainkan bagaimana seluruh umat beragama terkhusus di Kabupaten Malang bisa bangkit dan berkontribusi. Pemuda, tokoh agama, ASN, hingga masyarakat pada umumnya perlu mengambil peran masing-masing untuk membangun bangsa ini. Di sinilah letak kontribusi nyata dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Tokoh PCNU Kabupaten Malang ini menegaskan bahwa perbedaan keyakinan tidak boleh menjadi jarak, melainkan kekayaan modal sosial.
5: Bangkit dalam arti bangkit membangun dengan kebersamaan, membangun dengan jiwa-jiwa kebinekaan, membangun dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tanpa membedakan faham, aliran, agama sekalipun untuk Indonesia ke depan. Saya kira makna yang harus diambil itu, sehingga bagaimana kita bangkit ke depan ini, Hari Kebangkitan Nasional ini, ya dengan mengedepankan kerukunan, kebersamaan untuk kemajuan bangsa dan negara.
4: Prinsip berbeda tetapi tidak terpecah, harus dirawat konsisten agar tidak goyah oleh polarisasi, terutama di ruang digital. Untuk itu, FKUB mendorong generasi muda lintas agama aktif membangun dialog antar umat, menangkal hoaks dan ujaran kebencian, serta berkolaborasi dalam aksi sosial kemanusiaan tanpa sekat latar belakang iman. Dia mengajak seluruh komunitas agama memperkuat semangat kebangsaan dan berharap peringatan ke-118 ini menjadi pengingat bagi para tokoh agama, pemangku kebijakan, untuk terus memberikan keteladanan demi menjaga keutuhan NKRI. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, selanjutnya kami sampaikan tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional.
6: Menurut saya, semangat Hari Kebangkitan Nasional bisa diterapkan generasi muda dengan cara lebih bijak pakai media sosial, saling support karya anak bangsa, melawan hoaks, dan tetap peduli sama lingkungan sekitar walau hidup di era digital. Karena di era modern, justru persatuan dan gotong royong dibutuhkan supaya masyarakat nggak gampang terpecah karena perbedaan pendapat di media sosial maupun pengaruh luar.
7: Saya Siska. Menurut saya, Hardiknas masih relevan banget sih. Anak muda sekarang tinggal terapin semangat Hardiknas lewat hal kecil aja. Kayak nggak gampang pecah belah gara-gara debat di medsos, terus ikut gotong royong online maupun offline, dan bikin konten yang nyebarin hal positif buat bangsa. Jadi, Hardiknas masih penting buat ngingetin kita kalau persatuan itu modal utama mau di zaman apa aja.
8: Saya Bintang dari Malang. Menurut saya, semangat Hari Kebangkitan Nasional masih sangat relevan untuk generasi muda saat ini, terutama di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang semakin pesat. Semangat kebangkitan bisa diterapkan dengan cara memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif seperti meningkatkan kreativitas, memperluas wawasan, serta menjaga etika dan bermedia sosial. Generasi muda juga harus mampu menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan hal-hal yang membangun, bukan justru memicu perpecahan atau konflik.

0: Warta berita pagi ini mendengar disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah Kota Malang menyiapkan pembekalan khusus bagi aparatur sipil negara atau ASN yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2026. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut terdapat 190 ASN yang akan pensiun mulai Juni hingga Desember tahun ini. Pembekalan diberikan untuk membantu para ASN mempersiapkan diri menghadapi masa purna tugas dan mengantisipasi post power syndrome. Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Malang menggandeng sejumlah pihak mulai rumah sakit, Taspen hingga Bank Jawa Timur. Wahyu Hidayat menegaskan pensiun hanya bersifat administratif sebagai ASN. Sementara pengabdian kepada masyarakat diharapkan tetap dapat dilakukan melalui berbagai komunitas maupun kegiatan sosial di lingkungan masyarakat.
1: Bahwa pensiun ini hanya secara administratif saja, tetapi untuk memberikan pelayanan pada masyarakat, saya rasa tidak hanya karena ASN saja, tapi banyak juga yang dilakukan. Saya lihat pernah bakti yang lain yang sudah pensiun, maka saat ini sudah masuk di komunitas-komunitas, masuk di kelompok-kelompok tertentu, ada kelompok pernah bakti juga, jadi mereka tetap bisa dapat baktikan. Baca juga berharap pada mereka untuk bisa tetap memberikan support kepada kita, karena paling tidak karena mereka kan sudah pengalaman ya, jadi nanti apabila ada dari teman-teman ASN yang akan konsultasi, koordinasi, tetap bisa dilakukan.
0: Selain itu, Pemkot Malang juga memastikan kekosongan jabatan akibat pensiunnya ASN akan diisi melalui sistem manajemen talenta. Sistem tersebut memetakan ASN berdasarkan kompetensi kinerja, rekam jejak, dan potensi ke dalam 9 kategori atau box. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Dinas Pendidikan Kota Batu gelar penguatan program pendidikan. Berikut laporan selengkapnya.
2: Dinas Pendidikan Kota Batu menggelar kegiatan penguatan program pendidikan di Hotel Aston Kota Batu. Kegiatan ini menghadirkan staf ahli bidang manajemen talenta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Mari Mandarto. Acara tersebut mengusung tema untuk pendidikan Kota Batu melesat mendunia. Kegiatan diikuti para guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan di Kota Batu. Dalam kesempatan tersebut, Mari Mandarto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Batu dan Dinas Pendidikan Kota Batu. Mariman menilai kegiatan ini menjadi ruang penting untuk memperkuat komunikasi dan pengembangan pendidikan daerah.
3: Ya, pertama, saya terima kasih banyak ke pemerintah Kota Batu, wakil khusus Mas Alfi ya, yang hari ini bisa mengundang kami. Persiapannya memang sangat mepet, tetapi karena beliau sahabat, jadi semuanya akan saya laksanakan sesuai dengan perintah beliau. Pertama itu, kemudian yang kedua, karena sekalian, forum seperti ini menurut saya baik. Kami bisa turun dan mendengar, kami banyak mendengar berbagai keluhan dari teman-teman di guru, di kepala sekolah, pengawas tadi.
2: Menurut Mariman, forum seperti ini memberi kesempatan bagi pemerintah pusat untuk mendengar langsung aspirasi dari tenaga pendidik. Berbagai masukan dari guru dan kepala sekolah dinilai penting untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penguatan pendidikan dapat terus ditingkatkan. Pemerintah juga berharap kualitas pendidikan di Kota Batu semakin berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Batu, kita beralih ke Kabupaten Pasuruan. Pendengar, 3 Raperda non-APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2026 disahkan jadi perda. Berikut laporan selengkapnya.
4: 3 Raperda non-APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2026 disahkan menjadi perda. Pengesahan tersebut ditandai dengan penanda tanganan persetujuan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat bersama pimpinan dewan lainnya serta Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan Senin sore. Acara diawali dengan sambutan Ketua DPRD yang menerangkan perihal 3 raperda yang diusulkan untuk disetujui menjadi perda, yakni raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Laik Anak, raperda tentang pemberdayaan organisasi masyarakat, serta raperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menurutnya pembahasan ketiga raperda telah melewati beberapa tahapan, mulai pengharmonisasian, pembulatan serta pemantapan konsepsi oleh perancang peraturan perundang-undangan pada Kemenkumham Kanwil Jawa Timur.
5: Adapun raperda non APBD tahun 2026 yang akan disetujui hari ini adalah 1. Raperda tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak, 2. Raperda tentang pemberdayaan organisasi masyarakat, dan 3. Raperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ketiga raperda di atas telah melewati tahapan, mulai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh perancang peraturan perundang-undangan pada Kementerian Hukum Kantor Wilayah Jawa Timur. 2. Pembahasan dan mendapatkan persetujuan bersama dari perangkat daerah terkait dan Bapemperda DPRD Kabupaten Pasuruan. Dan 3. Telah dilakukan fasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4: Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Suteja mengaku berterima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kelancaran proses penyusunan dan pembahasan ketiga raperda tersebut sampai selesai. Utamanya raperda KLA yang memang ditunggu-tunggu masyarakat.
6: Hadirin yang saya hormati, selanjutnya kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu melancarkan proses penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah kali ini. Harapan kami kerjasama eksekutif dengan legislatif yang selama ini telah terjalin dengan baik senantiasa dapat ditingkatkan sesuai dengan peran dan kewenangan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian.
4: Diketahui rapat paripurna kali ini tak dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Muhammad Zaini dan belasan anggota DPRD lainnya. Meski begitu, paripurna tetap sah dilaksanakan setelah dinyatakan kuorum alias memenuhi aturan jumlah kehadiran. Emil Akbar melaporkan.
0: UNU Blitar nonaktifkan dosen terkait dugaan pelecehan mahasiswi. Berikut laporan Ninda Alivias lengkapnya untuk Anda.
7: Universitas Nahdlatul Ulama UNU Blitar menyampaikan sikap resmi terkait dugaan tindakan tidak pantas yang melibatkan salah satu dosen di lingkungan kampus. Langkah tersebut disampaikan melalui Badan Pelaksana Penyelenggara atau BPP. Pihaknya langsung mengaktifkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi atau Satgas PPKPT. Satgas ini bertugas melakukan penelusuran awal, memberikan pendampingan, sekaligus membuka ruang pelaporan bagi pihak lain yang diduga mengalami atau mengetahui peristiwa serupa. Selain itu, pihak kampus juga membentuk satgas etik yang melibatkan unsur BPP UNU Blitar guna memastikan proses pemeriksaan berjalan independen, objektif, profesional, dan akuntabel. Pada Selasa 12 Mei 2026, Satgas Etik menerima perwakilan PMII Komisariat UNU Blitar bersama LPM Banu Tirta yang mendampingi 15 mahasiswa yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Sebagai langkah administratif, kampus memutuskan menonaktifkan sementara dosen yang bersangkutan dari seluruh aktivitas akademik dan kelembagaan hingga proses pemeriksaan selesai dilakukan. Penonaktifan itu mencakup larangan mengajar, pembimbingan akademik dan skripsi, pendampingan kegiatan mahasiswa, penggunaan fasilitas kampus hingga aktivitas lain yang dinilai berpotensi mempengaruhi jalannya pemeriksaan.
8: Ini, paling tidak kami mengajak teman-teman yang mendampingi, mengadvokasi, monggo diselesaikan supaya tidak lagi terjadi persoalan yang lama terjadi ulang. Kami tidak ingin kecolongan misalnya.
7: Saat ini Satgas Etik masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Kampus menegaskan perlindungan terhadap pelapor korban dan saksi menjadi prioritas utama sembari tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dalam proses penanganannya. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. UNESCO soroti ketimpangan gender dalam krisis air global di Forum UB. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang menyerukan pesan persatuan lintas agama. Saya Raja Par, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: pesan pahlawan nasional.
1: Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.
0: Insinyur Soekarno.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: melihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? RRI?

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar, saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral, dan kami akan kembali di Malang pagi ini nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti.
1: 7, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KEM PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang, kenapa? Gue nggak ngomong. Nah, itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
1: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
4: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
5: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
6: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa nggak bisa langsung, itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
4: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.